0: buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
1: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
2: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
5: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
6: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
7: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
6: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
3: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
8: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
1: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
8: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem tanpa kata. Ya,
9: termasuk yang pondok pesantren kami cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang, mengaku orangnya siapapun, kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa. Jadi semua kita by system, dan semuanya kita transparan semuanya.
8: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
10: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
11: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
10: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
12: Jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
10: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
13: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
14: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
13: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
14: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
15: KNKT itu hanya 2-3 bulan
16: kan itu, apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
15: Jadi
16: beritanya juga belum ada sih. Keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
15: Tolong kalau ada yang nirempati, yang seharusnya tidak
16: dicariin lah.
15: Keluarkan.
14: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
18: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
17: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
19: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
20: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
19: Economic integration and the community building process.
17: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
21: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
22: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen dan kerjasama yang erat.
21: Sustained commitment and close cooperation.
17: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
23: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
17: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
0: ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
3: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
4: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
3: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
2: Saya kembali ingin menyapa Anda semua pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda yang mendengarkan kami di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Salom Mall Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sana tidak hanya lari loh pendengar, tapi juga Anda bisa menikmati entertainment seru, sumbah bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000, Anda sudah mendapatkan jersey eksklusif, Bipres, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan Anda juga berkesempatan untuk membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi sosial media at Smart Friend Run, at Smart Friend World, atau hubungi 0888 04 10 5 999. Sekali lagi di 0888 04 10 5 999. Yuk tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ele mana kisili sureng? Alhamdulillah seruntu siki paimeng kasih ka iya Imran Bate di acara Elong Kelon di eso satu tanggala arua uleng arua 2026. Jadi tenda podo sia-sia mana mungkin di sili sureng makoto yaro. Alhamdulillah sia-sia meka boleh mau beraktivitas dan menemani di mana di program Elong Kelong di. Jadi apala baka ki jolo Elong Kelong tas sedia di Elong Kelong yeso eh. Engka Elona mubaliangga palek lima tarimai papilena sumangena nyawaku sajang renu pedi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eletoki Bang Alwi.
1: Iye.
0: Loki mang telinga longag.
1: Ya roh kera semangat nanya aku ni.
0: Semangat nanya watak.
1: Iye.
0: Iya.
1: Nono kalau orang ini dari pagi dari wajo kera selama elekin di siapa putera keliling karena korus ya siap mungkin keluar. Aku tahu pura di nopi sampai lagi keupi lapri. Sahabat kompi, di kerajaan request dari dulu kerana selama election dia seri tentang pura siap untuk skiti sahabat teman-teman di kompi. Kalau orang anggota sejati pensiun dari boleh ni kalau Pak Nordi selama election Pak Nordi tentang pura siap menutup ki atau berimbang mara. Ya mana apa cilek nara dari boleh ni program elok kelok selama election kita surat dari pengadi. Untuk ini para ini merah selama kita para selama di lino akhirat dan pura megara leta magati kimi yang
0: dirusak. Amin. Ayy,
1: selama ki dupai tau kemerdekata di tau di yang ke roh luar nasi diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Disimpe si Jolo Dim. Selesai taye elong kelong.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iga tuh.
2: Iya, Sherly.
0: Oh, Sherly di MT Haryono. Silahkan, Sherly.
2: Iya, anu kuang. Nati mapoji.
0: Nati mapoji. Siap. Akhirnya selani.
2: Oh iya kuan, engke salah setia, salah nilai mana ki, tanah pada sehat mana ki, si bawa keluarga tak. Engke tayir tanji bune, engke tayi epi di tokase, engke tayi rendi di talime, salah nilai mana. Ya mana-mana nak kuan,
0: jangan
2: penandi, pada sehat mana ki. Untuk Bang Imbra,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. De Sherly mbak, dikata nuna, dikata merdeka nadi. Oke, kita beralih ke yang berikut ini. Elong kelong.
3: Elong kelong. Assalamualaikum Andi Imbra.
0: Waalaikumsalam Pak Maji.
3: Sehat-sehat begitu nih.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Ya tanah bonus masuk ke materu-teru mega dalek tadi.
0: Sehat-sehat muki.
3: Sehat-sehat metoka.
0: Alhamdulillah. Aku tadi jama-jama Pak Maji.
3: Itu datu. Dah miki badan lo mengkelinga ki menyar.
0: Weh, semangat betul.
3: Iya.
0: Elom ngalutan kelinga.
3: Engkau sedian reweng kelinga maka dapat lima lebih alu.
0: Engkau? Lo kiman kelinga roh?
3: Ya lo
0: kaki. Eh, aku terakaki.
3: Ya, apa, dapat lima lebih alu. Liwa dong ke pedi.
0: Akhirnya selan nih Pak, Pak Maji.
3: Kepala sahabat kompi, selama ini mana kita mau harap pada kemungkinan sehat di belakang masing-masing. Kepala di Andrea Alwi ini, Alwi pura di mana nasi goreng itu. Nenek lemah nasi goreng ni kata paling na kita agak di pasipo kata paling undi di pasipo selama ki pada majama-jama tanah podo sehat ki masuk teru. Nama kata peran di merah selama tu kita keluarga nama yang ada leta. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih KP Mas Silio Suradi di segmen kedua di acara Yelong Kelone Riri Bone. Terima kasih Dendre, Muhammad Alwi, kemudian Sherly si bawa Pak Maji di Mico. Jadi purin tuh di putrakia lota maga gitu terasa. Jadi engke bapa Elona mo boliangga pale lima tarima papilena sajang renuh anak dara lebih daraogi yala ni marepi e mata jeung ale-ale tania pedi cede rapang ini pi pedi makdori sabra pina jaji tanogi banu waku si bawa mudo koimi aleku. Oh, ini mah telepon di 0 arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera 0 sedi. Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Asri.
1: Iya, alhamdulillah seruntus
0: kita. Iya, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka toh Asri. Iya. Elong aga tuh.
1: Sabrapi agak sabraki na jaji.
0: Sabrapi na jaji.
1: Oh iya, benar.
0: Siap.
1: Kau kau dia sabra dia tu, dia tu gak
0: agak. Oh, pekoro?
1: Iya.
0: Oh. Kau di mana kedai mata apa kaya?
1: Iya, bapak. Kau mana? Kita betah kipu biasa. Di gak biasa. Bila dalek.
0: Oh, ngapa pekoro pale di?
1: Iya puan.
0: Akhir selain ni pale.
1: Eh, lawan boleh upload tukang untuk sahabat kompi. Kerana selama ini mana ki memuara pada saya mana ki sebagai keluarga tak. Karena pada lancar mana ni jemaah tak nak lancar tu dah leka. Amin. Wah, apa kata perbelai ke kaku alui selama ini toki. Memuara saya toki. Nah, ada reki burung melampin lancar tanya menyemata.
0: Iya.
1: Nah, lancar tahu pidal leta. Mapa ketawa perpulek na pelajar di Pondre. Putra klinis bawah kapai dari wajo. Kenapa udah sehat. Nah, lancar mana yang menyemata. Nah, lancar tahu ya guru tadi.
0: Iya. Idi, tidak guru.
1: Ya.
0: Tidak guru, Idi.
1: Eh, hey, dewa guru, Ipan. Kabar mah guru, kabar. Magur kama maku anu. Ma de manu ku lambat ni.
0: Siap lanjut.
1: Ye untuk imene-mene na bawa na pacilingan elong kelo di gamang sengadi ya kadana sama ele manaki memuari pada siap manaki sebagai keluarga data. Selamat ki menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Iya.
1: Memuari dari ki muruk belampe. Dan podo memuari lebih baik di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya.
0: Amin.
1: Bapak Ketua Pemilih di Pohon Merang.
0: Yeah.
1: Selamat Toki menyambut hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Yeah.
1: Karena podo dari Kim Lu Meru Melampe. Nah, lagi mana yang maja mata. Nah,
0: amin.
1: Ya, Kimateru di Pohon.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama untuk Tak Asri.
1: Iya, yeah, masih mana. Terima kasih Mega.
0: Sama-sama Asri.
1: Wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabra pina jaji hero elon na pilih Asri di ulo-ulo. Jadi di selesora yang mau bergabung dewi siaga nomor telepon RRI pada yang kena tepung kisah di penyar na heo tepung asiki pemedi 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi ula si pemeng kami gacik di sidang kelingai 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedih. Mana sana deh. Elong kelong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci di Lampoko. Agak tukar rebat tak?
2: Madeking puan madeking.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi itu maka tosi tu puan kerebat tak?
0: Malewa na sedih ngutepus ya sehat kak kesih. Jadi mau basah-basi kau iya.
2: Iya
0: sehat. Kau menyar mo kak tu sehat kak tu. Amat terkendali.
2: Iya mana rupa di peminasa pak Eloki sedih disibur-hibur.
0: Jadi
2: supaya lenyap ini saraya sisa.
0: Maka itu mega keserata kan
2: isu. Itu kan yang kewasa puasa rana Elok dihibur-hibur supaya lenyap ini sisa sarana.
3: Jadi diaseng, penting nak keberadaan RRI supaya audit nah hibur-hibur di masyarakat elong-elong ugi nah deh.
2: Iya, puang melulu ngetoki puang anu informasi.
3: Ah, masya Allah.
2: Wacir itu puang berita nah.
3: Eh, wah, ira biasa. Jadi bura bawa dacuri berita mak kau deh.
2: Iya, ira puang pentit tu puang.
3: Iya. Elok ngagal pada tu putra kaki.
2: Anu puang tanah ogi wanuaku.
3: Tanah ogi wanuaku. Ini ogi maki gawas. Kita main orang Australia.
2: Anu pa keturunan Tionghoa tapi mondok di ogi
3: pa. Mata ogi kelampoko. mata nak kayu. Akhirnya selani pale.
2: Iya. Usulna untuk sahabat kompi ucapana salam aileman neki tanah podo pada sehat menemuki angka tu kapaida si bawa putra kelilina salam aileki kapaida aga butoki angka tu ika alui di bonsel na yang mana-mana lah ringan na elong kelong degaga pasangan di ucapan na salam aileman neki tanah podo pada sehat maneki. Untuk ini puan, tanah pada sehat toki, berlancar maning di jamata, lancar to pada leta.
3: Amin, amin, amin. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci di Lampoko, mapile lona tanah ogi wanuaku. Weh, jadi di mana pas sompe pasti ke daglingnya long iye deh, weh, mering rasiki. Suasana kampung halaman makoto parodo dan gerato matuata atau tak becu netimpu ki necemme ki elong kelong
4: elong kelong assalamualaikum.
3: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya,
3: meta sedina pawang keling sisi sadan saudaraku ye. Bang acok sia-sia muci tu.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Elong ngaga tu pale oding putra kaki.
4: Mata jeung ale-ale.
3: Mata jeung ale-ale siap.
4: Iya, pangurang.
3: Segera mengalun. Akhir-akhir selen ni pale bang acok.
4: Iya. Salah untuk anggota sejak ya, sepan nah, salam dari mana kita kemarin kita menemukan siapa mana si bawa keluar dekat maklum para baca lina kilo-kilo untuk siapa mana tau si bawa keluar dekat untuk ini Wang Imra sama bertugas di sana kudu sehat tapi mater terlalu Wang Imra. Terima kasih banyak Wang Imra.
3: Amin, terima kasih Bang Aco.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega, Bang Aco Mondo Diwajo, Makoto Paro Dendre Engka Eci di Lampoko, si bawa Asri di Ulo Ulo. Genda ni tu terlupa telepon sila surang. Jadi ajak nak coba telepon matuh pesi. Sila seru ke Pak Nisa sedih makan lagi. Kau telur ni Pak telepon tajan ni diputrakan jodoh elok nak tahu ini. Papa lagi sedih bila pendengar baru nametri dan keling elong kelo matoton ni. Kena 10 saya ditong elong kelo mengudara. Dan keling jodoh di sabrak pik najaji.

Pendengar, izinkan saya menyapa Anda semua pendengar RRI Bone, khususnya bagi Anda pendengar yang berada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Apakah Anda sudah siap untuk mengawali pagi ini dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah? Yang lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026 di Salok Mall Sengkang mulai pukul 6 pagi. Di sana tidak hanya lari saja, tapi juga bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM juga. Jadi buruan daftarkan diri Anda segera di Smart Friend Fun Run. Hanya Rp150.000, Anda sudah dapat jersey eksklusif, bepres, medali finisher, sponsor kit, dan juga kartu perdana Smart Friend. Dan tentu saja Anda berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld, atau hubungi 0888-04-10-5999. Yuk tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

Silih sorang kasih kipe mah di acara Elong Kelong, puran itu diputar kaki elo tak maneng, sudah podo terhibur ki. Jadi terima kasih maneng Idi pura bergabung di acara Elong Kelong. Idi odik mopi mat telepodi nasabang ka mopi lo nemu beli angak palek lima, tarimai papilena sajang renu jalan di marapi tania pedi cedek rapang ini pi si bawa mudokomi aleku.

0: Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngerang?
0: Iya Pak Nurdin.
1: Elona nih, Elona sedang renung.
0: Iya silahkan akhir selen nih Pak.
1: Elona, meluturan singinan kota sejati kupai serah dari luone. Kamu hari barang kamu kepada sehat-sehat di lekele. Kayak Muhammad Alwi, kata Andi di Woda, kata Ribal Pak Cipi, kata jadi kopi. Sapa ribonte untuk yang nona-nona dengan sangat di selama ini mana kiri.
0: Iya.
1: Kutu para ide Adendra, mama reki sehat sekeluarga. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Adendra.
0: Sama-sama Pak Nurdin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, Kelo.
1: Hello, Kelo. Selamat ele kini Imra.
0: Iya, selamat ele Toki, Bang Irfan.
1: Kenapa saya di bonin di?
0: Bone macaka-caka mo, Bang Irfan.
1: Oh, macaka untuknya.
0: Alhamdulillah. Gua kita mangkeling elo ngagah.
1: Tania pergi cedek.
0: Tania pergi cedek kasih sabraki di.
1: Iya maafin banjir.
0: Akhirnya selain ni pale.
1: Iya enggak terdetikku terlalu sehat saya mangki sekolah masih maju mata jelekle.
0: Iya.
1: Kata seli di entiono, kata jelek sumpah labu, kata ribai kaciri. Iya mana nak telingan air bau tapi kecuali untuk Andi Imran. Selamat kipas saja mata saya kisah ke masih maju mata di.
0: Iya.
1: Merdeka Indonesia.
0: Merdeka Indonesia.
1: Terima
0: kasih ini. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia. Terima kasih untuk Irfan di Buneh. Di jadi di patah tepat di tajah sili sereng sekaligus juga Eloni Masimang diputarakan yang jatuh Elona sajang reno si botannya pedi cedek. Terima kasih di mana pada bergabung. Roro Asia cerane long kilo yesoe. Ada pada ampeka jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan selama ki menikmati akhir pekan tak yang ada rencana jalan-jalan refreshing atau tuh ki deh. Jadi pastikan kita check in, kita periksa kendaraan ta, otota, motorok ta, masa bangku tu ada kejadian gara enan alpot tewe gara-gara belum rendah, dina kande rendah. Jadi persemeto nih kendaraan ta kelengkapan nama anang, jangan sampai menelan korban. Ya Imran Batin Masimang, nada pacar bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi.

0: Diana, kamu gak apa-apa kan?
1: Enggak.
0: Kok kamu murung?
1: Aku dapat tugas baru, Nin.
0: Seharusnya kamu senang dong.
1: Iya sih, tapi kan aku gak tahu kampung ini.
0: Sini, biar aku baca. Mana suratnya?
1: Tuh kan.
0: Kamu ditugaskan di Pulau Nias. Wah, itu kan tempat kelahiran nenek kamu loh.
1: Nah, tuh, itu dia masalahnya. Aku kan gak tahu tuh kampung itu letaknya di mana. Aku takut di pulau. Kan kamu tahu sendiri Nias itu terkenalnya apa coba.
0: Emang Nias terkenal apa, Diana?
1: Coba deh kamu lihat banyak di media berita pembunuhan di sana. Terus ada potong leher, potong kaki, potong-potong lah semuanya.
0: Enak aja kamu bicara seakan-akan Nias itu primitif. Woi, bangun. Bagaimanapun itu adalah kampung moyang kamu. Jangan mentang-mentang kamu tinggal di Medan, lalu lupa akan kampung halaman kamu. Kalau alasan kamu hanya karena berita di media sosial itu gak masuk akal. Berita pembunuhan, pelecehan juga ada di sini, Diana. Bahkan di seluruh Indonesia. Ada. Udah. Ini tugas. Kamu wajib ikut demi tugas negara.
1: Duh, Nina, kamu tuh gak tahu masalahnya.
0: Iya, nanti kita cari tahu masalahnya. Udah ya, oke? Sekarang kita beres-beres.

0: Pak?
1: Oh, itu di Nias Selatan. Maksudnya di Nias Barat.
0: Jauh lagi nggak, Pak?
1: Oh, jauh sekali tuh, Bu.
0: Kalau naik becak berapa jam, Pak?
1: Ada-ada saja. Ya, itu bisa-bisa 5 jam. Bahkan bisa lebih itu, Bu.
0: Hah? Apa? Terus saya naik apa dong, Pak?
1: Ya, naik travel aja, Bu.
0: Ada di Nias itu, Pak?
1: Ya, ada lah, Bu. Hanya aja yang nggak ada di Nias, Bu.
0: Makasih ya, Pak.
1: Lau.
0: Desa Sirombu.

0: Halo? Nin, aku lagi di jalan ini. Nanti aku telepon lagi ya. Ini mau sampai. Di sini hujan. Dah. Ya, kok dimatiin? Semoga aja lah dia baik-baik di sana. Akhirnya sampai juga. Berapa, Pak?
1: 150.
0: Ya ampun, mahal kali, Pak. Ya udahlah, nih. Kasih ya, Pak.
1: Lau saja le.
0: Hujan lagi. Tas. Aduh, tas kecilku mana ya? Aduh, sial. Ketinggalan di angkot yang tadi. Wah.

0: Yahoo.
1: Yahoo.
0: Oh ya, kapan nyampe nya?
1: Iya, semalam jam 10.
0: Kenalkan, namaku Joni.
1: Ya, aku Diana.
0: Oh ya, kami sudah dengar kalau kami akan kedatangan bidan baru dari Medan. Asli Medan?
1: Enggak dokter, kelahiran Nias. Cuma waktu gempa, keluarga pindah semua di Medan. Entah mengapa aku malah dapat tugas pindah di sini.
0: Oh, tenang. Di sini aman kok, aman. Enggak seperti yang orang-orang katakan.
1: Semoga aja lah.
0: Tenang aja, Nias Barat ini aman untuk kamu. Ya, meskipun kamu sedikit canggung gitu.
1: Iya dok, aku juga berharap kerjasamanya nanti.
0: Oke lah, soal itu aman lah itu.
1: Ya udah, aku ke ruangan dulu ya dok. Semoga sukses ya.

0: Halo, halo Nin.
1: Halo juga, kamu kabarnya gimana Diana?
0: Aku baik-baik aja Nin. Oh iya, ibu sama bapak aku di sana baik-baik aja kan?
2: Aman lah itu, aku juga selalu rutin kasih obat untuk papa kamu.
0: Aduh, jadi ngerepotin kamu Nin.
2: Gak apa-apa, yang penting kamu semangat ya kerjanya.
0: Iya Nin, oh iya hari ini semua baik-baik saja. Semoga saja selanjutnya kan baik-baik juga hingga masa kontrakku habis.
2: Amin.
0: Udah dulu ya Nin. Ada yang kutuk-kutuk pintu aku tuh. Aku lihat dulu ya.
2: Oke baiklah, dadah.
3: Enogu, tolong nono ke gule nogu. Yo tarai mege, mangare-ngare mana iya wa afe ke daluni aku nogu.
0: Iya bu, sini masuk. Sakit apa adiknya?
3: Afe ke daluni ya bu, ibu dokter.
0: Oh gitu ya, udah sebentar ya bu, saya periksa dulu. Masuk angin dia bu. Sudah makan dek?
3: Belum bu.
0: Kenapa belum makan? Nanti sakitnya gak sembuh-sembuh loh. Nah bu, aku kasih resepnya ya bu. Bisa dibeli di apotek depan ya. Diminum sebelum makan.
3: Iya bu, terima kasih bu.
0: Ya sama-sama bu.
3: Berapa bu dokter?
0: Bu bidan aja bu, jangan panggil dokter. Saya ikhlas membantu ibu. Lagian ini sudah malam, kasihan anaknya.
3: Terima kasih bu bidan. Sawagele.
0: Lauh ibu.

0: Hana dah Nih, Hana dah
1: Loh,
0: Hana no nombor. Nih, Hana no nombor.
1: Loh, kok di sana ada keramaian ya? Ada apa, Bu? Sebentar, kasih jalan, Bu. Aduh, ini ada apa ya, Bu? Bu, Bu, Ibu, ini ada apa, Bu?
2: Ini dia, ini dia. Hah? Yang kasih obat sana sama anak kemarin. Coba lihat dia. Anak saya jadi seperti ini jadinya.
1: Waduh.
2: Mama marah dikasihnya anakku, bukan yang sembuh. Mau ini.
1: Waduh, kok bisa sih, Bu? Apa Karin udah makan semalam?
0: Hele, kenapa Ibu ini? Emangnya dia dokter baru? Dia di kampung kita ini, Mbak. Hah? Nah iya, Mbak.
1: Bu, saya bukan dokter, Bu. Saya hanya bidan desa yang ditugaskan di kampung ini.
0: Oh, baru bidan baru. Kok berani-beraninya kamu kasih obat yang salah sama anak ini?
1: Aduh, maaf ya, Bu. Itu bukan obat yang salah.
0: Ada.
2: Kasih pengambil. Nolong.
1: Adiknya belum makan dari semalam. Jadi aku tuh juga kurang tahu apakah si ibu itu udah memberi makan anaknya apa belum. Ya udah, kita coba tanyakan dulu ya, Bu ya.
0: Ina Budi.
2: Ah, penasaran tuh, langsung penasaran.
0: Tengah, Hana no be gege no normal.
2: Tapi enggak tahu kenapa anakku jadi lemah seperti ini. Tanggung jawabnya dokter, tanggung jawab.
0: Iya, saya.
1: Ya udah, baik, Bu. Aku akan tanggung jawab. Tapi biarkan kami periksa anak ibu dulu.
3: Aduh, kenapa kok begini? Ada apa ini? Kok rame sekali? Diana, apa yang terjadi, Diana? Kenapa seperti ini?
1: Aduh, aku juga nggak tahu, Pak. Jadi kemarin kan adik kita ini datang tuh ke rumah bareng bersama ibunya dan anaknya ini muntah-muntah. Dan aku kasih obat. Ya. Ternyata anaknya keracunan.
3: Oh, begitu. Ya. Sini. Biar saya periksa dulu.
2: Seperti ini. Diperiksa lagi. Bagaimana cara memeriksanya?
1: Bagaimana, Pak Dokter?
3: Sebentar ya. Ina, sebaiknya adik kita Budi ya, ini dibawa langsung ke klinik ya. Kita akan tangani di sana. Kalau mengejar rumah sakit Thompson, pasti kita akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Percaya pada kami, Ina ya. Jangan khawatir ya. Kita saling percaya dan tetap berdoa ya. Mohon doanya ya.
2: Kalau terjadi apa-apa pada anakku ya, aku tuntut kalian semua.
1: Dokter, bagaimana nih? Gimana?
2: Bukan ini sembuh anakku.
3: Kamu tenang aja, Diana. Ayo, Pak. Kita bantu angkat ke ambulan, Pak. Tolong dulu, Pak.

0: Anaknya gimana, dokter?
1: Sabar, tenang. Kamu jangan khawatir.
0: Iya.
1: Anaknya baik-baik saja. Sekarang dia sudah bisa makan banyak. Mungkin saat dia pulang dari rumah kamu, anaknya langsung tidur. Dan malam minum obat yang kamu kasih. Makanya anaknya lemas pagi ini.
0: Duh, kenapa sih Ibu Tiara bohong tadi? Katanya anaknya udah dikasih makan dan minum obat. Kan aku udah sangat ketakutan sekali, dok.
1: Ya, sudah, tenang. Kamu tidak usah khawatir. Kan semua kembali seperti semula, kan?
0: Ya udah, terima kasih ya, dok.
1: Ya.
0: Aku sadar, aku baru di sini. Jadi aku kurang memahami kondisi dan kehidupan di sini, dok.
1: Ya, saya mengerti. Kamu sudah sarapan?
0: Belum.
1: Ayo, aku traktir.

0: Ibu.
1: Ha, tak suwi.
0: Itu suara ramia tu. Ya,
1: Bidan Diana.
0: So, zaniku ono ina uji mereka menero. Bidan Diana dah ba pacaran mereka Dr. Johnny.
2: Hah? Masa sih?
0: Iya loh. Kalau sempat mereka pacaran.
1: Mata ujang anu. Push.
0: Kalau sempat mereka pacaran, pasti tugas mereka akan terbengkalai di desa kita ini. Bisa-bisa terjadi lagi. Salah kasih resep lagi kalau sakit kita. Pasti itu.
1: Enggak juga lah. Lagian mereka kan sama-sama lajang. Enggak apa-apa kali, Bu. Iya, Bu. Kita berharap mereka bisa jaga diri lah, Bu. Lagian kita harus urus hidup mereka lah, Bu. Kita cari makan saja susah di corona ini.
0: Bukan
1: kerja mereka nanti itu pacaran. Untung aja ada bidan desa yang ditugaskan di kampung kita ini hingga kita enggak harus ke Gunung Sitoli menempuh perjalanan yang cukup panjang. Astaga, Bu. Jangan bicara begitu. Sudah, ayo kita jemur ikan-ikan tawar kita ini. Biar bisa kita jual di pekan nanti daripada gusipin orang.

0: Iya, iya, tunggu. Tunggu ya, ya, sebentar.
1: Bu Bidan.
0: Iya.
1: Tolong istri saya, Bu Bidan.
0: Ada apa dengan istri Bapak?
1: Istri saya melahirkan, Bu.
0: Oh, oke, baik-baik, Pak. Tunggu ya, tunggu sebentar. Saya ambil perlengkapan dulu.
1: Baik, baik, Bu.
0: Yaudah, ayo kita jalan, Pak, sekarang.

0: Bidan. Sepertinya anak ini mau keluar, Bu.
1: Iya, iya. Baik, Bu. Ya. Oke, ya udah kita periksa dulu ya, Bu. Sepertinya masih lama, Bu. Ini baru pembukaan 3.
0: Tapi, Bu, saya sudah enggak tahan lagi. Rasanya mau keluar anak saya, Bu.
1: Iya, Bu. Itu proses pembukaan jalan bayi, Bu. Nah, Ibu jalan dulu ya, biar makin mudah pembukaan jalan lahirnya. Anak Ibu
0: ini tahu apa tentang melahirkan. Ini rasanya sakit, sakit, Bu.
1: Iya, Bu. Iya, ya udah, iya. Ya sabar ya, Bu. Ya.
0: Pak.
2: Iya, Bu.
0: Pak.
2: Iya.
0: Panggilkan dukun saja, Pak.
2: Iya, Bu. Iya.
0: Sudah tidak kuat ini, Pak.
2: Iya, Bu. Iya, Bu. Iya.
1: Loh, kan ada saya, Bu. Kok malah panggil dukun beranak sih, Bu?
0: Diam. Diam kamu. Kamu malah menyuruh aku jalan. Jelas-jelas aku ini saya mau melahirkan. Ayo, Pak, panggil Bu Sari, Pak. Biar dia yang membantu saya melahirkan.
1: Aduh, mana nih, Pak?
2: Baik, Bu. Kamu jaga diri baik-baik ya, Bu Bidan. Jangan sentuh istri saya, Bu. Bu Bidan, tidak tahu hal seperti ini.
1: Tapi, Pak, Bu, dipikirkan lagi ya, Bu, ya. Jangan sampai bayi Ibu malah menderita nantinya, Bu.
0: Tolong, Tuhan, ini sakit sekali rasanya. Rasanya perut ini mau meledak, Bu.
1: Tidak, Bu, Ibu harus bertahan. Ikuti saya aja ya, Bu, ya. Tarik napas secara perlahan, terus keluarkan melalui mulut Ibu, ya. Dimulai dari sekarang, Bu. Ya, bagus sekali ya, Bu. Ya, begitu.
0: Sudah aku gak kuat. Aku lelah berjalan. Aku ingin berbaring saja.
1: Iya, Bu, tapi Bu jangan mengedan ya, Bu, ya. Karena jalan lahirnya belum terbuka sempurna.
2: Alio Ina, ini istriku Ina. Dia sudah gak tahan lagi.
3: Sebentar, Pak. Sebentar.
1: Apa ini?
3: So, Zofa kau ya ugedan aku.
1: Hah? Maksudnya, Bu, saya gak ngerti.
3: Begini ya, Ibu Bidan. Ibu kan baru di desa ini.
1: Iya, Bu.
3: Kebetulan Ina Tiara ini dihantui sesuatu makhluk yang kasak mata, Bu, begitu.
1: Enggak mungkin lah, Bu. Itu memang rasa sakit yang dialami semua ibu yang ingin melahirkan. Nah, hal ini jangan dianggap main-main, Bu. Bisa fatal kesehatan janin dan juga ibunya nanti.
3: Enggak, Bu. Di sini kami percaya ada roh jahat yang selalu mengganggu ibu hamil dan ibu yang hendak melahirkan. Biar saya yang akan menyelesaikan hal ini, Bu.
1: Enggak, aku tidak percaya ini.
3: Hei, Ina Tiara, bangun kamu, Ina Tiara. Bu Bidan, bisa lihat kan? Ina Tiara pingsan ini karena pengaruh jin jahat yang ada dalam tubuhnya. Jin ini yang hendak menghancurkan janin ini, Ibu.
1: Lalu kita harus bagaimana, Bu Sari?
3: Saya akan mengeluarkan jin jahat itu dulu, Bu Bidan.
1: Oh, gitu. Baik, silakan, Bu.
3: Pergi kamu.
0: Jangan sakiti aku.
3: Kafan, sekenap. Pergi kamu, jin jahat.
1: Bu Tiara, bangun, Bu.
3: Bu Tiara.
1: Bu Tiara. Bu bangun, Bu.
3: Bu Tiara. Bu Tiara, bangun, Bu Tiara.
1: Bu, Ibu, bangun.
3: Bangun,
1: Bu
3: Tiara, bangun. Bangun, Bu Tiara.
4: Di mana saya?
3: Launo, Bu. Somege, zi tengah awu, zi fofofemo, no, Bu. Tapi, sekarang, jin itu sudah pergi.
0: Perut sakit lagi rasanya.
3: Sekarang silakan, Bu Bidan. Bu Tiara memang benar-benar melahirkan. Aku melihat pembukaannya sudah sempurna.
1: Ya, baik Bu Sari. Ayo, Bu Tiara, tarik nafas, keluarkan mulut Ibu. Iya, ikuti saya ya, Bu. Syukurlah, anak laki-laki dan sangat ganteng banget, Bu.
3: Syukurlah.
1: Tapi Bu Tiara mengalami pendarahan hebat. Kita butuh bantuan medis. Sebentar, aku hubungi dokter dulu ya.
3: Gak usah Bu Bidan, sini biar saya yang tangani.
1: Ibu mau buat apa?
3: Ada beberapa doa yang akan kita bacakan. Karena di awal tadi Bu Tiara dihantui jin, makanya dia mengalami pendarahan hebat ini. Bu Bidan jangan khawatir, biar saya bantu baca doa dan mantranya.

selain dunia kedokteran, ada medis dan ada non-medis. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memang ini tidak semua diakui, tapi ini nyata. Setiap daerah pasti ada hal yang menjadi kepercayaan. Bahkan bisa jadi sebuah keyakinan. Namun tidak lepas dari pertolongan Tuhan, sang pemilik bumi dan isinya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pengalamanku yang berharga. Percaya atau enggak, inilah fakta.

Demikian sandiwara radio dengan judul Bidan Desa Diana, disutradarai oleh Yosi Mahalawa. Karya Asriani Zaluhu, diperankan oleh Nadia sebagai Diana, Mira sebagai Nina, Samsir sebagai Dr. Joni, Yosi sebagai Ibu Tiara, Junisan sebagai Ibu Sari. Dan ada beberapa nama yang tidak kita cantumkan ke dalam naskah. Sampai jumpa, salam dari Sumatera Utara Pulau Nias. Ya Ahobrohim.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Selamat siang, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali saya, Eni, bisa menemani Anda di program Musik dan Informasi untuk edisi di hari Sabtu 8 Agustus di tahun 2026. Kita sudah berada di bulan kemerdekaan pendengar dengan tentunya berbagai perlombaan dan semangat pastinya. Kalau 17 Agustus yang paling saya nanti-nanti adalah berbagai macam lomba keseruan yang unik pastinya. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar perayaan 17-an? Perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Di daerah Anda apakah juga ada perlombaan yang menarik? Dan pendengar tak sekedar memeriahkan hari kemerdekaan, lomba 17 Agustus yang banyak diikuti anak-anak tentu harapannya dapat membangun dan melatih kepercayaan anak-anak, melatih kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain, serta melatih kekompakan tim. Nah, lomba 17 Agustus atau 17-an bisa mengingatkan kita akan pentingnya memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, semangat 45 dan gotong royong. Nah, pendengar, ada lomba meniup balon isi air. Nah, pendengar, lomba tiup balon isi air itu tergolong sederhana tapi seru. Biasanya lomba ini sering dijadikan pilihan lomba 17-an yang unik dan bikin heboh. Lomba ini banyak diikuti oleh para anak-anak hingga remaja. Anda hanya perlu menyiapkan sedikit bahan, yaitu balon dan air. Jadi tidak perlu menyiapkan begitu banyak properti karena hanya memerlukan balon dengan air. Ini lomba untuk anak-anak. Kemudian ada juga lomba menyusun kayu. Jadi lomba menyusun kayu merupakan lomba 17-an yang terlihat mudah, namun sebenarnya ini memerlukan strategi. Peraturan untuk peserta yang mendapat giliran bermain itu diwajibkan berputar terlebih dahulu selama 5 kali sebelum menyusun kayu. Nah, setelah itu peserta boleh mengambil bongkahan kayu secara estafet, lalu rekan satu timnya itu seperti biasanya. Jadi tim yang paling cepat mengumpulkan bongkahan kayu, nah itulah tim yang nantinya pemenangnya. Ada juga lomba gebuk bantal dandut. Wah, ini seru sepertinya. Lomba ini minimal diikuti 2 orang yang berdiri di atas bambu panjang, di atas pasir atau kolam buatan. Peserta kemudian saling memukul satu sama lain menggunakan bantal hingga salah satu jatuh. Namun jika panitia memasang lagu dandut, peserta wajib berjoget tanpa boleh memukul lawan sekalipun. Pemenangnya yakni peserta yang berhasil tidak jatuh atau yang bertahan paling lama di atas bambu. Sudah ada 3 lomba pendengar yang Eni bagikan untuk Anda. Lomba gebuk bantal dandut, kemudian lomba menyusun kayu, ada juga lomba meniup balon isi air. Kalau Anda pendengar mau pilih yang mana nih untuk acara anak-anak 17-an? Kita dengarkan dulu lagu dari Ungu, Baik dan Burukmu.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain, biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

0: ketabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Kembali lagi pendengar masih di 91 FM RRI Bone. Tadi ini sudah membagikan 3 lomba yang dapat Anda mainkan bersama anak-anak. Nah, sekarang ada lomba make up tutup mata. Jadi salah satu lomba 17-an yang cukup seru adalah merias wajah dengan mata tertutup. Peserta lomba harus merias talent namun dengan menutup mata. Pemainan ini minimal diikuti oleh 4 orang dengan mata salah satu peserta yang berperan sebagai perias akan ditutup. Salah satu aturan lomba adalah peserta yang dirias tidak boleh memberikan kode atau bersuara kepada teman yang merias. Lomba ini biasanya dibatasi waktu dan tim yang hasil riasannya paling menarik akan jadi pemenangnya. Adapun lomba minum jamu sehat. Nah, lomba jamu sehat ini dapat dilakukan dengan menggantung jamu pada seutas tali dan biarkan peserta menghabiskan jamu. Siapa yang paling cepat menghabiskan jamu, dialah pemenangnya. Setiap peserta berdiri, berjajar, dan saling membagikan. Saling membelakangi maksudnya. Nah, setiap orang akan memindahkan air dingin ke temannya yang ada di belakangnya. Nah, jika tidak hati-hati, tentu saja salah satu rekan akan tersiram air dingin dan akan basah kuyup. Ada lomba makan kerupuk. Ini yang paling sering dan selalu ditunggu-tunggu kalau lomba 17-an. Selain lari karung, kemudian panjat pinang, pasti tidak lengkap kalau tidak ada makan kerupuk. Jadi para peserta itu diberikan waktu untuk menghabiskan kerupuk basah yang sudah tergantung di tali. Nah, tangan peserta berada di belakang dan peserta tidak boleh memakai tangan ketika menyantapnya. Pemenangnya adalah peserta yang menghabiskan kerupuk paling cepat. Ada juga lomba balap karung helm. Lomba balap karung pakai helm juga bisa jadi pilihan ide lomba 17-an yang unik dan menarik. Peserta hanya butuh masuk di dalam karung memakai helm dan lari jongkok. Para peserta hanya perlu berlari hingga garis finish dalam keadaan jongkok. Hal yang paling penting dan diperhatikan adalah jangan sampai karung tersebut melorot atau copot. Kemudian ada lomba panjat pinang anak. Jadi peserta lomba panjat pinang harus memanjat batang pohon yang dan mendapatkan hadiah yang tergantung di atas batang pohon. Para pemain lainnya juga harus saling membantu agar salah satu anggota tim bisa berhasil memperoleh hadiah yang tergantung. Kita dengarkan lagi pendengar, ada lagu dari Tiara Andini dengan judul lagunya Cantik.

0: Aduh, lemes nih.
1: Kenapa sih kamu datang-datang kok lemes gini?
0: Gak tahu nih, rasanya gak ada tenaga, padahal gak habis ngapa-ngapain.
1: Kamu kurang minum air putih kali.
0: Emang iya, kurang minum air bisa bikin lemes?
1: Bisa lah. Akibat kurang minum air bisa berdampak besar. Mulai dari dehidrasi, sakit, bahkan stres. Gejala awalnya merasa lemas, ya mirip kamu ini.
0: Jadi gimana dong?
1: Ya minum air lah, Beb. Nih, aku ambilin. Nah, untuk kalian yang mendengarkan iklan layanan masyarakat ini, biasakan ya minum air putih paling sedikit 8 gelas per hari untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Asik. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di siang hari ini dalam program musik dan informasi untuk edisi hari ini. Wah, tanggal cantik rupanya hari ini, tanggal 8 bulan 8 tahun 2026. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Semoga hari ini yang berulang tahun diberikan kesehatan, yang hari ini mungkin lagi hajatan semoga diberikan kelancaran. Pokoknya semuanya doa terbaik untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di program berikutnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menganggalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam.

0: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu pengamat sepak bola nasional Greka Nur Ihsani dalam

0: dominan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esport Nation Cup 2026. Kompetisi esport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
7: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
8: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
5: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, silakan topik-topik yang sudah kita miliki yang akan menjadi pembahasan kita di siang hingga sore nanti.
2: Terima kasih Rudi, senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, diantaranya kami akan menghadirkan update kondisi terkini gedung Bapenda DKI Jakarta usai kebakaran. Di mana kebakaran yang melanda gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz nomor 66 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat pada Jumat malam, saat ini sudah berangsur padam dan terkendali. Hal ini juga menjadi perhatian mengingat gedung tersebut berkaitan dengan pelayanan dan aktivitas pemerintahan di ibu kota. Selain api berhasil dipadamkan, perhatian juga beralih pada kondisi terkini bangunan, proses pemeriksaan, serta bagaimana aktivitas pelayanan masyarakat ini tetap berjalan. Nanti akan kami perbincangkan bagaimana kondisi terkini gedung Bapenda DKI Jakarta pasca kebakaran dan langkah apa yang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kembali hadir ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, geliat UMKM Nusantara dan juga ragam kuliner Nusantara pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai ratusan senjata api yang ditemukan di sekolah swasta Jakarta Selatan. Ratusan senjata yang ditemukan di yayasan sebuah sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diduga merupakan hasil impor. Hal ini berdasarkan dokumen atau surat impor yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan ratusan senjata itu terdiri dari 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm dan 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Menurutnya saat ini pihaknya masih mendalami soal alasan ratusan senjata tersebut diimpor dan apakah untuk diperjualbelikan atau alasan lainnya. Sementara itu, staf ahli ketua pembina yayasan Untung Sangaji menyebut penemuan pertama terjadi pada 10 Juli 2026 ketika pihak sekolah membuka sebuah ruangan yang sebelumnya lama tidak digunakan. Ruangan tersebut sedianya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, namun saat dibuka ditemukan ratusan senjata. Dan menurut Untung, dari hasil pengecekan awal terdapat 995 senjata genggam serta satu pucuk shotgun. Dan setelah penemuan itu juga yayasan melaporkan kepada pihak kepolisian. Nanti akan kami ulas juga lebih lanjut terkait ratusan senjata api yang ditemukan di sekolah swasta. Ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, sore nanti juga kami hadirkan kembali dialog Cek Fakta bersama Mavindo yang dapat Anda simak pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik yang akan kami sajikan ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang kita miliki yang akan kita hadirkan siang hingga sore hari nanti.

0: Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Dan kami akan mengajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, di mana informasi dari reporter kami yang menggambarkan suasana daerah dengan potensi yang dimiliki, baik wisata ataupun potensi di sektor lainnya. Kami awali video potensi daerah terkait dengan ada yang menarik dari dunia UMKM di Kabupaten Mimika. Kukusan Hangat hadir menawarkan beragam makanan rebusan sebagai pilihan sarapan sehat, sederhana, dan terjangkau. Usaha yang dirintis sejak akhir 2025 ini pun mulai digemari oleh masyarakat. Seperti apakah perjalanan dan keunikan Kukusan Hangat tersebut? Veronica Sandra dari RRI Nabire melaporkan.
1: Selamat pagi pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita saksikan video potensi daerah produksi RRI Nabire bersama saya Veronica Sandra. Selamat menyaksikan.
2: Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang lagi hits di Kabupaten Mimika, yaitu Kukusan atau biasa disebut dengan Kukusan Hangat. Kukusan Hangat menjadi salah satu pilihan masyarakat Mimika untuk menikmati sarapan sehat. Berbagai menu rebusan tersedia, mulai dari ubi, keladi, petatas, jagung, pisang, telur rebus, hingga kacang adimame. Usaha milik Ari ini mulai dirintis sekitar bulan Oktober atau November 2025. Awalnya, usaha tersebut dibuat sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.
3: Lihat-lihat di sini potensinya besar. Karena kan bahan bakunya itu ada semua, ubi-ubi, keladi, kayak petatas apa semuanya. Itu di sini lengkap. Apalagi di Papua kan mama-mama semua. Nih, aku lihat 80% jual ubi, petatas, keladi. Jadi saya lihat, oh ini bahan bakunya apa?
2: Dalam menjalankan usahanya, Ari membeli bahan baku dari mama-mama Papua yang berjualan di pasar lama maupun di pasar baru Timika. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan usaha, tetapi juga turut membantu perekonomian pedagang lokal. Kukusan Hangat buka pada hari Senin hingga Jumat sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Pemesanan juga dapat dilakukan secara langsung di lokasi maupun secara online, sehingga memudahkan pelanggan yang ingin menikmati makanan kukusan.
3: Karena saya lihat sekarang antusiasnya untuk hidup sehat kan, saya lihat tambah, apalagi anak-anak muda sekarang dengan aktivitas lari, kegiatan-kegiatan biasa ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah, fun run begitu kan, ya antusiasme orang untuk olahraga itu sudah besar. Makanya kita bagusnya untuk dibarengi dengan makan yang sehat-sehat.
2: Mirsa, Kukusan Hangat ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Selain mengandung berbagai bahan makanan rebusan, kukusan juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi makanan yang berminyak. Dengan harga yang relatif terjangkau, membuat makanan sehat ini dapat dinikmati berbagai kalangan. Karena itu, usaha seperti Kukusan Hangat ini dinilai patut dipertahankan dan didukung. Mengingat dampak positif bagi masyarakat dalam membangun pola hidup sehat jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Ari berencana menambah menu ayam panggang sebagai sumber protein. Rencana tersebut masih dalam proses persiapan. Ari berharap masyarakat Mimika semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat. Tetap semakin banyak UMKM yang menyediakan pilihan makanan sehat bagi masyarakat.
1: Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video potensi daerah saya di Kukusan Hangat, Jalan Hasanuddin, samping Lorong Osa de Villa, Kabupaten Mimika. Bersama saya Veronica Sandra, sampai jumpa.

0: Badan Gizi Nasional BGN akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG baru pada pekan depan. Pengaktifan tersebut menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono menyebut sekitar 114 titik dapur telah disiapkan dan dapur tersebut tersebar di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Nias. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Lomba perahu layar bertajuk Darwin Banda Yacht Race 2026 berlangsung Semarang. Puluhan pelaut internasional telah berada di Banda Neira untuk berwisata sambil menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, event Darwin Banda Yacht Race resmi dimulai pada Sabtu 1 Agustus 2026 pekan lalu. Kedatangan 14 kapal layar bersama 74 pelaut internasional disambut meriah warga setempat dengan serangkaian festival seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyiapkan agenda kebudayaan berbasis sejarah jalur rempah untuk menyapa para peserta pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Welcome ceremony berlangsung pada 6 Agustus 2026 dengan menampilkan parade perahu belang, yakni atraksi perahu adat berukuran besar yang didayung serempak oleh puluhan pemuda adat. Penyambutan tersebut juga dimeriahkan dengan pertunjukan tarian kolosal tradisional seperti tari cakalele dan tari petik bala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Neira melalui agenda tur ke perkebunan pala tertua, Benteng Belgika, Rumah Pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda. Salah satu peserta, Miss Claire Hall, mengaku senang berada di Banda Neira karena keindahannya memukau dan masyarakatnya ramah-tamah.
4: Claire, bagaimana perjalanan dari Darwin sampai di Ambon dan bagaimana kesan Anda, how do you feel terakhir?
5: Saya senang sekali berlayar dari Darwin dengan yang bagus. Dan ini ada pertama lomba layar Darwin. Banyak orang di Banda senang kita datang ke sini. Ambon Sailing Community dan Government Indonesia banyak support untuk project ini.
3: Inisiator event yang juga Ketua Ambon Sailing Community ASC Niko Tulalesi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan pemerintah daerah setempat.
4: Ya, kami dari Ambon Sailing Community merasa berbahagia sekali ya, karena event ini boleh jalan dengan baik. Kita sudah tiba semua, walaupun ada satu kapal yang kembali ke Darwin karena masalah layar dan naik tulis dari divisi ketemaran harus banyak di Ambon, tidak bisa ke sini karena ada kerusakan. Kemarin kita tahu sendiri bahwa ada peringatan hidup besar di laut dan tiba di Banda ada 12 kapal. Di sini semua orang berbagi yang ternyata mereka dan kami juga mengucapkan terima kasih khusus kepada TNI Angkatan Laut dari Kodaerah 9 dan yang berada di Sorong, yang sekolah dan teman-teman semua yang sudah boleh menawang perjalanan mereka dari perbatasan Indonesia sampai ke Darwin.
3: Diketahui kedatangan peserta Darwin Banda Yacht Race 2026 disambut hangat Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad. Ia mengatakan Banda memiliki arti penting dalam sejarah dunia, sedangkan pulau-pulau kecil di gugusan Banda bukan sekedar destinasi wisata, tetapi merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Bupati berharap pengalaman para pelayar selama berada di Banda Neira dapat menjadi cerita yang akan memperkenalkan Maluku kepada masyarakat internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Sebagai daerah yang dikenal terik dan memiliki intensitas panas matahari yang tinggi, Kota Palu ternyata memiliki sebuah potensi besar dalam pengembangan agrowisata buah anggur yang dikenal sebagai Kampung Anggur di Kelurahan Duyu. Dan informasi selengkapnya bersama reporter RRI Palu, Ika Dek Andika.

0: pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, saat ini saya berada di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelurahan Duyu di kota ini dikenal sebagai salah satu tempat dengan penghasil buah anggur. Dan ini adalah salah satu tempat yang saya kunjungi bersama tim. Dan bisa Anda lihat di sekitar saya, saat ini saya berada di kebun anggur milik salah seorang warga yang berada di Kelurahan Duyu, yaitu Pak Heri. Selamat pagi, Pak Heri.
1: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Sehat-sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Heri, boleh diceritakan tidak? Mulai kapan Pak Heri mulai mengembangkan komoditas anggur di tempat Anda ini?
1: Kalau ini, Pak, kita mulainya dari tahun setelah gempa, 2019 mulai.
0: Satu kali panen, rata-rata berapa banyak sih yang bisa Anda panen, Pak Heri?
1: Bisa sampai 100 sampai 120.
0: Kalau melonjakan berdua kali lipat, ya?
1: Dua kali lipat dari panen pertama.
0: Ya. Tantangannya sendiri dalam budidaya anggur ini apa sih, Pak Heri, yang paling sering Anda temukan?
1: Hama sama cuaca, ya? Karena anggur ini kan paling bagus dia kalau pas matahari panas.
0: Nah, Pak Heri, untuk pemasaran Anda sendiri sejauh ini seperti apa? Apakah masyarakat datang kemari share sendiri atau Anda juga pasarkan melalui misalnya retail-retail modern juga Anda masukkan atau gimana?
1: Kalau di sini, kebanyakan sih yang datang itu kita kemarin kan sebelum kita panen, kan misalnya ini 10 hari lagi mau panen. Mungkin besoknya mau panen, malamnya itu kadang kita posting di media sosial, entah itu Instagram, Facebook.
0: Oh, jadi Anda mengandalkan marketplace, ya?
1: Jadi marketplace-nya, pas malam mereka telpon, ready anggurnya, oke, Pak Ready, silakan datang. Jadi biasa itu, makanya kalau kita panen itu, mereka itu selalu kadang jaga.
0: Okay.
1: Selalu buka kita punya halaman, ada yang panen nggak, ada yang panen nggak.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan saya bersama Pak Heri selaku petani anggur di Kelurahan Duyu. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, menarik bahwa salah satu yang menjadi daya tarik di sini adalah bagaimana banyaknya masyarakat yang membudidayakan anggur, khususnya anggur dari jenis impor tadi, ya, Pak Heri. Dan ini menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Kelurahan Duyu. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mencari berbagai jenis anggur, bisa datang ke Kelurahan Duyu di Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Ini salah satu tempat yang memang direkomendasikan ketika Anda berkunjung Kota Palu. Dari Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Andika melaporkan.
2: Sumba Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas anggur. Didukung oleh iklim tropis kering dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, curah hujan yang relatif rendah, serta kondisi tanah yang sesuai. Wilayah ini menawarkan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman anggur. Dari RRI Stasiun Produksi Sumba, Cantika Anjali melaporkan.

0: Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Cornelis ya, sebagai Humas di PT SAS. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih PT SAS ini berjalan. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, perkenalkan nama diri Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih atas kunjungannya dari RRI Republik Indonesia ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk ini saya perkenalkan nama saya Cornelis Kenju Tarona, SP, sebagai humas di PT SAS di tempat ini dan juga sebagai koordinator umum dalam hal penanganan tentang K3 dan keamanan terkait dengan hubungan kemasyarakatan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Cornelis untuk waktunya. Bapak boleh diceritakan kepada pendengar dan pemirsa bagaimana awal mula PT SAS ini terbangun di Sumba Timur dan mengapa memilih anggur untuk dibudidayakan. Silakan Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Yang awal mula memang dalam izin lokasi dari Pemda kurang lebih sekitar 600-an hektar. Awalnya perkebunan cengkeh sebenarnya dulu.
0: Oh, okay. Nah,
1: cuma ketika dalam perjalanannya cengkeh ini memang tetap kita pelihara dan juga secara kondisi iklimnya mungkin kurang agak sedikit respon.
0: Yeah.
1: Jadi kita penambahan tanaman anggur salah satunya dengan tanaman-tanaman lain.
0: Yeah.
1: Ya khusus pada anggur ini karena memang kondisi wilayah untuk Sumba Timur bagian timurnya seperti di Kelurahan Watumbaka ini dia sangat panas dan juga hari hujannya itu per tahun sangat sedikit. Jadi kita lihat sangat cocok untuk tanaman anggur karena kalau lihat daripada kesiat manisnya dan lain-lain itu semakin panas semakin kualitas manisnya semakin bagus. Kita sudah kembangkan dari tahun 2017-18. Awal mulanya itu kita bibit memang dari Pulau Jawa kita datangkan sampai di sini baru kita kembangkan ketika sudah 1 tahun lebih kita pembuahan dari pruning itu kita ambil steknya lagi untuk kita kembangkan sehingga luasan sekarang sudah mencapai sekitar 6 hektar.
0: Kalau panen Pak berapa kali 1 tahun?
1: Kalau panen memang kita bisa sebenarnya untuk 2 kali tapi karena sudah sampai 6 hektar ini 1 tahun 1 kali saja. Hmm. Tapi 1 kali dalam, kan kita bagi dalam per blok ini.
0: Ya. Hmm,
1: jadi otomatis dia per blok kita akan bagi 2.
0: Hmm.
1: Di situ per 2 minggu ataupun per bulan kita usahakan untuk panen terus.
0: Oh,
1: sepanjang
0: okay.
1: Tahun. Itu.
0: Sepanjang tahun ya.
1: Selama hujan tidak begitu rutin, musim kemarau-nya kita akan panen terus.
0: Oke, okay. Baik Pak Cornelis, untuk jenis anggur di sini ada jenis anggur apa saja dan apa yang diunggulkan dari anggur yang dihasilkan oleh PT SAS dan bagaimana kerjasama dengan masyarakat sekitar? Apakah mereka dipekerjakan di sini atau seperti apa Pak? Silakan.
1: Ya, baik. Kalau untuk jenis anggur AG ada yang agak warna ungu kemerah-merahan dan juga ada Karolin. Jenis Karolin, dia warna hijau. Untuk kerjasama dengan masyarakat, memang lokasi ini tenaga kerjanya itu seutuhnya masyarakat sekitar, Kelurahan Watumbaka.
0: Okay.
1: Nah, untuk tenaga kerja, baik yang bersifat borongan, tenaga harian, ataupun tenaga tetap. Tenaga rata-ratanya semua masyarakat di sekitar lokasi.
0: Oke, okay. Nanti hasil anggur kerjasamanya seperti apa, Pak? Apakah di supply keluar daerah atau sampai saat ini sudah pengiriman di luar negeri atau seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk kita sudah panen, palingan kita pasarkan di sekitar Waingapu dan juga di bisa sampai di Sumba Tengah, Sumba Barat sampai dengan SPD. Baru sebatas itu kita belum

0: pengen keluar, Mbak, karena baru ini belum begitu banyak yang kita hasilkan.
1: Berarti kebun ini khusus anggur ya, Pak? Tidak ada buah lain?
0: Ada buah lain. Okay. Ya. Ada mangga, ada srikaya, cengkeh juga ada yang sebagai tanaman pertama kita, ada buah-buahan lain, ada melon, ada semangka, juga dengan tanaman hortikultura lainnya.
1: Tapi memang lebih banyaknya anggur ya. Dan ini dibuka oleh dibuka untuk umum, untuk masyarakat kesini atau seperti apa? Mungkin agak diketahui oleh masyarakat Sumba.
0: Ya, pada beberapa bulan yang lalu, sudah satu tahun yang lalu.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan sertifikat laik hygiene dan sanitasi atau SLHS menjadi syarat mutlak bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk beroperasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ia menegaskan SLHS tidak boleh dipandang sebagai formalitas atau sekedar persyaratan administratif karena sertifikasi itu menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dapur yang melaksanakan MBG benar-benar memenuhi standar kebersihan, higienitas, dan sanitasi sebelum memberikan makanan kepada penerima manfaat. BGN memberikan batas waktu bagi SPPG yang telah beroperasi, namun belum memiliki SLHS, dan untuk segera melengkapi proses sertifikasi hingga 10 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan data perpajakan dan aset daerah aman dari kebakaran di Gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bayu Megantara menjelaskan seluruh data dan server berada di pusat data yang terpisah dari gedung di Abdul Muiz sehingga tetap aman. Dan hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan pengaturan kerja sementara melalui skema bekerja dari rumah atau WFH secara bergantian, berkantor di kantor suku dinas wilayah kota, maupun memanfaatkan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya. Informasi mancanegara, Abelardo de la Espria resmi dilantik sebagai presiden baru Kolombia pada Jumat 7 Agustus waktu setempat di kota Cali, Kolombia Barat Daya, yang sekaligus menjadi tanda dimulainya masa jabatan sang presiden selama 4 tahun ke depan. Para pemimpin serta pejabat tinggi pemerintah dari sejumlah negara dan perwakilan organisasi internasional juga turut menghadiri acara tersebut. Sebelumnya pada 24 Juni 2026, Dewan Pemilihan Nasional Kolombia secara resmi mengkonfirmasi kemenangan De La Espria sebagai setelah penghitungan suara akhir, ia memenangkan pemilihan presiden dengan selisih suara tipis dan akan menjabat hingga Agustus 2030. Informasi dari dunia olahraga, pemain sepak bola Alexander Ramalingom mendapatkan kesan positif setelah beberapa hari menjalani latihan bersama klub PRI Super League Persita Tangerang jelang kompetisi musim 2026-2027. Persita Tangerang sedang menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sejak 3 Agustus lalu untuk mempersiapkan diri dan akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba. Pemain berkebangsaan Madagaskar itu menjelaskan, pemusatan latihan ini sebagai wadah untuk bisa mengenal rekan setim lainnya yang dan juga menjalankan apa yang diinginkan oleh pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami, WhatsApp channel kami rri.co.id, dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di alamat 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ratusan pucuk senapan angin ditemukan di sebuah ruangan di sekolah swasta wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Juli 2026. Dan temuan tersebut terungkap setelah pihak yayasan melaporkannya kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan penyisiran gedung teknis Bapenda DKI Jakarta. Penyisiran dilakukan dari lantai 11 hingga lantai 16 untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp40.000 per gram pada perdagangan hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Kenaikan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Dan kali ini kami akan ajakkan untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Pihak kepolisian hingga saat ini masih mendalami adanya temuan ratusan senjata api di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari 996 senjata yang ditemukan, 995 diantaranya merupakan senapan angin. Sasa Hania melaporkan. Sasa.
2: Ya, pendengar, ratusan pucuk senapan angin ditemukan di sebuah ruangan sekolah swasta di wilayah Kebayoran Lama pada bulan Juli lalu. Temuan ini terungkap tapi pihak yayasan melaporkannya kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyebut dari 996 pucuk senjata yang ditemukan, sebanyak 995 pucuk merupakan senapan angin. Sementara untuk satu pucuk lainnya merupakan senjata api jenis fansi SPA-S15 kaliber 12GA yang saat ini sudah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.
3: Kami sampaikan bahwa 995 pucuk merupakan senapan, bukan senjata api. Dan satu pucuk merupakan senjata api jenis Franci SPA-S15 kaliber 12GA. Ini sudah diamankan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan.
2: Menurut Budi, senjata api tersebut tercatat atas nama inisial DS yang diketahui sudah meninggal dunia pada tahun 2020 lalu. Kemudian senjata itu kemudian saat ini sudah diamankan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikannya. Budi juga merincikan dari 995 pucuk senapan angin tersebut, terdapat 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, kemudian ada 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm dan 776 pucuk revolver angin dengan kaliber yang sama. Seluruh senapan angin tersebut kini telah diamankan dan ditempatkan di gudang Subdit Wasendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya. Direktorat Intelkam dan Polres Metro Jakarta Selatan juga telah kembali melakukan pemeriksaan terhadap pihak yayasan pada Rabu kemarin, di mana dalam pemeriksaan tersebut polisi menemukan surat impor SI 5483 12/2008 yang berkaitan dengan airsoft gun atau senapan angin. Budi menjelaskan barang-barang tersebut sebelumnya ditempatkan di sebuah gudang yayasan oleh saudara inisial IWD yang pernah menjabat menjadi pengurus yayasan. Namun setelah 2006 IWD sudah tidak lagi menjadi pengurus yayasan. Setelah itu pengelola yayasan yang baru kemudian meminta seluruh barang tersebut untuk dipindahkan atau dikeluarkan. Dari sinilah berawal temuan yang terungkap dan pihak yayasan melaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya polisi akan mengundang inisial IWD untuk memberikan keterangan sekaligus mendalami asal-usul dari kepemilikan, perizinan, penguasaan lokasi dan tujuan dari penyimpanan senjata tersebut. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Didi Haustan. Warta Nusantara.
1: Pedagang bendera dan umbul-umbul di kota Solo yang menjual atribut HUT ke-81 kemerdekaan RI pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Siti Fatimah dari RRI Surakarta melaporkan. Siti.
4: Baik. Permintaan bambu untuk kebutuhan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Solo mengalami penurunan signifikan. Pedagang bambu Ani Nurcayani mengaku penjualan tahun ini jauh lebih sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ani mengatakan hingga awal Agustus 2026 penjualan bambu untuk umbul-umbul hanya mencapai sekitar 3.500 batang. Jumlah tersebut masih menyisakan lebih dari 500 batang stok yang belum terjual. Padahal pada tahun lalu penjualannya mampu menembus lebih dari 4.000 batang. Bahkan saat masa pandemi COVID-19 pernah mencapai sekitar 5.000 batang. Menurut Ani, lesunya penjualan terlihat dari berkurangnya pesanan dalam jumlah besar. Jika pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak pengiriman ke berbagai daerah, untuk tahun ini pembelian didominasi eceran dalam jumlah kecil. Berikut wawancara kami dengan pedagang bambu di Nayu, Ani. Selamat siang, Mbak Ani.
5: Siang itu gimana, Mbak Ani, untuk penjualan bambu saat ini?
6: Ya, menurun ya, Bu, nek untuk sekarang ini ya. Soe juga karena banyak juga yang jual kan, Bu. Saya juga buka tuh di sana ya. 3.500 salah saya tuh jualnya nih tahun ini. Tapi nek tahun dulu tuh malah soan tuh lebih tinggi, Bu, jualnya. Bisa nyampe 4.000-an kayak gitu tuh. Nek saiki yo wis lesu, Bu, lagi titik jualannya.
4: Baik, baik, ini hasil wawancara dengan Ani Nurcahyani, pedagang bambu di Nayu, Nusukan, Surakarta. Ani menduga penurunan tersebut dipengaruhi bertambahnya lokasi penjualan serta melemahnya permintaan dalam jumlah besar. Menariknya, puncak penjualan tahun ini justru terjadi lebih awal, yakni pada pertengahan dan hingga akhir Juli 2026, sementara memasuki awal Agustus yang biasanya menjadi periode paling ramai menjelang perayaan kemerdekaan, permintaan justru cenderung menurun. Ani menjelaskan, pembelian dalam jumlah besar umumnya dilakukan secara kolektif oleh warga, mulai dari tingkat RT hingga RW, untuk menghemat biaya pengiriman dalam satu kali pembelian. Jumlah pesanan bervariasi antara 50 hingga 100 batang bambu dengan harga bambu rata-rata Rp10.000 per batang. Namun hingga kini belum ada pesanan partai besar dari penyelenggara kegiatan maupun event Agustusan. Sementara itu permintaan bambu untuk bambu petung, yakni untuk Panjat Pinang, memang ini belum ada peningkatan penjualan. Meski demikian, Ani berharap permintaan masih akan meningkat seiring digelarnya berbagai kegiatan dan event peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, permintaan batik khas Kota Sungai Penuh bermotif merah putih saat ini mengalami peningkatan. Dari RRI, Stasiun Produksi Sungai Penuh, Asep Sanjaya melaporkan. Asep.
7: Ya, pendengar dapat saya laporkan, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, para pengrajin batik di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kebanjiran pesanan. Masyarakat mulai berburu batik bernuansa merah putih untuk dikenakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari perlombaan, upacara hingga acara seremonial lainnya. Salah seorang pengrajin batik daun sirih di Kota Sungai Penuh, Estati Enika, mengatakan momen perayaan kemerdekaan selalu membawa peningkatan permintaan setiap tahunnya. Menurutnya, pelanggan lebih banyak memilih motif batik bernuansa merah putih sebagai simbol semangat kemerdekaan. Selain batik, para pelanggan juga mencari tengkuluk dengan motif serupa, juga menjadi favorit bagi masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh.
8: Nah, sekarang sudah mulai ya, nuansa-nuansa merah putih sudah mulai kayak gitu, yang nuansa biasanya mendekati hari kemerdekaan
7: Di samping itu, Estati Emika menambahkan permintaan batik menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia meningkat sekitar 20-30% jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya ia memproduksi sekitar 20 lembar kain batik dalam satu hari, kini jumlah produksi bertambah menjadi 30-50 helai dalam satu hari guna memenuhi pesanan dari pelanggan yang datang. Untuk harga yang ditawarkan oleh pengrajin batik ini mulai dari harga Rp150.000 per helainya hingga Rp1.500.000 per helainya. Demikian dilaporkan dari Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, untuk Detika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Bahasa Kalimantan Tengah mendukung peningkatan literasi melalui program Literasi Prestasi 2026. Ayu Isti Prambandari dari RRI Palangkaraya melaporkan. Ayu Isti.
9: Ya, terima kasih rekan Rudi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Komunitas Taman Baca Prestasi melaksanakan program Literasi Prestasi 2026 yang diwujudkan melalui beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya masih berlangsung pada hari ini, yaitu Loka Karya Menulis Esai Kearifan Lokal yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya. Kegiatan ini merupakan realisasi dari program bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang kebahasaan dan kesastraan. Dalam hal ini, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengatakan bantuan tersebut bertujuan untuk memperkuat literasi serta meningkatkan minat membaca dan menulis di kalangan masyarakat.
10: Sebetulnya bantuan ini adalah bantuan dukungan operasional, ya, dukungan program kepada pembaca di seluruh Indonesia dan secara khusus di Kota Palangkaraya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan nantinya bisa meningkatkan budaya membaca menulis di kalangan masyarakat.
9: Dan melalui program Literasi Prestasi 2026, Taman Baca Prestasi diharapkan dapat terus mendorong masyarakat untuk aktif membaca dan menulis. Kegiatan ini juga diharapkan melahirkan lebih banyak penulis di Kalimantan Tengah yang akan menghasilkan karya, termasuk karya sastra, sehingga semakin banyak sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Cabang Celukan Bawang mematangkan kesiapan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai upaya memperkuat konektivitas transportasi laut Jawa-Bali. Sukasa Bratawinangun dari RRI Singaraja melaporkan. Sukasa.
11: Ya, pendengar, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Cabang Celukan Bawang terus mematangkan kesiapan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai simpul konektivitas transportasi laut Jawa-Bali. Upaya tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Balkis Kusmawati sebagai tindak lanjut peninjauan Menteri Perhubungan. Kunjungan diikuti KSOP kelas 4 Celukan Bawang, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero, Kementerian Perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meninjau kesiapan infrastruktur operasional dan pelayanan pelabuhan. General Manager Pelindo Regional 3 Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron, menegaskan pihaknya terus meningkatkan infrastruktur, pelayanan, dan koordinasi guna mendukung penguatan transportasi laut nasional.
12: Pelindo siap berperan aktif dalam pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bagian dari penguatan konektivitas Jawa-Bali. Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas operasional, pelayanan, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik.
11: GM Pelindo Muhammad Imron menambahkan kesiapan pelabuhan tidak hanya diukur dari kelengkapan infrastruktur semata, aspek operasional, keselamatan pelayaran, kualitas pelayanan hingga sinergi antar instansi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, operator penyeberangan, dan Pelindo, Pelabuhan Celukan Bawang diharapkan mampu mendukung kelancaran konektivitas wilayah, memperkuat jaringan transportasi laut antar pulau, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik nasional. Penguatan kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih andal bagi masyarakat maupun dunia usaha. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Bratawinangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Nunukan mengungkapkan warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia cenderung memilih mengurus dokumen kependudukan baru saat kembali ke Indonesia. Ahmad Ilham dari RRI Nunukan melaporkan. Ilham.
13: Baik, Rudy, pendengar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menyebut warga negara Indonesia yang merantau di Malaysia cenderung memilih mengurus dokumen kependudukan baru saat kembali ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dipicu oleh rasa khawatir jika mengungkapkan identitas kependudukan lama akan menimbulkan masalah dalam proses pengurusan administrasi. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Samsudin, mengatakan pengalaman selama berada di Malaysia membuat sebagian besar perantau menganggap proses pengurusan administrasi kependudukan di Indonesia memiliki mekanisme yang sama. Akibatnya, mereka memilih tidak mengungkapkan identitas kependudukan lama karena khawatir akan menimbulkan persoalan. Meski demikian, Samsudin menegaskan Disdukcapil Nunukan tetap dapat menerbitkan dokumen kependudukan bagi perantau, termasuk yang belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Namun, penerbitan dokumen hanya dapat dilakukan apabila pemohon mampu menunjukkan data atau bukti yang menyatakan dirinya benar merupakan warga negara Indonesia.
14: Tanya warga bagaimana dia caranya mengelabui datang ke sini meminta minta nik, ya kan? Yang sudah diajari pada pengurusnya, kalau mengakui ini ternyata bertanya-tanya sebenarnya ada kata lama ada, tapi dia tunggu. Karena ini orang ini mentalnya mental dari Malaysia dibawa ke sini, semua pernah takut. Dia ibaratkan sama dengan seperti di Tawang, di Malaysia. Padahal ini negaranya, cuma dia tidak punya dokumen.
13: Samsudin menambahkan, proses penerbitan dokumen kependudukan bagi perantau, terutama yang belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali, membutuhkan waktu lebih lama. Hal tersebut karena Disdukcapil harus melakukan penelusuran dan verifikasi data secara menyeluruh untuk memastikan pemohon benar merupakan warga negara Indonesia. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban mencatat sebanyak 135 kasus HIV yang menjangkit masyarakat sepanjang Januari hingga Juli 2026. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan. Witra.
15: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban mencatat adanya pasien baru HIV sepanjang bulan Januari hingga Juli 2026. Tercatat sebanyak 135 orang dinyatakan positif terjangkit HIV. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ibu Ratnasari, yang mengatakan bahwa berdasarkan data Dinkes Tuban, total kasus HIV di tahun 2025 lalu, pendengar, mencapai 271 pasien. Sementara untuk 2026 ini ada 135 per bulan Juli. Sementara jika secara kumulatif atau kita hitung sejak kasus HIV ditemukan di Tuban atau pada tahun 2008 hingga sampai saat ini, sudah ada 774 kasus HIV yang menyerang masyarakat Tuban. Dan dari 774 kasus HIV yang pernah ditemukan di Tuban ini, pendengar, dari Dinkes memastikan sudah 96% dari mereka telah melakukan pengobatan atau terapi antiretroviral. Dan dari 774 kasus yang ditemukan oleh Dinkes sejak tahun 2008 hingga sampai saat ini, ada 185 diantaranya meninggal dunia karena HIV. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ibu Ratnasari.
16: Pokoknya ini ada berapa, Bu? Ruang pasien baru ya, itu pasien baru itu 135. Sampai dengan Juli ya, Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025, kasus baru 25 itu 271. Semoga aja di tahun 2026 ini ya, enggak sampai melebihi tahun 2025 ya.
15: Kemudian pendengar, pemerintah Kabupaten Tuban juga terus menghimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV. Karena dari data kasus yang meninggal dunia ini, dari Dinkes Tuban mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka ini masih merasa denial terkait dengan penyakit yang mereka derita sehingga tidak melakukan pengobatan. Kemudian selain itu pendengar, dari Dinkes Tuban juga mengajak agar masyarakat dapat menghilangkan stigma negatif terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Waikanan menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba melalui penguatan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Roma Dona dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Roma.
17: Ya, saudara pendengar dan saja Anda berada, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan terus memperketat pengawasan dan memasang benteng pertahanan guna menekan maraknya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Guna meredam ancaman barang haram tersebut, pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten mengoptimalkan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui serangkaian strategi yang komprehensif. Kepala BNNK Waikanan melalui penyuluh narkoba Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, pendengar, bahwa penanganan masalah narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan hukum semata, melainkan juga penguatan dari sisi pencegahan dan peran aktif masyarakat. Adapun beberapa langkah strategis yang tengah masif dijalankan oleh BNNK Waikanan meliputi pembentukan kampung bersinar bersih dari narkoba, edukasi dan sosialisasi di kalangan pelajar, penguatan ketahanan keluarga anti-narkoba hingga pembentukan relawan dan penggiat anti-narkoba. Berikut saya hadirkan wawancara bersama Anggi Pasalisga.
18: Sementara untuk strategi antisipasi oleh BNN Kabupaten sendiri, kami sudah melakukan beberapa strategi berbagai melalui beberapa pilar pendekatan. Yang pertama itu kami sudah melakukan bersinar atau bersinar-narkoba. Yang kedua, bukan sekolah di kampus, dan yang ketiga program pertahanan narkoba. Terus juga yang keempat, kami sudah membentuk penggiat dan relawan anti narkoba di kanan. Yang kelima, kami sudah melakukan pendekatan.
17: Ya, pendengar, di mana Anggi menyampaikan melalui sinergi antara program ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung berharap seluruh elemen masyarakat dapat saling membahu-membahu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Kabupaten Waikanan yang aman, sehat, dan bersinar dari narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Roma Dona melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 4.302 warga telah mendapatkan layanan pemeriksaan program cek kesehatan gratis atau CKG di UPT Puskesmas Negeri Baru, Kabupaten Waikanan. Rio Tanjung dari RRI Stasiun Produksi Waikanan melaporkan. Rio.
19: Terima kasih, Rudi. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat umum terus berjalan di UPT Puskesmas Negeri Baru, Waikanan. Hingga Jumat kemarin tercatat 4.394 masyarakat yang telah terdaftar CKG. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.302 orang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kepala UPT Puskesmas Negeri Baru melalui penanggung jawab mutu sekaligus penanggung jawab klaster 4, Sofian Hadi, kepada RRI mengatakan pelayanan CKG terus diberikan kepada masyarakat. Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pelayanan pemeriksaan tersebut diberikan secara gratis di UPT Puskesmas Negeri Baru. Menurutnya, sejumlah permasalahan kesehatan ditemukan dalam pelaksanaan CKG. Di antaranya, perilaku kurang menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dirinya menambahkan, terhadap berbagai temuan tersebut, pihak puskesmas memberikan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan masing-masing masyarakat. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi kesehatan hingga pengobatan.
20: CKG untuk masyarakat umum di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026 didapati data jumlah pendaftar CKG sebanyak 4.394 dan yang sudah dilayani sebanyak 4.302 orang. Sedangkan untuk pelaksanaan CKG anak sekolah pondok pesantren itu dijadwalkan nanti di bulan September 2026. Jadi dihimbau kepada masyarakat kiranya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan gratis di puskesmas.
19: Dan saudara pendengar, sementara pelaksanaan CKG bagi anak sekolah dan santri pondok pesantren dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Puskesmas akan melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pihaknya kembali mengajak masyarakat memanfaatkan program CKG sebelum muncul keluhan kesehatan. Pemeriksaan rutin dinilai penting untuk mendeteksi berbagai faktor risiko penyakit sejak dini. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio Rudi.
1: Ya, terima kasih Rio untuk laporan Anda. Polres Aceh Barat membagikan 350 bendera merah putih kepada pengguna jalan dan mengajak warga mengibarkan bendera merah putih dalam momentum bulan kemerdekaan. Irham Syah dari RRI Melabo melaporkan. Irham.
21: Terima kasih. Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Polres Aceh Barat membagikan sebanyak 350 bendera dan atribut merah putih kepada pengguna jalan. Bendera dan atribut tersebut dibagikan kepada pengendara atau pengguna jalan di Jalan Nasional Melabuh Banda Aceh, tepatnya di depan Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Kegiatan tersebut juga dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, didampingi Wakapolres Kompol Hari Purnomo serta diikuti para pejabat utama dan ratusan personel Polres Aceh Barat. Kapolres bersama jajaran turun langsung memasangkan bendera dan atribut merah putih pada kendaraan roda 2, roda 4 dan juga kendaraan angkutan umum dan angkutan barang. Selain membagikan bendera, personel juga mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah maupun di tempat usaha dan perkantoran selama 1 hingga 30 Agustus 2026 sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah. Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kita dengarkan wawancara dengan Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo.
22: Pada hari ini kegiatan kami bagikan bendera untuk jajaran di seluruh Polres Melabuh 352. 150 kami bagikan di Kota Melabuh dan di jajaran masing-masing 20 buah oleh posek-posek jajaran. Mudah-mudahan ini bisa memacu semangat masyarakat, mengajak semangat masyarakat untuk menyambut kemerdekaan yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
21: Ya, mengusung tema HUT ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan. Pembagian bendera juga menjadi bentuk kepedulian Polri agar masyarakat yang belum memiliki bendera tetap dapat ikut mengibarkannya. Demikian juga dapat dilaksanakan di wilayah jajaran Polsek dan Polres Aceh Barat. Dari Melabuh, Aceh Barat, Irham Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan setiap kecamatan di wilayahnya memiliki sumur bor pada tahun ini untuk mengantisipasi krisis air bersih di musim kemarau. Nova Nugraha dari RRI Bandung melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan langkah penanganan dampak kekeringan. Langkah tersebut diantaranya penyediaan sumur bor untuk jangka menengah, termasuk langkah reboisasi untuk jangka panjang. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, selain langkah tersebut, distribusi air bersih bagi masyarakat juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Untuk pembuatan sumur bor, Asep menargetkan di tahun 2026 ini, setiap kecamatan memiliki satu sumur bor. Penanganan ini ditargetkan masuk dalam skema anggaran pendapatan belanja daerah pada perubahan tahun ini.
3: Alokasi anggaran diperbesar di penyediaan sumur bor di tiap kecamatan. Ya mungkin pertama yang kedaruratan tingkat tinggi, jadi nanti di wilayah di salah satu titik itu kan bukan berarti harus di Alcaina, di kecamatan kan bisa bergeser ke yang betul-betul sumber airnya. Ini kan dibuatkan dalam jangka menengah itu bukan tahu satu tahun dua tahun, tapi di perubahan ini. Ya di perubahan ini harus.
2: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singapana berharap sumur bor tidak hanya dibangun di setiap kecamatan, namun juga bisa diperluas ke tiap desa. Hal itu tentunya bisa dilakukan melalui anggaran desa dan itu bisa diarahkan oleh pemerintah daerah. Sehingga warga tidak akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih saat terjadi kekeringan.
5: Kalau bisa jangan tiap kecamatan, tiap desa gitu, ada instruksi lah dari pemerintah kabupaten untuk membuat sumur bor di tiap desa gitu, kan anggaran dana desa ada, anggaran dari dana alokasi desa ada gitu. Bagus, soalnya kalau musim kemarau kan repot air mah.
2: Sedangkan selain ancaman krisis air, Pemkab juga mewaspadai potensi bencana di masa transisi musim. Maka camat di tiap wilayah juga diminta aktif untuk turun ke lapangan untuk memantau dan memastikan pergerakan tanah saat terjadi peralihan musim kemarau ke musim hujan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Kilas Berita.
24: Kementerian Kehutanan Kemenhut menutup sementara seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP setelah kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Alun-Alun Barat Surya Kencana Cianjur. Kemenhut juga mengimbau masyarakat dan para pendaki untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
23: Jaringan Berita Nasional.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur mengalokasikan bantuan-bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di 5 wilayah kecamatan. Tendius Afriawan dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur kembali menerima alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Pusat untuk membenahi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi warga berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perkim Kaur Ismuar Hasdan menjelaskan bahwa penetapan penerimaan bantuan tahun ini sepenuhnya merujuk pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN agar program tepat sasaran. Pada tahapan sebelumnya, Kabupaten Kaur telah merealisasikan alokasi 100 unit bantuan fisik rumah, sementara untuk tahap kedua di Kecamatan Nasal, sebanyak 57 unit saat ini memasuki tahap awal pengerjaan. Ismuar menambahkan bahwa penentuan lokasi dan jumlah unit penerima bantuan perumahan tahap berikutnya mengacu pada pemetaan data kemiskinan ekstrim di Kementerian Pusat. Pemerintah daerah bertugas memverifikasi kesiapan fisik lapangan para calon penerima agar pelaksanaan sesuai dengan pangkalan data nasional tersebut. Untuk alokasi tahap selanjutnya, Kementerian telah menetapkan sebanyak 250 unit bantuan BSPS yang disebar di 4 wilayah kecamatan di Kabupaten Kaur.
3: Untuk tahun 2026 ini, Kabupaten Kaur sudah mengusulkan tahap 1, 100 unit di Kecamatan Asal, dan sampai saat ini proses fisiknya sudah berjalan kira-kira lebih kurang 30%. Dan untuk tahap kedua juga di Kecamatan Nasal sebanyak 57 unit progresnya masih tahap pelaksanaan dan akan mulai pekerjaan. Untuk tahap ketiga ini kita mengusulkan 250 unit.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Kaur Mesta menyambut bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dengan rasa syukur dan antusiasme tinggi karena dampaknya sangat terasa secara langsung. Bantuan yang konsisten mengalir setiap tahun ini dinilai menjadi angin segar bagi warga berpenghasilan rendah untuk memperbaiki hunian mereka yang semula kurang layak menjadi lebih kokoh, aman, dan sehat.
4: Sangat bersyukur Kaur dapat mendapatkan bantuan rumah swadaya, apalagi hampir setiap tahun Kaur mendapat usulan rumah swadaya. Dengan begitu, semakin banyak warga Kaur mendapatkan hunian yang lebih layak.
2: Melalui semangat gotong royong dan dukungan swadaya, Mesta berharap program ini tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak bagi semakin banyak keluarga di Kabupaten Kaur, tetapi juga mendongkrak kualitas hidup setara kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Tendius Afriawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menonaktifkan sebanyak 5.710 kepesertaan BPJS Kesehatan, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah daerah atau PBPU Pemda yang selama ini iurannya ditanggung oleh pemerintah. Marjani dari RRI Ranai melaporkan.
5: Masyarakat Natuna yang selama ini menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah diminta siap-siap mengecek status kepesertaannya. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 5.710 kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini iuran ditanggung oleh pemerintah Natuna akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 sesuai hasil pemutakhiran data di tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, dalam dialognya bersama RRI Jumat pagi mengatakan penonaktifan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sudah mampu. Menurut Hikmat, kebijakan ini bertujuan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6: Artinya yang dibayarkan oleh Pemda itu sebenarnya juga itu ada kickback gitu, ada manfaat balik yang diterima oleh masyarakat kita dan teman-teman di puskesmas atau selaku pelayan kesehatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang sudah disetorkan oleh Pemda itu tidak ada ruginya. Hanya saja mungkin saat ini yang kita harapkan adalah untuk yang mereka-mereka yang mampu ini, itu mereka membayar secara mandiri gitu, oleh Pemda.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna, Ira Triwayuni, mengajak masyarakat untuk tidak menunda pengecekan status kepesertaan. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Ira menjelaskan bagi peserta yang sudah dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dapat melanjutkan kepesertaan melalui pendaftaran mandiri.
4: Nah, untuk peserta mandiri ini iurannya di kelas 1 adalah Rp150.000 dan itu hitungannya per jiwa per bulan dan wajib didaftarkan 1 kakak. Untuk kelas 2 itu di Rp100.000 dan di kelas 3 Rp42.000. Namun untuk yang kelas 3 ini yang hanya dibayarkan oleh masyarakat Rp35.000 saja untuk per jiwanya. Dan dari yang kelas 3 ini pun walaupun dinonaktifkan misalkan dari Pemda ya, itu pun sudah mendapatkan subsidi Pak yang kelas 3 ini dari pemerintah pusat sebesar Rp4.200 dan dari pemerintah daerah dapat subsidi Rp2.800. Seperti itu, jadi himbauannya segera daftar.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan data kepesertaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memastikan program jaminan kesehatan berjalan tepat sasaran.
0: Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menambah bangunan gedung sekolah rakyat di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat menampung 2.000 peserta didik. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan.
7: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
8: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar. Sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar.

0: dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
1: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Dari Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari reporter kami di Makassar tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lentera Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar siang ini.

0: Mereka sesaat lagi Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik, Sari Berita. Menteri Sosial berencana menambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Bone menerjunkan tim terpadu untuk memasok air lahan pertanian. Inilah warta berita selengkapnya. Menteri Sosial berencana untuk menambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Aana Rizka.
2: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
3: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
4: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan, dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
2: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
0: Tim Deputi Kemenko Pangan mendukung pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Selengkapnya Kristianto melaporkan.
5: Upaya mendorong swasembada garam nasional mendapat perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan. Tim Deputi Kemenko Pangan mengunjungi lokasi pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kunjungan dipimpin Dr. Mas Rizal bersama 5 staf Kemenko Pangan. Rombongan juga didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Maros, Pemerintah Desa Ampekale, serta tim garam Universitas Hasanuddin. Di lokasi tambak, tim berdiskusi dengan perwakilan tim garam Unhas, Dr. Adi Muhammad Ansar. Ansar menjelaskan, pengembangan garam di Ampekale merupakan bagian dari hilirisasi hasil riset Unhas yang telah dilakukan sejak 2012. Riset tersebut dikembangkan untuk mengolah air laut menjadi garam konsumsi, garam industri, hingga garam farmasi. Pada 2023, inovasi tersebut mendapat penghargaan sebagai inovasi terbaik kategori ekonomi biru melalui program Kedai Reka. Tahun ini, teknologi tersebut kembali diterapkan melalui program Hilir Riset dengan skema dorongan teknologi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Perikanan.
6: Ini kan adalah hilirisasi hasil riset teman-teman di Universitas Hasanuddin tentang bagaimana kita membuat garam. Jadi kalau di Ampekale itu khusus atau di Maros daerah pesisir itu, kita mencoba memanfaatkan lahan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau, kita buat garam di situ dengan menggunakan teknologi greenhouse salt tunnel dan geomembran bagian bawahnya untuk media penggaramannya. Terus kita juga padukan dengan penyaring sehingga hasil yang diperoleh itu lebih baik.
5: Usai meninjau langsung proses produksi, Dr. Marizal mengapresiasi pengelolaan tambak garam di Ampekale. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai salah satu kawasan produksi garam dengan penggunaan greenhouse, salt tunnel, dan geomembran yang paling rapi dan baik. Mas Rizal juga menilai Ampekale memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi garam, mengingat masih luasnya lahan tambak yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya kebutuhan garam nasional masih mengalami kekurangan sekitar 3 juta ton. Karena itu pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan pengembangan produksi garam dalam negeri untuk mewujudkan swasembada garam. Mas Rizal menegaskan pemerintah akan hadir mendukung pengembangan produksi garam di Maros sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak.
7: Dukungan pemerintah itu saya rasa pemerintah hadir ya. Pemerintah akan hadir di Maros ini. Tentunya kita mendapat informasi bahwa Maros ada produksi seperti ini, kita langsung menghadiri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah juga hadir ya, memperhatikan produksi masyarakat.
5: Teknologi pembuatan garam menggunakan greenhouse salt tunnel atau GST dan geomembran. Teknologi ini diterapkan oleh kelompok usaha rakyat atau KUGAR Pace Ampekale dengan pendampingan tim garam Unhas dan mahasiswa KKNT. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Tus Pengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bone menurunkan tim terpadu untuk memasok air ke lahan pertanian yang terancam kekeringan akibat musim kemarau. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bone bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial menerjunkan 5 unit armada untuk menyuplai air persawahan yang terancam kekeringan pada Jumat 7 Agustus 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan penyiraman dilakukan di sekitar 2 hektar sawah di Kecamatan Tanah Teretam Barat yang mulai mengalami kekeringan. Menurut Fajar, kondisi lahan cukup memprihatinkan karena tanah mulai retak, sementara tanaman padi telah memasuki fase berbuah. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada hasil panen petani, sehingga penyaluran air dilakukan sebagai langkah antisipasi.
9: Di wilayah Tanetara Tambara, lokasi yang kami lakukan penyiraman itu ada sekitar kurang lebih 2 hektar sawah yang mengalami dampak kekeringan akibat El Nino. Dan sekarang kita sudah memasuki musim kemarau, akibat cuaca yang tidak menentu ini, jadi banyak perkawan petani yang mengalami kekeringan. Dan kami disayangkan bahwa padi itu sudah mulai berbuah, jadi kita takutnya ada gagal panen. Jadi kami melakukan antisipasi itu.
8: Fajar menambahkan, upaya tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dengan melibatkan BPBD, Damkar, Dinas Sosial, serta sektor pertanian untuk membantu petani menghadapi dampak musim kemarau dan cuaca yang tidak menentu.
0: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tegaskan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK berjalan adil dan terbuka. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Borahim.
10: Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmen kuatnya menjamin pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan proyek strategis nasional kawasan industri IHIP berjalan sesuai aturan, menghormati HAM, serta memprioritaskan pemulihan penghidupan warga terdampak. Bupati Luwu Timur Irwan Bahri Sam saat berada di Makassar Jumat kemarin menyatakan jika Pemkat bersama pemangku kepentingan akan rutin mengevaluasi operasional IHIP setiap tahun mencakup aspek lingkungan dan AMDAL agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pihaknya mengajak media menggiat lingkungan dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal pembangunan ini. Pemerintah sangat terbuka menerima masukan demi kepatuhan aturan dan kelestarian lingkungan. Hingga kini dari 116 warga terdampak sebanyak 83 orang atau sekitar 70% telah menerima nilai kerohiman. Sisa 30 keluarga dipersilakan menempuh jalur hukum melalui pengadilan negeri Malili sesuai mekanisme konsiliasi yang berlaku. Selain kompensasi, seluruh warga terdampak diprioritaskan mendapat kesempatan bekerja dan berusaha di kawasan industri. PMK juga telah menyiapkan hunian lengkap, fasilitas pendukung bagi yang membutuhkan. Bupati menegaskan siap menghadapi dan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Masyarakat merasa keberatan bebas menempuh jalur hukum yang sah.
11: Juga saya minta kepada kita semua, teman-teman media, teman-teman penggiat lingkungan dan sebagainya, ayo bersama-sama dengan pemerintah daerah nanti untuk mengawal proses pelaksanaan tahapan-tahapan pengerjaan smelter atau kawasan industri yang ada di wilayah kami di khususnya di area ini. Saya sangat terbuka untuk bagaimana nanti akan menerima masukan-masukan dari seluruh masyarakat, ya, terutama para penggiat-penggiat lingkungan, untuk sama-sama kita mengawal apa yang menjadi proses daripada kawasan industri yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
10: Sementara itu, Kepala Satpol PP Luwu Timur, Baharudin, menjelaskan penertiban lahan aset daerah dilakukan berdasar perda terkait, diawali dengan penertiban 3 tahap surat peringatan sejak awal Desember 2025.
12: Ini untuk mencegah ini terjadinya apa yang dikatakan tindak-tindak kekerasan, sehingga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sehingga banyak pertanyaan, mengapa polisi, mengapa tentara, mengapa sopir, mengapa satu PP, saat melaksanakan penertiban harus meminta pendampingan dari pihak kepolisian dan pihak terkait. Maka kami minta, jadi sudah kami mendapat, kami minta pendampingan kepolisian, kami minta pendampingan kepolisian. Kenapa? Bukan berarti kami harus dilindungi. Takutnya juga kami nanti pada saat melaksanakan tugas di sana kami lalai, sehingga kita muncul kekerasan dari polisi di sana memberikan teguran.
10: Baharudin menambahkan, berdasarkan surat tersebut, Satpol PP kemudian menertibkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada pihak yang menempati lahan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Basri Kajang penuhi panggilan penyidik unit tindak pidana korupsi Tipikor Polda Sulsel. Informasi selengkapnya disampaikan Emi Bafada.
13: Sempat mangkir dan diancam bakal dijemput paksa, Muhammad Basri alias Basri Kajang alias Ombas akhirnya memenuhi panggilan penyidik unit tindak pidana korupsi Tipikor di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan Jumat petang kemarin. Basri Kajang mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar untuk menjalani pemeriksaan maraton terkait skandal dugaan korupsi proyek pengadaan seragam sekolah gratis senilai 16 miliar di Kabupaten Goa. Saat ditemui awak media, Basri Kajang menjelaskan sikap kooperatifnya dan menyerahkan sepenuhnya penjelasan ke kuasa hukum yang menemani pemeriksaan sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan diakui Basri Kajang, surat panggilan Polda baru sekali yang diabaikan. Namun, ia tetap siap menghadiri seluruh tahapan pemeriksaan.
14: Sebagai warga negara yang baik, saya taat dan patuh terhadap panggilan Polda Sulawesi Selatan. Soal PC bisa ditanya ke penyidik atau ke penasihat hukum saya.
15: Baru satu kali saya dipanggil, tidak hadir, makanya ada panggilan kedua. Saya kira saya kooperatif pasti untuk hadir, maka saya menghindar atau kemudian mau mencoba melarikan diri dan segala macam.
13: Nama Basri Kajang menyeruak dalam penyidik karena diduga kuat memegang peranan krusial, mulai dari proses penawaran hingga pelaksanaan proyek pengadaan seragam SD dan SMP tahun ajaran 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Hingga kini, sedikitnya 30 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk Bupati Goa, Siti Husnia Talendrang, yang sebelumnya sudah lebih dulu diperiksa. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Bupati Bone bertekad mengembalikan fungsi optimal Terminal Peta Punggawai di Kecamatan Tanetiria Tang Barat. Informasinya disampaikan Suryani Arifin.
16: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman berupaya mengembalikan fungsi Terminal Peta Punggawai di Kecamatan Tanetiria Tang Barat sebagai pusat pelayanan transportasi yang tertib dan nyaman sekaligus mampu mendongkrak perekonomian daerah. Saat ini pihaknya tengah mengupayakan bantuan dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sulawesi Selatan Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan agar kawasan terminal dapat tertata dengan baik guna mengoptimalkan fungsi pelayanan serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. Menurut Bupati, jalur pengangkutan darat wajib terintegrasi dalam satu sistem pelayanan terpadu mengingat Kabupaten Bone memiliki potensi distribusi yang besar.
17: Infrastruktur yang ada, kita membenahi dulu permintaan anggaran dari balai ke tingkat pusat untuk diminta perbaikan infrastruktur utamanya jalan, mungkin kita perbaikan dulu sarana yang ada, sudah kita undang dulu para seluruh pelaku UMKM, dan kita lakukan kegiatan karakterai, cluster karakterai.
16: Ia menambahkan sarana dan prasarana fisik terminal saat ini sudah siap untuk dioperasikan secara optimal. Penataan menyeluruh ini juga bertujuan agar seluruh armada kendaraan angkutan umum dapat terdata dengan baik demi menjamin keamanan serta kenyamanan penumpang di wilayah Kabupaten Bone.
0: Cegah kerugian daerah, Wakil Bupati Goa mengingatkan pimpinan OPD dan ASN mengenai pentingnya fungsi pengawasan. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
18: Wakil Bupati Goa Darmawan Samuin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Goa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan sistem pengawasan serta pencegahan kerugian daerah. Hal itu disampaikan saat membuka seminar penguatan komitmen bersama strategi efektif pencegahan dan pemulihan kerugian daerah yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Goa di Hotel Mercure Makassar Jumat kemarin. Darmawan Samuin menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Goa yang menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan menuntut setiap perangkat daerah mampu membangun sistem pengendalian yang efektif serta mengedepankan prinsip akuntabilitas. Dikatakan, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan melaksanakan program pembangunan.
19: Jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kompetensi aparatur, serta membangun kesamaan persepsi dalam mencegah dan memulihkan kerugian daerah. Tantangan penyelenggaraan pemerintah akan semakin kompleks. Kita memerlukan aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu mengelola risiko secara baik. Dukungan semangat kolaborasi dan komitmen bersama. Saya optimis pemerintah Goa akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kapasitas aparatur yang menjadi penguat komitmen kita dalam menjaga keuangan daerah.
18: Darmawansa menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan harus menjadikan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Menurutnya, paradigma pengawasan saat ini juga telah berubah. Pengawasan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penemuan kesalahan, tetapi menjadi instrumen peringatan dini untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
0: Tim Karate Makassar memaksimalkan latihan mandiri bagi para atlet dalam persiapan Porprov Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
20: Tim Karate Kota Makassar terus mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Rangkaian persiapan dilakukan dengan terus memantau perkembangan para atlet yang saat ini menjalani latihan, baik secara terpusat maupun secara mandiri di perguruan atau sekolah masing-masing. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum Federasi Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Makassar, Andi Naharudin, saat dihubungi RRI pada Sabtu pagi tadi. Naharudin menyampaikan pihaknya telah mulai mempersiapkan para atlet sejak bulan April lalu dengan menjalankan TC mandiri bagi para atlet di perguruan masing-masing. Ia menjelaskan para atlet juga sempat menjalani pemusatan latihan, namun karena sejumlah atlet harus mengikuti kejuaraan di berbagai tingkatan, pihaknya kembali menjalankan TC mandiri. Naharudin menambahkan pihaknya juga telah mengintensifkan latihan para atlet sejak bulan Juli lalu dan akan kembali ditingkatkan beberapa minggu menjelang penyelenggaraan Porprov.
21: Bicara persiapan tim Karate Makassar itu sebenarnya sudah bersiap sejak bulan April. Mereka TC mandiri di dojonya masing-masing. Pernah kita TC bulan 5 kita TC terpusat, tapi selama TC terpusat itu beberapa atlet kita itu memperkuat baik di dojonya, perguruannya, bahkan beberapa di antaranya ikut kejuaraan nasional memperkuat sosial. Jadi persiapan intensif kita sudah mulai sejak bulan 7 kemarin. Sudah TC selama 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Kamis. Itu untuk sementara. Nanti kira-kira bulan 9 kita naikkan lagi intensitasnya. Seperti itu persiapan yang kami ada untuk menjalang Porprov di Boniwajo.
20: Sinpai Naharudin juga menyampaikan minimnya kejuaraan karate di Sulawesi Selatan menjadi salah satu hambatan bagi pihaknya untuk mengukur sejauh mana perkembangan para atlet dalam kompetisi. Ia berharap kedepannya kejuaraan karate dapat lebih sering diselenggarakan agar para atlet terus mengasah kemampuan dan menambah jam terbang dalam kompetisi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Warta Berita juga Anda bisa saksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan, dan siaran kami dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1, seperti biasa, di 100% Indonesia kami ajak Anda untuk bergabung. Request lagu boleh, komentar topik kita juga boleh ya. Topiknya untuk sore hari ini, kalau libur, pilih rebahan atau jalan-jalan ya. Dan saya sudah, ini ada rekan saya, Mita. Halo Kak Mita. Ini dong kasih pancingan begitu buat pendengar biar ada referensi. Kira-kira kalau liburan, kalau Tante Mita sendiri pilih rebahan atau jalan-jalan kalau lagi akhir pekan kayak gini. Sebenarnya dari dalam hati tuh mana gitu yang cocoknya?
2: Sebenarnya itu adalah
1: Oh my God. Oke. Okay.
2: Rebahan dan juga jalan-jalan gitu ya.
1: Sepat turun aku di kanan.
2: Sebenarnya dua hal itu
1: sudah
2: adalah
1: siap belum?
2: Belum. Dua hal yang sangat menyenangkan dan menggiurkan ya.
1: Dua hal yang sangat menyenangkan
2: dan menggiurkan.
1: Menggiurkan.
2: Iya, betul sekali. Apalagi ya. Buat kaum sibuk.
1: Mendung jadi, kita kan mendung.
2: Enggak dong. Jangan dong. Kamu sibuk ya, yang okay. Selalu full pada jadwalnya dari Senin sampai
1: padel iya.
2: Jumat padel
1: Ponfit iya.
2: Ponfit iya.
1: Yoga iya.
2: Nah, jalan-jalan iya.
1: Padat ya.
2: Tapi
1: work life balance gitu kan.
2: Iya, tapi kita harus pisahkan lagi nih antara rebahan dan juga tadi apa?
1: Jalan-jalan.
2: Nah, jadi kita kembali kepada
1: kok kayak psikolog ya caranya.
2: Iya, harus dong. Ya, jadi ini sebenarnya POV buat teman-teman yang lagi mantau juga, lagi dengerin Pro.
1: Apa pantau WA story?
2: Enggak.
1: Bukan.
2: Ada-ada juga itu ya kayak gitu.
1: Ada-ada
2: ya.
1: Ada juga.
2: Ya, pantau Pro 1, dengerin Pro 1. Ya. Dua pilihan ini sebenarnya adalah pilihan apa yang sangat menyenangkan, tapi kembali lagi dari keuangan kita. In this economy
1: itu harus dipertimbangkan gitu.
2: Benar. Okay. Kalau jalan-jalan itu kita akan mengeluarkan apa?
1: Enggak sih.
2: Duit,
1: enggak juga
2: nongkrong sih. Dan kita tidak bisa, terkadang kita tidak bisa menahan makan, menahan untuk belanja.
1: Tapi kalau di Makassar banyak loh tempat-tempat yang gratisan gitu, gretongan gitu kan.
2: Tapi nggak bisa kalau kita bawa pasangan ya. Saya nggak suka dibawa jalan-jalan tapi kering.
1: Tapi segitu loh dulu waktu sama gebetan saya. Saya biarkan dia.
2: Wow, terus kamu pulangnya minta uang bensin lagi kan? Kamu memang gak bisa diperjuangin ya orangnya ya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Saya gak peka waktu itu ya.
2: Iya, kamu gak peka. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang udah mendengarkan, insya Allah kepekaannya kembali.
1: Dan pantesan.
2: Iya. Kamu diputusin kan sudah itu? Diputusin gak sih?
1: Agak lama sih sebenarnya. Tapi saya kagetnya pada saat turunin di depan rumahnya tuh dia langsung lari gitu.
2: Iya.
1: Ternyata kayaknya dia udah lapar gitu kan.
2: Udah kan lapar. Betul, terus betul. Pada saat kamu menghubungi dia, nomor yang Anda tuju sudah enggak dipakai lagi ya kan. Jadi emang dia udah enggak mau lagi sama kamu. Biasanya kayak gitu ya.
1: Baru nyadar sih. Sempat juga lihat kayak kita lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba nolehnya lama gitu. Kayak lagi makan.
2: Oh terlalu ini dia halu deh. Ya kayak gitu ya. Jadi walaupun nggak belanja, sebenarnya kita nggak bisa kenyang hanya melihat sunset ya. Jadi ya nggak sih. Kita nggak, ini bukan drama gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menikmati indahnya pemandangan, tidak benar-benar bisa menghadirkan cinta di situ ya. Tapi itu perlu memang ada makanan dan minuman penting sekali.
1: Okay. Ya.
2: Jadi, dan kalau rebahan itu adalah memang salah satu keuntungan adalah penghematan kita. Walaupun mungkin yang akan kita concern itu adalah daerah mata kita, karena memang akan fokusnya kita tuh scrolling ya, terus daerah kesehatan lingkungan kita, jadinya kita terlalu banyak waktu di rebahan, akhirnya hal-hal yang mungkin harusnya kita mencuci hari itu nggak mencuci, harusnya kita membersihkan kamar di hari itu nggak membersihkan kamar.
1: Tapi waktunya nggak sih akhir pekan gitu liburannya udahlah lele gitu karena sepekan udah disibukkan.
2: Benar, tapi kalau kita leye-leye terus, kita nggak bisa pakai seragam kantoran ya di hari Seninnya. Itu adalah hal yang bisa manajemen waktu jadi, sih paling penting sih ya, manajemen waktu.
1: Tapi kalau memilih lebih pilih mana? Rebahan atau jalan-jalan?
2: Aku tergantung kondisi
1: perekonomian aku. Enggak tergantung, pilih satu.
2: Aku sebenarnya iya beneran loh. Jadi lebih kadang aku lebih
1: jalan-jalan sih
2: kalau di rumah. Lebih pilih di rumah iya. Oh, rebahan gitu. Sebenarnya. Dan tapi kalau misalnya aku punya duit,
1: bukannya jalan-jalan
2: lagi
1: tuh
2: lagi tanggal 1, aku pilih jalan-jalan.
1: Kalau 8? Tanggal 8.
2: Itu udah masuk kategori tanggal tua. Aku batas sampai tanggal 5 sih.
1: Oh, tanggal 5.
2: Iya. Okay, kalau tanggal 8 itu udah tua.
1: Oke. Okay. Tapi kirain ke Bone loh ini. Ke Bone. Taunya
2: ngapain?
1: Sepak bola.
2: Belum ada pertandingan ke Bone, Bun. Iya.
1: Oh, kita juga mau informasikan nih buat Anda yang mungkin enggak punya kegiatan ya. Hey. Dan enggak punya acara gitu, bingung mau jalan-jalan kemana. Nah, ini boleh menyaksikan Karsa Mini Soccer. Umum enggak sih?
2: Iya.
1: Umum enggak sih kalau kita ajak pendengar datang?
2: Boleh.
1: Oh, boleh.
2: Boleh.
1: Oh, boleh, boleh. Jadi ini ada acara apa?
2: Pertandingan ya.
1: Turnamen mini soccer ya.
2: Iya, turnamen Kom mini Digi. Soccer antara Komdigi dengan RRI Makassar.
1: Oh, RRI dan final
2: iya.
1: Ini?
2: Iya, Komdigi dan RRI.
1: Oke, dan semoga RRI Makassar
2: menang.
1: Oh, menang ya.
2: Kok tangannya gitu?
1: Baiklah okay. Kalau begitu. Ada oke okay, kita cukupkan sampai sini dan pendengar untuk Anda yang bergabung. Wah, terima kasih banyak Afi ya. Ada Lilo Pintrang seperti Lilo Pintrang. Kita akan nikmati dulu pendengar lagu berikut ini, dan untuk yang mau komen-komen boleh di WhatsApp juga di 0821 3333 944.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: pendengar RRI Bone, khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewat dan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salo Mall mulai pukul 6 pagi. Nah, di sini tidak cuma lari, tapi Anda juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada juga bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000, sudah dapat jersey eksklusif, VIP race, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendworld, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadilah jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Hai pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Bone dan di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak pendengar semua berkumpul di Salomal Sengkang mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Di sini tidak cuma lari saja, tapi kita bisa menikmati entertainment seru, sumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Ayo daftar Smart Fan Run sekarang hanya Rp150.000 saja. Anda bisa dapatkan jersey eksklusif, Bfresh medali finish, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan jangan lewatkan kesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dengan kunjungi media sosial @smartfriendrun, @smartfriendwell, dan hubungi 0888 0410 5999. Ayo tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Ulfa akan temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Dan hari ini kita berjumpa di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Semoga tetap sehat dan semangat untuk Anda mendengar RRI Bone. Dan kami akan buka line interaktif untuk Anda di 0851-9151-8901 setelah lagu dari Cici Faramida featuring Farid, Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung, boleh telepon di 0851-9151-8901. Ada lagu saat terakhir dari Lesti Sibat, Senandung Cinta, Wulan Alora, Maunya Digoyang, Zaskia Gotik, Ayo Turu, Nela Karisma, Ditinggal Pas Dangdut, Novi Ayla Chika, Adi Bal, Cukuplah Cinta, Bella Nova, Rumput Tetangga, Baby Z, Berdiri Bulu Romaku, Alusti Lelah Berjuang, Abi Cinta Terlarang, Putri Bahar, Lip Sync, ada juga Kumis dari Ati, Amris Arifin, Erni AB, Madu, dan Imeme, Gue Mah Gitu Orangnya. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke. Kita lanjut menyapa penelpon berikutnya. Oh, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Ya.
1: Dangdut ala kita. Assalamualaikum Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan.
1: Apa kabar Jantiri?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Bagaimana cuaca buang sekarang?
0: Alhamdulillah panas.
1: Panas sekali.
0: Iya. Irfan mau dengar lagu apa nih?
1: Nela Karisma.
0: Nela Karisma?
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa aja ya Irfan?
1: Jangan kasih tiga tempat saya kemasin maju ke mata. Ada siri jinti orang yang sempat labu. Ada juga kali di bontes. Semuanya pelanggan perdana dan dari kita.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Ulfa.
0: Iya.
1: Sama kita kemasin maju ke mata.
0: Iya.
1: Ya bisu kerja. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu penelpon lainnya lagi di 0851 9151 8901.

0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kawi.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga di UPA juga baik sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Iya, lagunya yang mana nih Kalwi?
1: Lagunya Lesti.
0: Lesti.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Tangannya buat Adik Faida di Wajo sama putra kelilingnya. Cepatnya selamat sore Linda, semoga sehat selalu. Ada Jinopi, Cempelayu, sama Rizky. Ada juga Bila Periada, sahabat Kompi. Di Ketua Adik Pasir di Ulu-Ulu, cepatnya selamat sore. Adik Seri, semoga sehat selalu sama teman-teman di Kompi.
0: Ya.
1: Itu juga anggota sejati yang kira di bawah itu Pak Nordi. Selamat sore juga Pak Nordi. Semoga sehat selalu. Ada juga Rima-Rima. Dan semuanya pendengarnya Radio Ribone tanpa kekecuali. Cepatku selamat sore semuanya. Untuk Adik Ulfa, semoga sehat selalu sama keluarga ya. Dan sukses segala kalahnya. Selamat ya menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-81. Semoga akhirnya lebih baik. Oke,
0: amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Kak Alwi. Iya, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Dan kita tunggu lagi yang berikutnya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dimas. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Kak Ulfa. Kak Ulfa sendiri apa kabar?
0: Baik juga.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Iya, lagunya
2: cuaca
0: yang mana?
2: Bagaimana? Panas juga kah?
0: Oh, panas banget di sini.
2: Oh, kira ini karena lagi musim hujan.
0: Oh, salju sih ya, berharapnya ada salju tiba-tiba.
2: Oh. Iya ya, itu harapannya ya.
0: Iya, lagi musim durian sih di sini.
2: Wah mantap dong.
0: Tapi duriannya dijual ya di pinggir jalan,
2: kirain.
0: Bukan
2: milik sendiri.
0: Oh bukan, bukan miliknya orang. Boleh dibarter deh ya sama uang aja.
2: Oh iya ya.
0: Kita sama soal statusnya ya. Sama-sama pengen membeli ya. Bukan punya sendiri.
2: Iya betul. Tapi yang menjadi masalah.
0: Yang menjadi yang masalah.
2: Beli itu yang jadi masalahnya gitu.
0: Masalah Anda jangan dicurhatkan di sini ya. Ditelan sendiri aja ya.
2: Oh iya deh.
0: Dimas, lagu yang mana nih?
2: Ini pilihkan aja, gak lupa.
0: Yang mana? Pilih aja.
2: Panggil lah si tadi. Yang pertama sudah diantik kan? Yang pertama.
0: Yang pertama. Kalau yang pertama nih sekarang posisinya di playlist itu lagunya Sibat.
2: Ah itu aja.
0: Oke deh.
2: Kalau saya mah bebas orangnya.
0: Oh. Aku
2: ya,
0: mah
2: pasti nggak ada.
0: Oh gitu. Kirain judul lagunya Aku Mah Gitu Orangnya, bukan ya?
2: Oh enggak.
0: Oh, bukan. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa aja nih Dimas?
2: Kirim salamnya untuk sahabat Kompi, selamat sore semuanya ya. Dan selamat terlepas saja ya di sore hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga tadi Kalwi, selamat sore dan semuanya saja selamat sore. Selamat sore semuanya pendengarnya RRI ya.
0: Ya.
2: Terima kasih semua dan lancarkan semua aktivitasnya.
0: Amin.
2: Dan segala urusan juga lancar. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Dan untuk kalau selamat selamat ya tugas ya selalu dan lancarkan juga aktivitasnya.
0: Ya.
2: Dan terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dimas yang ada di Palaka. Oke, kalau gitu karena sudah ada 3 lagu, jadi kita langsung dengarkan dulu nih ya. Lagunya dari Nela Karisma, Ditinggal Pas Dangdut.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aku mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Kembali lagi bersama Ulfa di 91 FM RRI Bone di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung, kami masih buka line interaktifnya di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Wulan Alora, Maunya Digoyang, Zaskia Gotik Ayo Turu, Novi Aila Chika, Adibal Cukuplah Cinta, Bella Nova Rumput Tetangga, Baby Z Berdiri Bulu Romaku, Alusti Lelah Berjuang, Abi Cinta Terlarang, Putri Bahar Lipsing, Ati Kumis, Amris Arifin dan Erni Abe, Madu, Imei-mei, Gue Mah Gitu Orangnya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Kak Ulfa?
0: Baik juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagunya anu, Kak Ulfa, Madu.
0: Madu?
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Kirim salam buat sahabat setia, ucapannya selamat sore semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Dan lagunya spesial yang tersayang di rumah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan juga dari kita dan sukses selalu. Dan untuk semua-semuanya, kalau lupa tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya.
0: Amin.
1: Untuk kalau lupa lanjut tugas.
0: Sore maksudnya. Tidak apa-apa, silakan lanjut aja Jusman.
1: Iya, untuk Kak Ulfa mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan juga rezeki kita.
0: Iya.
1: Dan sukses selalu untuk Ulfa.
0: Iya, terima kasih.
1: Merdeka Kak Ulfa.
0: Merdeka.
1: Iya, merdeka Kak Ulfa, sekali merdeka tetap merdeka. Iya, terima kasih banyak Kak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jusman yang ada di Panyula. Kita tunggu penelpon berikutnya lagi, berhubung di pukul 16 WITA nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Jadi untuk Anda nih yang masih belum bisa bergabung, bisa dicoba sekarang di 0851-9151-8901. Dan kalau gitu pendengar, kita langsung dengar dulu lagu Madu dari Amris Arifin dan Erni Abe.

0: Selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti ragam informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI.
1: Untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hanna Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Sabtu 8 Agustus 2026. Laga pramusim di GBK, Chelsea jumpa AC Milan. Inter Milan hadapi Juventus dalam laga penutup tur musim panas. Tiga petenis unggulan melaju ke babak 16 besar WTA 1000 National Bank Open.

0: Kita awali dinamika olahraga sore RRI dari sepak bola mancanegara. Inter Milan akan menutup tur musim panas mereka di Australia dengan menghadapi Juventus sore nanti. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Ciao Ivan, buongiorno. Ci racconti come hai vissuto questo primo mese in nerazzurro?
2: Inter Milan akan menutup tur musim panas mereka di Australia dengan menghadapi Juventus. Tim berjuluk I Nerazzurri itu sebelumnya meraih hasil seimbang 1-1 atas rival sekota AC Milan dalam laga persahabatan pertama mereka di Australia. Hasil tersebut menjadi hasil seimbang pertama bagi Inter Milan dalam 3 laga persahabatan terakhir mereka. Dengan 2 kemenangan dan hasil seri, Internazionale dinilai masih memiliki beberapa kekurangan yang masih perlu dibenahi. Kendati demikian, para pemain mengaku tur musim panas ini membuka jendela pemahaman baru tentang timnya. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kiper Inter Milan Ivan Provedel mengatakan bahwa kini ia memahami kenapa timnya bisa menjadi juara Liga Italia.
3: Intanto buonasera tutti. Per me
2: bagi saya ini adalah bulan yang sangat menyenangkan. Saya senang bisa berada di sini dan sampai sekarang pun saya masih merasa senang karena bekerja sama dengan rekan-rekan tim yang sangat memotivasi. Saya paham sekarang mengapa mereka mampu meraih prestasi gemilang dalam beberapa tahun terakhir.
3: È stato da subito molto stimolante.
2: Sementara itu Juventus bertekad mengalahkan Inter Milan, tim yang menjadi target untuk dikalahkan oleh seluruh klub di Italia. Juventus memulai tur pramusim mereka dengan menghadapi Chelsea di Hong Kong pada Rabu lalu. Tim asuhan Luciano Spalletti itu mampu menuntaskan perlawanan tim garapan manajer terbaru Chelsea, Xabi Alonso, dengan skor 1-0. Hasil tersebut memperpanjang catatan pertandingan pramusim tanpa kekalahan dari Juventus menjadi 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Back Juventus Andrea Cambiaso mengatakan pada sesi jumpa pers bahwa selalu menarik dapat bermain menghadapi Inter. Meski bertajuk laga persahabatan, ini tetap menjadi laga besar baginya. Selalu menarik bermain menghadapi Inter Milan. Pertandingan-pertandingan seperti ini selalu yang paling seru untuk dimainkan. Kemarin Chelsea, sekarang Inter. Pertandingan-pertandingan itu sungguhlah seru. Pasti akan ada persaingan yang sengit, karena meskipun ini hanya pertandingan persahabatan, tetap saja ini Juventus dan Inter. Kami tidak boleh mundur, kami akan memberikan yang terbaik dan kita lihat saja besok. Laga antara Juventus dengan Inter Milan ini akan berlangsung di Stadion Perth, Australia, sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. Tiga petenis unggulan Alexandra Ayala, Filipina unggulan 25, Elena Rybakina unggulan 2, dan Coco Gauff unggulan 4 melaju ke babak 16 besar WTA 1000 National Bank Open di Toronto. Ayala mengalahkan Katie McNally meski sempat mengalami masalah kaki. Rybakina bangkit dari ketertinggalan 3-5 di set kedua untuk menang atas Ann Lee. Sementara Gauff mengalahkan Maria Sakkari 6-1-6-4. Kejutan terjadi saat petenis kualifikasi Alina Korniva, 19 tahun, menyingkirkan unggulan 13 Iva Jovic. Unggulan 11 Naomi Osaka menang telak 6-1-6-2 atas Elise Mertens. Sementara Belinda Bencic menang setelah 3 jam 26 menit. Turnamen berlangsung di Toronto untuk putri dan Montreal untuk putra pada 1 hingga 13 Agustus.

0: dari lintasan balap. Jelang kualifikasi MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone malam ini, para pembalap bersiap mempertahankan performa setelah sesi latihan yang berlangsung ketat. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Seri balapan MotoGP Inggris akan kembali digelar sore hingga malam ini dengan sesi kualifikasi dan balapan sprint di sirkuit Silverstone. Sorotan utama tertuju pada pembalap Aprilia Marco Bezzecchi yang berhasil mencatat waktu tercepat pada sesi latihan sekaligus memecahkan rekor lap Silverstone. Pembalap Italia itu mencatatkan waktu 1 menit 56,280 detik, unggul atas Raul Fernandez dan Fabio Di Giannantonio yang menempati urutan kedua dan ketiga. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Bezzecchi yang baru kembali setelah menjalani pemulihan cedera. Namun, Bezzecchi menilai persaingan masih sangat ketat karena banyak pembalap memiliki kecepatan kompetitif.
2: Well, the pace looks super competitive from.
3: Kecepatannya terlihat sangat kompetitif dari banyak pembalap, mulai dari Raul, Mark, Alex, Martin, hingga Di Gia. Bagi saya, ketika menjalani beberapa lap secara beruntun, kecepatan saya sebenarnya tidak terlalu buruk. Namun masalahnya saat ini saya belum cukup kuat untuk menjalani lebih dari 5 lap. Kita lihat saja nanti. Tetapi semua pembalap sangatlah cepat.
2: At this moment, so we will see. But everyone is super quick.
1: Sementara itu, Fabio Di Giannantonio juga menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi ketiga pada sesi latihan tadi malam. Pembalap VR46 itu hanya terpaut 0,398 detik dari Bezzecchi di posisi pertama. Di Giannantonio mengaku merasa nyaman dengan motornya, meski masih melakukan sejumlah kesalahan. Ia berharap dapat memperbaiki catatan waktunya pada sesi kualifikasi yang digelar malam ini.
4: I think really good with the feeling with the bike.
3: Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan sangat menikmati setiap putarannya. Meski catatan waktunya sangat cepat, lap yang saya lakukan sebenarnya sama sekali belum sempurna. Saya melakukan banyak kesalahan, jadi saya rasa masih ada banyak ruang untuk berkembang, apalagi para pembalap Aprilia memiliki kecepatan yang sangat bagus. Jadi kami akan berusaha berada di posisi tersebut.
4: A great pace, so we will try to be with that.
1: Kualifikasi MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone akan berlangsung mulai pukul 17.50 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start pembalap untuk balapan sprint pada malam ini sekaligus balapan utama pada besok malam. Persaingan para pembalap dalam perebutan gelar juara diprediksi akan semakin ketat dalam memasuki paruh kedua musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari arena basket NBA. Penyebab kematian penyerang NBA, Brandon Clark, dinyatakan sebagai kecelakaan akibat efek heroin dan kokain oleh pemeriksa medis Los Angeles County. Clark ditemukan tidak sadarkan diri di kamar tidurnya pada 11 Mei dan dinyatakan meninggal di tempat. Ia berusia 29 tahun dan merupakan warga negara ganda Amerika, Kanada. Komisaris Adam Silver menyatakan bela sungkawa, menyebut Clark sebagai rekan setim dan pemimpin tercinta. Clark merupakan pemain yang dipilih ke-21 oleh Oklahoma City pada NBA Draft 2019 dan ditukar ke Memphis. Dalam 7 musim bersama Grizzlies, ia mencatat rata-rata 10,2 poin, 5,5 rebound, dan 1,3 assist dalam 309 pertandingan. Laporan pemeriksaan medisnya akan tersedia di masa mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar sepak bola tanah air. Kecewa, pecinta sepak bola Kalimantan Barat soroti hasil pertandingan Timnas Indonesia lawan Singapura di Piala AFF 2026. Dari RRI Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Trokib menyampaikan laporannya.
1: Hasil imbang satu sama yang diraih Timnas Indonesia saat melawan Singapura menjadi Timnas Garuda gagal melaju ke semifinal di Piala AFF 2026 atau Asian Championship 2026. Performa anak asuh pelatih John Heidman dalam pertandingan tersebut pun mendapat sorotan tajam dari kalangan pencinta sepak bola. Satu di antaranya pencinta sepak bola asal Kalimantan Barat. Khairussalam menilai penampilan Timnas Indonesia semalam berkesan kurang agresif dan minim kreativitas di lini tengah. Salam juga menyoroti pola permainan yang diterapkan, di mana para pemain lebih sering mengandalkan umpan jauh dari lini belakang langsung ke depan. Menurutnya skema permainan pendek dari kaki ke kaki yang menjadi ciri khas belum terlihat secara konsisten, bahkan sejak laga kontra melawan Kamboja.
2: Pemainan Indonesia semalam melawan Singapura sih kurang agresif itu bang, sehingga menunjukkan kualitas permainan Indonesia masih kurang kompak di bawah kepelatihan John Heidman. Sebenarnya mereka lebih sering long ball, umpan panjang di bawah ke atas, permainan kaki ke kaki masih belum terlihat saat melawan Kamboja.
1: Untuk jangka panjang, Khairussalam berpendapat bahwa pembenahan sepak bola nasional tidak bisa hanya dilakukan secara instan di tim senior. Perbaikan harus dimulai secara menyeluruh dari level terbawah hingga tataran manajerial federasi. Khairussalam juga tak memungkiri jika performa timnas saat ini kerap dibandingkan dengan era kepelatihan sebelumnya di bawah kendali Sintayong. Menurut Salam, gaya bermain skuad Garuda pada masa kepelatihan tersebut jauh lebih padu dengan dominasi penguasaan bola yang kuat.
2: Untuk merubah Indonesia agar bisa juara, benahi dari akar rumputnya sebenarnya. Mulai dari pengurus PSSI sampai ke strukturnya.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Dedi. Mewakili anak muda Kalimantan Barat, Dedi menilai pentingnya regenerasi sepak bola Indonesia untuk bisa tampil lebih maksimal.
3: Tentu dengan hasil semalam antara Singapura dengan Timnas Garuda ini sangat mengecewakan. Jadi pandangan kami menilai ini perlu evaluasi lebih dalam dan menyeluruh. Mungkin dari sisi di tubuh PSSI juga harus dievaluasi sepenuhnya. Bagaimana proses perekrutan, regenerasi, pemain.
1: Jadi menambahkan jika dilihat dari sisi materi, pemain Indonesia sebenarnya tidak kalah saing dengan negara lain. Hanya saja diperlukan persiapan yang lebih matang untuk bisa meraih juara. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027 usai meraih gelar Piala Presiden 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
2: Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk
1: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Kabar menarik lainnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan format Piala Presiden mulai tahun depan. Dari turnamen pramusim untuk klub menjadi ajang pengembangan timnas Indonesia. Piala Presiden pertama digelar 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi saat klub membutuhkan aktivitas. Sekarang klub sudah punya League Cup mulai Oktober 2026, sehingga PSSI melihat peluang mengubah fungsi Piala Presiden menjadi turnamen internasional untuk timnas Indonesia. Erick menjadikan King's Cup Thailand sebagai acuan, yang secara rutin mengundang beberapa negara menghadapi timnas Thailand. Ia berharap Piala Presiden dapat berkembang menjadi ajang serupa, namun harus menyesuaikan kalender FIFA Match Day agar negara dapat menurunkan kekuatan terbaik.
1: Liga sudah punya Piala Liga sekarang. Kalau kita tahu Pak Ara dan saya membangun Piala Presiden ini tahun 2015 ketika PSSI itu disanksi. Jadi klub-klub datang ke kami meminta tolong kalau bisa ada kegiatan. Dan alhamdulillah bisa berjalan 8 tahun. Dan tentu kita lihat dengan dinamika yang ada dan jumlah pertandingan klub makin banyak, dan kita lihat juga persepsi Piala Liga sudah mulai diterima di internasional. Nah, tidak ada skalanya, tidak ada salahnya kita coba tingkatkan kualitasnya, salah satunya bagaimana Piala Presiden ini bisa menjadi pertandingan tim nasional, seperti juga yang sudah dilakukan oleh Thailand, yaitu King's Cup yang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih. Nah, ini kita coba cari formulanya. Tinggal pertandingan harus tetap ada di FIFA Match Day, di slot jadwal yang ditentukan FIFA. Itu aja dinamikanya yang mungkin agak kompleks.
0: Sebelumnya, final Piala Presiden 2026 dimenangkan Persebaya Surabaya atas Persib Bandung. Perubahan format masih akan dikaji agar sesuai dengan kebutuhan timnas dan kalender internasional. Pelatih Chelsea Xabi Alonso menyebut dukungan penggemar menjadi salah satu alasan Jakarta dipilih sebagai pemberhentian tur pramusim klub asal London itu. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Alright, good afternoon everyone. Welcome to the pre-match press conference for Team Indonesia. Here we have in the panel is head coach John Herdman, as well as
3: pelatih timnas Indonesia John Herdman optimis skuad Garuda mampu bangkit saat menghadapi Singapura. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga terakhir penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Herdman pada konferensi pers jelang laga yang berlangsung kemarin di Singapura. Herdman mengatakan, laga melawan Singapura menjadi ujian penting bagi perkembangan tim yang baru dibangun. Ia menilai pertandingan penuh tekanan seperti ini diperlukan untuk membentuk karakter skuad Garuda.
4: Kami juga tahu siapa diri kami. Kami adalah tim yang kuat. Kami memiliki beberapa pemain yang sangat berpengalaman. Kami memiliki beberapa pemain muda yang mengincar kemenangan. Dan sepak bola adalah tentang momen-momen seperti ini. Maksud saya, sangat luar biasa bisa masuk ke pertandingan dengan segala hal yang dipertaruhkan. Ini akan menjadi pertandingan keempat kami bersama sebagai satu tim. Jadi kami membutuhkan tes yang luar biasa ini dan akan menempatkan kami dalam posisi yang baik ketika kami melangkah melaju di turnamen ini.
3: Keyakinan serupa juga disampaikan gelandang timnas Indonesia Mark Klok. Pemain Persib Bandung itu memastikan suasana tim tetap positif meski hasil melawan Vietnam mengecewakan. Ia menilai kemampuan bangkit menjadi ukuran kekuatan sebuah tim dalam menghadapi tekanan.
4: Saya pikir cara terkuat untuk menunjukkan identitas sebuah tim adalah dengan mampu bangkit kembali saat situasi sulit. Ketika semuanya berjalan baik dan sesuai rencana, saya pikir sangat mudah untuk memberikan pujian dan tampil percaya diri. Namun, untuk tetap percaya diri di momen-momen penuh keraguan atau momen-momen sulit, saya pikir disitulah tim yang sebenarnya akan bangkit dan para pemimpin sejati akan bangkit.
3: Indonesia akan menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar Kalang nanti malam. Partai ini akan dimainkan pukul 21 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Puncak klasemen sementara didiami Vietnam dengan 7 poin, sedangkan Singapura dengan poin sama berada di urutan kedua. Kamboja dan Timor Leste berada di tempat keempat dan kelima, di mana kedua tim belum memiliki poin. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Di sisi lain, laga pramusim AC Milan versus Chelsea di Stadion GBK Jakarta malam nanti menandai kembalinya klub Eropa ke Indonesia setelah lebih dari satu dekade dengan basis supporter besar dan antusiasme tinggi. Pengamat sepak bola King Henry menyebut Indonesia memiliki basis supporter yang besar dan militan. Nilai komersial tinggi di mata klub Eropa, serta infrastruktur stadion berkualitas standar Eropa. Klub-klub besar mau hadir di Indonesia karena sepak bola adalah industri yang mencari pasar sebanyak-banyaknya di Asia.
1: Basis supporter di Indonesia itu sangat besar ya. Kita lihat bahwa Indonesia itu dengan antusiasmenya sepak bola yang sangat tinggi, dan itu juga merupakan kelebihan ya dari Indonesia memiliki basis supporter yang memang besar dan sangat militan gitu ya. Dan yang kedua, nilai komersial Indonesia itu cukup tinggi ya di mata klub-klub Eropa ya. Terbukti memang tim-tim besar itu mau hadir di Indonesia, dan juga selain memang sepak bola adalah olahraga yang kompetitif, juga memang untuk saat ini sepak bola itu adalah industri, sebagai industri yang memang mereka mau mencari market sebanyak-banyaknya, terutama di Asia. Dan mungkin mungkin yang ketiga adalah Indonesia dinilai memiliki infrastruktur yang baik ya. Artinya stadion-stadion Indonesia sudah memiliki
2: kualitas,
1: namanya
2: ya?
1: Kualitas, betul, kualitas standar Eropa.
0: Sebelumnya, Chelsea mencatat satu kemenangan dan dua kekalahan di bawah pelatih Xabi Alonso, sementara AC Milan di bawah Ruben Amorim mencatat dua hasil seri. Pertandingan menjadi ajang pemanasan bagi kedua klub sebelum memulai kompetisi resmi. Kedatangan klub Eropa ke Indonesia juga menjadi bukti daya tarik pasar sepak bola Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah internasional. Kabar terakhir, turnamen Kasti Putri Omah Guyub digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Miftah Rembang.
3: Suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rembang, tepatnya di Kecamatan Asem Tawi, semakin semarak dengan digelarnya turnamen Kasti Putri Omah Guyub di lapangan Kasti Desa Jolotundo. Tak sekedar jadi ajang pertandingan, turnamen ini membawa misi melestarikan olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat, khususnya generasi muda. Perwakilan panitia Adis mengatakan Omah Guyub ingin menghidupkan kembali permainan kasti agar lebih dikenal masyarakat di zaman sekarang. Menurutnya, antusias peserta dan penonton cukup tinggi. Buktikan bahwa olahraga tradisional masih memiliki banyak peminat jika terus diperkenalkan. Menariknya, turnamen ini juga menghadirkan sisi kemanusiaan. Panitia menjual kupon door prize seharga Rp2.500 per lembar. Hadiahnya mulai dari perabot rumah tangga, sembako. Seluruh hasil penjualannya akan didonasikan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
4: Kasti itu olahraga yang tradisional. Kita berusaha untuk membangkitkan kembali tradisi olahraga yang sempat tidak dikenal masyarakat lagi. Kupon undian kan harganya Rp2.500, Mas. Lah itu nanti hasil uangnya didonasikan untuk anak-anak yang kurang mampu.
3: Salah satu peserta, Nabila, mengaku senang mengikuti turnamen kasti menjadi hobi sekaligus sarana menjaga kebugaran. Atlet bulu tangkis tersebut mengaku rutin berlatih di lapangan Jolotundo bersama teman-temannya, bahkan sering bermain bersama ibu-ibu di lingkungan sekitar.
5: Hobi, terus juga buat latih fisik karena aku juga anak badminton. Iya.
6: Rutin latihan?
5: Rutin setiap hari.
6: Gimana?
5: Sore ada banyak orang, kadang juga main sama ibu-ibu.
3: Melalui turnamen ini, Omah Guyub berharap kasti kembali menjadi olahraga yang digemari masyarakat. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa semangat kebersamaan, kepedulian sosial dapat berjalan beriringan dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Dari Rembang, Miftah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: banget sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: di 91 FM RRI Bone. Dan kita lanjutkan lagi nih Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Meskipun hanya ada 10 menit ya mendengar, tapi kita akan langsung sapa penelpon dulu. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Yo, ini enggak perlu sampai sana. Ini Mbak, ini terbang.
0: Halo. Oke. Kayaknya ini salah telepon. Dan pendengar, Gema Saripati Maju akan segera hadir untuk Anda di pukul 17 WITA nanti. Kita akan berjaringan bersama RRI lain di wilayah Korwil 4 untuk menghadirkan atau menyampaikan informasi untuk Anda. Dan untuk saat ini kita akan dengarkan lagi lagu dangdut dari Baby Z, Berdiri Bulu Romaku.

Pendengar, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Prodangdut untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan Gemasari Patimaju.

pendengar kita, cukupkan Cintai Aku Karena Allah dari Novi Aila. Dan saatnya kita bergabung dengan RRI Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Majuk.

0: Sari dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kami akan menyapa rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Ya, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Fitri.
0: Iya, silakan informasi.
1: Baik, sore. Terima kasih. Pendengar, ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan sosialisasi untuk mendorong kemandirian ekonomi dari bantuan sosial yang diberikan. Berikut laporan Bohabat Sidik.
2: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan, serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
3: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Sehingga dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan KPH, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Jadi semua, ya, pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
2: Irbayanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
1: Begini informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Kami yang bertugas, saya Joko Ruce Sujari, bersama teknik studio Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Fitri.
0: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di sana ada rekan Rizna Supratio.
4: Baik, informasi
0: selamat
4: dari...
0: Selamat sore. Ya, ya silakan informasinya.
4: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporannya bersama Aan Ariska.
5: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
6: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
8: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
7: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Narisna. Kita ke RRI Kendari. Pendengar di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Fitriani.
0: Iya, silahkan informasinya.
9: Baik, untuk di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari menghadirkan informasi terkait dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani dan kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
11: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
10: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
9: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari, saya Riko Ilham dan rekan-rekan operator kami dari Bang Herman dan juga Bang Nas. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Ilham di RRI Kendari dan selanjutnya kita menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Buni. Selamat sore.
12: Selamat sore, rekan Fitriani.
0: Iya, silahkan informasinya.
12: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Ini terkait antisipasi kemarau. Memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut kita akan simak wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
13: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
14: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau, artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
13: Untuk periodenya sendiri Pak, dari bulan berapa Pak?
14: Periodenya prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG.
13: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
14: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
13: Ya. Untuk wilayah kecamatan mana saja nih Kak di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelumnya?
14: Ya. Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Tenete Riatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu. Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini memang pertama itu untuk para petani gagal panen. Kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
13: Kalau krisis air Pak, ada
14: krisis upaya? Air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta bisa.
12: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa sepertinya ini dari RRI Mamuju. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar, ada Pemprov Sulbar targetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus yang dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
16: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
17: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16: Tadi tindak lanjut hasil tumor BPK dari 3 miliar sudah 2,8 miliar, insyaallah selesai di bulan di tanggal 11. Tuntas. Ya, kalau aku tidak selesai kan di penjara. Itu aja kan? Kan semua tidak ada yang mau di penjara, ya pasti selesai, ya. Oke.
17: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Iya, demikian untuk informasi dari Mamuju. Selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli di sana ada rekan Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi. Ini audionya mungkin bisa di...
18: Baik, selamat sore rekan Fitriani.
0: Ya, silakan informasinya.
18: Baik, informasi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli. Berikut laporan reporter Sardono.
19: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajidu dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging. Kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif masih stabil. Meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.
20: Alhamdulillah semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang apa namanya harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli pasti masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di angka yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa di apa namanya dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
19: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako. Meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
21: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis perdagangan ini kontrol, ini yang aktif, Bu. Saya akui kadis perdagangan yang bisa menyebabkan apa pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
19: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak, sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram, dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Toli Toli lewat Gema Saripati Maju sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rizky Amalia, kemudian Darwis dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli Toli. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature dari RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Waude Sabrina.
2: Iya, baik rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul Pensiunan Kota Bau-Bau Mengurangi Ketergantungan Telur dari Luar Daerah, bersama rekan kami Waude Nur Liani.
3: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
22: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan.
3: Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk
23: potensi begitu Pak ya?
3: Punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita.
23: Iya.
3: Ya, 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100.000 ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan Bau-Bau masih insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
22: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di Bau-Bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan, ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau-Bau, Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Jusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas. Tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
24: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang mungkin sudah memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. itu termasuk kita apresiasi, memang bagus.
1: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk hal seperti ini ya Bu?
24: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Nah, sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, belum tergolong skala besar ya.
1: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan, selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur lingkungan. Namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
5: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah infrastruktur ini kita
1: ada. Untuk Pemkot belum ada begitu.
5: Belum ada. Ya.
1: Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu Pak.
5: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau-Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau-Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. Tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengelolaan usahanya mereka.
1: Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh Kota Bau-Bau. Namun dari tempat sederhana itu, ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.
2: Demikian feature terkait pensiunan Kota Bau-Bau mengurangi ketergantungan telur dari luar daerah, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini rekan Wa'udi Sabdina.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Semoga pemirsa News Feature tadi sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekor Riwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Miltia Aziza. Mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai.

0: Makassar sore ini.
1: Mendengar demikian telah kita ikuti Gema Saripati Maju dari RRI Mamuju bersama RRI lain di wilayah Korwil 4. Dan untuk selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone akan kami hadirkan Mutiara Petang di ruang dengar.

0: 91 FM RRI Bone, pendengar, telah kita ikuti Gema Saripati Maju. Dan saat ini di RRI Bone kami akan hadirkan mutiara petang untuk Anda hingga jelang pukul 19 WITA nanti, yang akan diisi dengan paket-paket dan lagu religi islami untuk Anda, sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kisah Nabi Isa alaihissalam, Sang Juru Selamat. Maryam merupakan wanita suci yang terlahir dari keluarga mulia dan diasuh oleh seorang nabi yang mulia pula. Ayah Maryam adalah seorang imam besar kaum Bani Israel. Dia dan istrinya berdoa dengan tulus memohon keturunan. Kehadiran Maryam merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam kandungan, sang ibu telah berjanji akan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, sang ayah wafat. Hal ini membuat para imam besar berebut agar bisa menjadi wali dari Maryam.
1: Akulah yang pantas untuk mengasuhnya.
2: Tidak, aku lebih pantas darimu.
0: Namun, Allah memiliki rencana lain. Di antara semua imam besar tersebut, Allah memilih Nabi Zakaria sebagai wali bagi Maryam. Maryam tumbuh dengan baik di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia belajar dengan tekun dan menyerap semua ilmu agama yang diajarkan. Saat usianya telah cukup, Maryam pindah ke Baitul Maqdis. Sesuai dengan janji ibundanya, Maryam akan mengabdikan diri sebagai pembantu Allah.
3: Gunakanlah ruangan ini.
0: Dia mengantarkan Maryam menuju ke kamar yang akan ditempatinya. Maryam selalu menghabiskan harinya untuk berdoa dan beribadah. Dia juga selalu menjaga pandangan serta tingkah laku. Karena itulah, dia dikenal sebagai wanita yang suci. Sebagai imbalannya, Allah memberikan banyak rezeki. Di dalam kamar Maryam selalu terhidang banyak sekali makanan. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran.
1: Dari manakah makanan itu?
4: Dari Allah.
0: Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk manusia. Wajah orang itu terlihat asing dan memancarkan cahaya kemuliaan, membuat Maryam merasa gugup. Maryam gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya.
4: Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: Dia berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Maryam mengangkat kepalanya, tidak kuasa menahan luapan takbir di hatinya. Saat ini, Allah mengirimkan pesan secara langsung kepadanya. Namun, Maryam sadar bahwa dirinya masih suci dan belum menikah. Lantas, bagaimana dia bisa memiliki anak? Apa yang ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi. Maryam pun mengandung. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi, Maryam juga takut pada hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Seorang wanita akan dipandang buruk jika dia hamil padahal belum menikah. Karena itulah, Maryam memutuskan mengurung diri dan merahasiakan kehamilannya. Saat hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana, dia bersandar pada batang pohon kurma dan berjuang sendirian. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Isa Al-Masih, nabi bagi kaum Bani Israel. Namanya merupakan nama yang diberikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam memeluk anaknya penuh haru. Dia sangat mencintainya sekaligus bersedih. Apakah kaumnya mau menerima anak yang lahir tanpa bapak ini? Ketika Maryam sibuk dengan pikirannya sendiri, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu.
5: Janganlah engkau bersedih hati jika engkau melihat seseorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar tidak akan bicara pada siapapun.
0: Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa. Dia berjalan melewati sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang mulai berbisik, Mereka penasaran dengan sosok Maryam dan bayi di dekapannya.
4: Bukankah dia Maryam? Sedang apa dia di sini?
1: Lihat apa yang dibawanya. Bukankah itu seorang bayi?
0: Orang-orang yang penasaran itu pun menghentikan langkah Maryam.
4: Anak siapa itu, wahai Maryam?
0: Maryam tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah sambil menunjuk ke arah anaknya.
4: Apakah engkau meminta kami bicara dengan anakmu?
6: Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi?
0: Nabi Isa, yang saat itu masih bayi, menjawab,
7: "Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada berkah dimanapun aku berada. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan kembali."
0: Wajah orang-orang yang berkerumun semuanya pucat pasi. Bagaimana tidak? Mereka semua menjadi saksi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: "Ayo kita pergi."
1: "Apakah kalian percaya begitu saja?
3: Biarlah para imam besar yang memutuskan."
0: Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berlalu pergi meninggalkan Maryam sendirian. Kabar tentang seorang bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi utusan Tuhan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar ini didengar pula oleh Raja Syam. Sang Raja memberikan perintah untuk menangkap Nabi Isa. Demi keselamatan diri dan putranya, Maryam pun pindah ke Mesir. Dia hidup di sana hingga Nabi Isa tumbuh remaja. Nabi Isa alaihi salam tumbuh dengan baik. Dia berhasil menghafal isi kitab Taurat dan mengamalkannya dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikelilingi keajaiban sejak kecil. Pada usianya yang ke-12, Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke tanah kelahirannya, tanah di mana kaum Bani Israel tinggal. Maka, Maryam pun membawa kembali anaknya pulang ke Palestina. Dari masa ke masa, kaum Bani Israel selalu saja terlena pada kesenangan semata dan melupakan ajaran agama yang benar. Di antara mereka, ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Dan sebagian dari mereka berpura-pura beriman, namun sesungguhnya mereka menyekutukan Allah. Mereka masih saja menyembah berhala dan memohon kepada selain Allah. Pada usia ke-30, Nabi Isa menerima wahyu yang menasbihkan kenabiannya bagi

0: berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul sebelumnya. Dia mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, kaumnya menolak. Hanya sebagian saja yang mau beriman. Di antara semua pengikutnya, ada 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Merekalah yang menemani dan bersedia membantu Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa dia memang benar utusan Allah. Di antara mukjizat itu adalah 1. Mampu berbicara ketika masih bayi. 2. Mampu menghidupkan orang mati. 3. Menyembuhkan orang buta. 4. Mengetahui hal-hal gaib. Namun, bukannya percaya dan beriman, mereka justru iri pada Nabi Isa dan menuduh Nabi sebagai penyihir. Suatu ketika, Nabi mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya seperti burung. Kemudian dia meniupnya. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi burung dan terbang bebas ke langit.
1: Kami tidak percaya jika itu adalah kekuatan dari Tuhan. Sihir semacam itu mudah saja digunakan.
2: Benar, ia hanyalah seorang penyihir.
0: Pernah suatu hari, Nabi berhasil menyembuhkan seorang yang buta.
3: Ibu, aku bisa melihat.
4: Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku yang terlahir buta kini bisa melihat?
0: Perlahan-lahan, kabar tentang semua mukjizat Nabi Isa mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mulai percaya bahwa Nabi memang benar-benar utusan Allah. Semakin hari, kedudukan Nabi Isa di tengah-tengah kaum Bani Israel semakin kuat. Hal ini mengancam posisi para imam besar yang terbiasa berkuasa. Mereka khawatir posisinya akan digantikan oleh Nabi Isa.
1: Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa.
2: Dia terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar.
0: Akhirnya, para imam besar tersebut menemui Raja Damaskus yang saat itu tengah berkuasa.
2: Isa mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia menyebarkan agama baru dari kitab baru.
5: Benar, Raja. Dia bahkan menghina bintang-bintang yang baginda sembah.
0: Raja Damaskus marah mendengar berita tersebut. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Kaum Bani Israel bersama dengan prajurit kerajaan bergerak untuk menangkap Nabi Isa. Namun, upaya mereka terus-menerus gagal karena Nabi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagai gantinya, mereka menyiksa para pengikut Nabi.
2: Tinggalkan nabimu sekarang. Jika tidak, keluargamu akan menerima hukuman.
0: Sungguh ujian yang sangat berat bagi para pengikut Nabi Isa. Ancaman terus datang kepada Nabi Isa untuk memaksanya berhenti berdakwah. Namun, Nabi tidak pernah takut.
6: Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.
0: Segala tekanan dan ancaman tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Isa. Dia terus-menerus berpesan,
6: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu."
0: Dan akhirnya, Raja menurunkan perintah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa dengan cara yang sangat kejam, yaitu disalib. Puluhan prajurit kerajaan mengepung rumah Nabi dan menangkapnya. Kemudian membawanya ke alun-alun. Di sana, mereka menyalib Nabi di tempat yang telah disiapkan. Peristiwa itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Seluruh prajurit dan kaum Bani Israel yang menentang Nabi pun bersorak.
7: Sesungguhnya, kami telah membunuh Isa putra Maryam, sang utusan Allah.
0: Mereka

0: semua bergembira dan bersuka cita, tertawa di atas isak tangis para pengikut Nabi Isa. Ternyata Allah telah mengatur segalanya. Allah berfirman,
1: orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Isa.
0: Dalam peristiwa itu, Allah mengangkat Nabi ke langit. Sesuai dengan firman-Nya,
1: wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut.
0: Nabi Isa diyakini masih hidup dan berada di langit hingga hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga bersabda,
1: sesungguhnya Isa itu belum mati dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti.
0: Subhanallah.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Mendengar muslimin dan muslimat, baru saja telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta angkasawan-angkasawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih akan melanjutkan mutiara petang dengan mendengarkan tadarus Al-Quran surah Al-Furqan ayat 21 hingga 57. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu,

rekan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar demikian Mutiara Petang untuk hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah mendengarkan. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar. Saya Sri Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat keluar secara maksimal atau seperti apa?
2: Oke, baik Kak. Jadi kalau untuk mempengaruhi secara mempengaruhi yang menjadi penyebab langsung mungkin tidak ya, okay. Kak. Itu tidak bisa kita katakan menjadi penyebab langsung, tetapi ini merupakan faktor-faktor yang dapat mencetuskan. Jadi ini bisa merupakan faktor-faktor yang dapat mencetuskan. Dan selain daripada itu sebenarnya fast food, minuman-minuman manis itu bukan hanya sekedar dia akan berpengaruh pada saat nanti hamil atau pada saat nanti ASI-nya bagaimana, tapi juga itu berpengaruh pada kesehatan yang lainnya. Nah, kesehatan yang lainnya itu maksudnya misalnya dengan minuman manis mungkin bisa memicu terjadinya kencing manis seperti okay. diabetes. Nah, hal-hal itu kan yang nanti bisa memperburuk kondisi pada saat hamil. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bukan sebagai penyebab langsung dari ASI yang tadi itu ya, Kak. Tapi bisa menjadi faktor pencetusnya aja, Kak.
1: Oke, jadi lagi-lagi memang harus sadar ya.
2: Iya, benar.
1: Bagaimana cara menjaga pola hidup, pola makan sejak saat ini. Apalagi kita perempuan tuh risikonya banyak banget.
2: Banyak banget, benar, Kak.
1: Oke, ini kalau tadi kan sesuai dengan topiknya adalah investasi seumur hidup untuk anak. Nah, ini kan memang berarti ASI sendiri, apalagi yang dilakukan secara eksklusif, istimewa gitu.
2: Iya,
1: apa benar. Sebenarnya keistimewaan dari ASI itu sendiri ketika diberikan secara eksklusif mulai dari kelahiran sampai 6 bulan itu?
2: Nah, kita berbicara mengenai gimana sih mewahnya ASI itu. Nah, sebenarnya yang pertama adalah ASI itu maksudnya ASI itu muncul dari anugerah ya, dan memang itu secara alamiah otomatis ini bisa kita katakan sebagai rezeki dan memang yang sangat istimewa. Dan ketika kita melihat bagaimana manfaatnya ini sangat banyak sekali, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Maka dari itu mungkin highlightnya juga itu investasi ya, investasi seumur hidup untuk anak. Nah, jadi kalau ASI sendiri dari jangka pendek, jangka panjang itu semuanya ada, Kak. Bahkan jangka untuk 20 tahun ke depan itu sudah ada memang dari ASI itu, Kak. Kalau jangka pendek nih misalnya pada anak dengan pemberian ASI di 6 bulan pertama itu dia itu akan menurunkan resiko diare pada anak, kemudian juga resiko seperti infeksi saluran pernafasan atas pada anak, serta juga mungkin bisa mencegah anak untuk terjadinya infeksi-infeksi yang lainnya. Nah, untuk gimana jangka panjangnya itu juga banyak sekali. Nah, yang pertama itu ada pada di ASI itu pada saat dia ibu melahirkan ada yang namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu dia warna kuning, kental dan sedikit, Kak. Nah, tapi banyak orang yang menyalahartikan itu ASI basi, itu ASI kotor. Benar. Banyak banget yang menyalahartikan itu. Padahal di ASI yang sedikit itu, yang jumlahnya sedikit itu yang kaya akan antibodi, kaya akan imunoglobulin A, kaya akan gimana nanti antibodi itu bisa melawan kalau misalnya bayi-bayi ini kena infeksi, kena penyakit, kena bakteri-bakteri. Nah, itu di situ tuh yang sangat berharga, Kak. Nah, terus dari ASI juga ini itu akan menurunkan resiko misalnya seperti obesitas ataupun diabetes tipe 2 pada anak pada saat nanti dewasa, serta pada di ASI juga ini dia itu akan meningkatkan perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif yang dimaksud itu gimana? Jadi kan di ASI itu dia memiliki asam lemak yang rantai panjang yang mana dia itu akan berpengaruh pada pertumbuhan otak bayi. Jadi akan sangat berpengaruh pada kognitifnya. Nah, selain dari ASI-nya sendiri itu tadi, Kak. Jadi dia selain dari ASI-nya sendiri, bahkan cara pemberian ASI dari ibu ke anak itu ada proses yang bisa meningkatkan psikologis anak. Karena kenapa? Karena di situ akan membangkitkan keterikatan antara ibu dan anak. Jadi di situ akan ada perkembangan psikologis pada anak. Nah, tapi dan juga ASI selain daripada anak tadi, selain daripada bayi tadi, dia juga sangat bermanfaat bagi ibu. Jadi dari ibu sendiri, ibu yang menyusui itu bukan hanya serta-merta memberikan ASI dan tidak ada manfaat ya, tapi ibu itu juga mendapatkan manfaat. Salah satunya itu setelah hamil otomatis kondisi rahim itu membesar ya kak. Nah dengan pemberian ASI itu dapat membantu menurunkan ukuran dari rahim tersebut, dan juga dapat mengurangi perdarahan pasca persalinan. Nah dan juga pada ibu itu dapat mengurangi resiko kanker payudara dan juga resiko kanker serviks di kemudian hari. Nah, dan juga pada ibu ini dia juga sangat bermanfaat bagi ibu, karena kenapa itu tadi kak, yang membangun psikologis antara ibu dan anak, membangun ikatan antara ibu dan anak. Nah itu mungkin ya untuk manfaatnya. Jadi kita tidak bisa bilang ASI itu hanya bermanfaat 6 bulan ya kak. Malah justru di 6 bulan itu akan membuat manfaat sepanjang mungkin 20 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan. Jadi memang ini adalah investasi jangka panjang kak.
1: Oke. Jadi itu kenapa dikatakan bahwa saya memang ASI eksklusif menjadi investasi bagi benar. Anak. Jadi bukan hanya kemanfaatannya dirasakan oleh anak itu sendiri, tapi ke ibunya juga. Pun juga ternyata bisa mempercepat penyembuhan, pemberdayaan pendarahan. Oke, luar biasa. Tadi sempat disinggung juga ya mengenai salah satu mitos yaitu kolostrum. Nah, kalau mitos-mitos mengenai ASI sebenarnya berkembang di masyarakat ini kan banyak banget ya.
2: Banyak banget kak, banyak banget.
1: Bahkan ada mitos yang terkesan ini udah menjudge perempuan itu sendiri dari segi ukuran payudara. Katanya kalau payudaranya kecil, otomatis ASI-nya juga, produksi ASI-nya akan sedikit. Itu sebenarnya gimana penjelasannya?
2: Nah, dari ukuran payudara dan produksi ASI ya kak. Nah, jadi memang kan banyak yang bilang, ah ini ibunya kecil nih, nggak bisa keluarin ASI nih. Ini ibunya masih kurus nih, coba besarin dikit badannya gitu kan kak. Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali kak. Karena pembentuk dari payudara sendiri itu merupakan jaringan lemak kak, sedangkan ASI itu diproduksi dari kelenjar penghasil ASI, dan ini merupakan bukan dikatakan organ yang berbeda, tetapi struktur yang berbeda. Satunya jaringan lemak, satunya kelenjar penghasil ASI, tapi memang dia itu dibungkus oleh jaringan lemak. Jadi mau besar kecilnya payudara, selama masih ada kelenjar penghasil ASI, tetap menghasilkan jumlah ASI yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ibu dan anak.
1: Jadi itu ya penjelasannya. Jadi tidak ada yang bisa membenarkan asumsi-asumsi bahwasanya ketika payudara ukurannya kecil itu pasti produksi dari ASI-nya akan sedikit. Itu tidak ya pendengar dan juga pemirsa ya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Nah, kemudian mitos yang juga berkembang itu adalah ibu yang bekerja, wanita-wanita karir nih, kadang tantangannya itu adalah bagaimana caranya bisa mengatur, memberikan ASI, kan biasa ada jam-jamnya juga ya dok.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya benar.
1: Nah itu gimana sih sebenarnya?
2: Nah untuk ibu yang wanita karir gitu kan, nah sebenarnya kan di zaman sekarang ini udah banyak loh, udah ada yang namanya susuprah kan, maksudnya susuprah ini pumping. Iya, pumping kan. Okay. Dan sekarang itu udah banyak alat-alat canggih untuk pumping, bahkan udah ada sekalian dengan set pumpingnya, set tempatnya, bahkan dengan kulkasnya. Nah, itu sebenarnya untuk wanita karir bisa dilakukan, yaitu pumping ASI mungkin sekitar 2-4 minggu sebelum masuk bekerja kembali. Nah, adapun untuk cara pumpingnya itu sebenarnya jangan, karena 2-4 minggu sebelum masuk bekerja, jangan sampai kita mengganggu dari kebutuhan ASI bayi pada saat itu. Tapi kita bisa pumping sedikit demi sedikit, istilahnya untuk kita menabung lah ASI tersebut. Kita menabung ASI tersebut, kemudian kita simpan ke tempat yang baik dan benar. Nah, juga kalau misalnya mungkin nanti ibunya udah kerja, nah ibunya udah kerja itu bisa kita lakukan pumping itu optimal. Dia itu biasanya kan sekitar 3 jam sekali, tapi boleh juga dari ibunya sendiri. Kan pasti ibunya tahu nih kapan sih jadwal anaknya mau nyusui. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan jadwal-jadwal seperti itu. Intinya dalam pumping ASI, dalam memberikan ASI pada bayi itu enggak usah terlalu kaku, cukup berikan sesuai dengan kebutuhan bayi, dan yang tentunya dengan yang baik dan benar.
1: Okay. Iya. Jadi sekarang tuh memang untuk pemberian ASI pun sudah fleksibel ya.
2: Sangat fleksibel.
1: Ditunjang dengan alat-alatnya juga sudah sangat canggih.
2: Benar, benar.
1: Cuman kadang yang masih menjadi penghambat itu adalah pemikiran orang tua dulu. Iya kan, yang biasanya kayak nenek dari si bayi yang masih mau ikut juga memberikan saran dan lain sebagainya. Ternyata ya sekarang sudah bisa dikonsultasikan langsung dengan dokter.
2: Benar.
1: Ada alat-alat yang juga menunjang gitu kan. Nah kalau mengenai mitos terkait ASI yang juga saya pernah dengar, dan ibu saya pun juga pernah mengalami gitu kan. Katanya ketika sang ibu sakit jadi kemudian menyusui, itu bisa menularkan kepada sang anak. Itu sebenarnya gimana sih dok penjelasannya?
2: Nah mengenai ibu sakit ya, jadi tergantung dulu ibunya sakit apa. Tapi kalau misalnya ibunya kayak demam, batuk, pilek atau flu biasa, nah semalah seharusnya harus tetap menyusui, harus tetap berikan ASI kepada bayinya. Karena kenapa? Pada saat ibunya demam, bapil atau segalanya yang sakit-sakit seperti itu, situ kan tubuh kita itu akan akan memunculkan antibodi untuk melawan demam tersebut. Nah, ketika antibodi itu muncul, otomatis pada saat pemberian ASI itu akan tersalurkan ke bayi. Jadi otomatis antibodi yang terbentuk di ibu ini bisa tersalurkan ke bayi, dan bayi bisa mendapatkan antibodi tersebut, sehingga nanti kalau misalnya udah ada antibodi tersebut, bayi jadi lebih tidak resiko untuk terkena demam, batuk, pileknya malah semakin nurun. Jadi maka sebaiknya kalau memang demam, batuk, pilek, ya udah nggak apa-apa, tetap diberikan, tapi dengan persyaratan ibu tetap harus cuci tangan, memakai masker waktu menyusui. Mungkin yang kita hindari adalah penularan secara, maksudnya secara mutu-mutunya ya, bukan secara langsung. Kita menghindari penularannya dengan cara menyetop menyusuinya, itu salah.
1: Jadi malah memang ini yang perlu lagi-lagi ditekankan, ini penularan sakit dari ibu kalau sakitnya flu, demam dan sebagainya itu bukan melalui ASI-nya, tapi biasa tuh kadang kita yang nggak aware gitu kan, nggak pakai masker, nggak cuci tangan dan sebagainya. Nah kemudian ini juga ya sering banget dibahas mengenai apa yang dikonsumsi oleh ibu itu akan mempengaruhi produksi ASI. Itu apakah memang ada spesifik makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ibu pada saat menyusui atau bagaimana?
2: Nah, kita berbicara tentang makanan ya. Benar, apa yang dikonsumsi ibu akan berpengaruh pada ASI-nya. Nah, tapi sebenarnya untuk hal-hal, untuk makanan-makanan yang harus dihindari secara spesifik atau secara yang terdaftar itu enggak ada, Kak. Maksudnya secara tertulis itu enggak ada. Tapi misalnya sih, kayak misalnya menghindari ikan atau telur, takut alergi atau gimana. Nah, itu sebenarnya tergantung kepada kondisi ibu. Kalau ibunya memang alergi terhadap telur, alergi terhadap ikan, terhadap kacang-kacangan, ya udah nggak usah yang itu. Cari sumber yang lainnya. Jadi memang tergantung dari ibunya sendiri, apakah dia itu alergi terhadap makanan tersebut. Nah, untuk menghindari ikan itu sebaiknya, kalau saya sarankan sebaiknya jangan. Karena kenapa? Karena di ikan itu dia mengandung HDA yang sangat tinggi, yang mana itu ya akan mempengaruhi pertumbuhan otak bayi. Nah, untuk hal-hal yang perlu dihindari sebenarnya adalah kita batasi untuk minum kafein yang berlebih. Kemudian juga kita menghindari alkohol dan juga rokok, apalagi dan juga asap rokok. Nah, perlu kita garis bawahi itu asap rokok ya. Jadi jangan sampai ada orang di sekitar rumah habis merokok terus masuk ke rumah, sebaiknya ganti baju karena asap rokok itu menempel di baju, kasihan ke bayinya. Nah, kemudian juga untuk yang mempengaruhi juga dalam banyaknya ASI itu sebenarnya juga adalah kondisi mental ibu. Jadi selain daripada makanan yang harus dijaga, jadi yang harus dijaga juga adalah istirahat ibu dan juga kondisi mental ibu. Nah, ini yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam produksi ASI, karena kondisi mental ibu yang kurang baik itu akan berpengaruh pada banyaknya produksi ASI yang bisa keluar dari payudara ibu.
1: Ini menarik banget penjelasannya tadi, disinggung mengenai rokok yang bukan serta-merta yang melakukan, tapi bahkan terpapar dari asap ataupun yang menempel di baju orang di sekitar pun itu nggak boleh gitu ya.
2: Nggak boleh.
1: Jadi bagi suami pun harusnya paham ya akan hal itu sebelum mendekati ruangan yang ada bayinya. Bener, harus bersih dulu gitu kan. Bahkan pun kalau misal ganti baju ya dok, kan di rambutnya masih ada juga tertempel.
2: Nah, oh bener kan.
1: Iya kan,
2: bener.
1: Di kuku juga bisa. Aduh, oke, okay. Baik. Jadi kalau bahasa mengenai itu memang harus lebih ini sih ya. Nanti kita boleh bahas dengan topik selanjutnya.
2: Oke.
1: Oke, tadi juga ini ya mengenai menjaga mood dan stabilitas dari kondisi si ibu ya,
2: mental ibu.
1: Mentalitas ibunya. Lagi-lagi berarti peran dari orang di sekitar sangat penting dong.
2: Sangat penting, Kak. Jadi ya untuk mengenai peran menyusui itu memang yang menyusui pasti perempuan, pasti iya, seorang ibu, betul. Pasti. Tapi untuk melakukan menyusui itu bukan langsung tugas ibu saja, tapi banyak peran yang perlu andil dalam hal itu, baik itu dari ayah, bahkan ada loh Kak istilah breastfeeding father. Jadi walaupun ibu yang memberikan susu, memberikan ASI-nya secara langsung, tetapi yang menentukan benar atau tepat atau tidaknya ibu menyusui ini, aman atau tidaknya ibu menyusui itu dari ayahnya. Iya, itu yang dikatakan breastfeeding father. Jadi memang peran ayah itu harus mendampingi ibu untuk menyusui. Nah, dan juga dari keluarga. Nah, kalau keluarga itu satu prinsip yang penting adalah menjaga mulut. Jangan sampai menjaga mulut. Jangan sampai membuat mental breakdown lah untuk ibu-ibu ini.
1: Betul. Ini fenomenanya ya. Kadang keluarga berkunjung,
2: iya,
1: banyak komentarnya, ih kenapa ibunya gini, kok ibunya gini. Terus juga ya fenomena yang banyak kalau di Indonesia, ketika ada yang habis persalinan gitu kan, pasti yang dilihat bayinya.
2: Nah,
1: yang ditanyain kabar pasti bayinya. Ibunya tuh jarang loh ditanyain, kayak gimana rasanya,
2: ya, gimana rasanya, gimana kondisinya sekarang, kayak gitu kan, ya. Nah itu sih sebenarnya juga yang perlu kalau dari dokter sendiri sebenarnya yang perlu penguatan atau perlu kita lihat itu sebenarnya dari ibunya. Karena
1: betul.
2: Ketika ibu baik, anak baik. Ketika ibu dalam kondisi baik, anak baik. Tapi kalau ketika ibu dalam kondisi tidak baik, baik itu secara mental, psikis, atau secara fisik ataupun psikisnya, pasti akan berpengaruh pada pola asuhnya, yang mana pola asuhnya akan berpengaruh pada bayinya itu.
1: Bayinya itu,
2: nah itu makanya pentingnya untuk bagaimana kita keluarga, mungkin di luar sana teman-teman ada yang punya yang baru melahirkan,
1: iya,
2: keluarga
1: betul.
2: Yang baru melahirkan, kakak, adik atau teman yang lain, berilah dukungan yang lebih oke lah, boleh ke bayinya, tapi kita bisa berikan dukungan yang lebih dulu ke ibunya, datangin dulu ibunya kan, terus nantilah nanya tentang anaknya, karena anaknya pasti ada keluarga lain yang ini
1: yang
2: kah,
1: handle kan gitu.
2: Iya.
1: Benar, setuju sih. Ini kayak budaya yang sudah mendarah daging, harus sedikit ada perubahan. Ya, semoga dengan edukasi seperti ini semakin banyak yang peduli juga gitu,
2: iya,
1: di luar sana. Dan lagi-lagi ya, ini yang perlu ditekankan ya dokter, mengenai teamwork dalam rumah tangga itu tadi.
2: Benar sekali.
1: Supaya ibu, aduh itu ibu udah besar banget tanggung jawabnya, risikonya juga besar, melahirkan itu kan risikonya juga kematian gitu kan.
2: Benar banget. Bahkan ada yang bilang satu kaki di surga, satu kaki di dunia kan gitu
1: dunia,
2: kan.
1: Betul, mempertaruhkan nyawa. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, mengenai ibu yang bekerja dan juga maksudnya ibu yang sedang menyusui, hak-hak apa saja yang seharusnya dipenuhi?
2: Nah, untuk hak-hak ya, kalau kita berbicara mengenai hak-hak, jadi sebenarnya ada hak yang mengatur untuk ibu yang menyusui, itu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengenai kesejahteraan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang mana dia tuh di situ akan mengatur mengenai bagaimana hak ibu untuk mendapatkan tentunya pada pada ibu-ibu yang bekerja, yaitu untuk mendapatkan hak cuti melahirkan itu seminimal mungkin 3 bulan. Dan juga bisa ditambah dengan beberapa kondisi yang memang ada keterangan dari dokter, serta juga di ruangan umum, di tempat-tempat umum atau bahkan di kantor, sebenarnya lebih baiknya itu ada tempat ruang laktasi. Yang mana untuk ruang laktasi sendiri itu di situ bisa ibu bisa menyusui dengan baik, kemudian dan tempatnya itu yang privat dan juga bersih, serta juga mungkin ibu-ibu yang perlu tadi pumping bisa di ruang laktasi itu. Jadi memang ada hal yang mengatur seperti itu di tadi pasal Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 itu, Kak.
1: Jadi memang secara regulasi ini sudah diatur dengan jelas ya, bakal sudah dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri. Hanya saja lagi-lagi tidak semua bisa mengimplementasikan hal tersebut.
2: Benar.
1: Masih banyak juga public space yang minim ruang laktasi, kemudian ibu-ibu yang menyusui sulit untuk mendapatkan space itu sendiri. Oke, terakhir, ternyata pembahasan kita sudah bergulir 30 menit. Di ujung perjumpaan pada malam hari ini, dokter, pesan yang disampaikan kepada pendengar kita, utamanya juga bagi ibu-ibu yang akan atau sedang menyusui, silakan.
2: Oke, jadi untuk pesan-pesan dari saya dan teman-teman sendiri ya. Nah, untuk pesannya sebenarnya bukan terkhusus pada ibu saja, bahkan pada semua orang. Karena kenapa? Karena semua orang pasti punya kerabat, pasti punya kenalan, pasti punya, mungkin saja punya adik, kakak, atau bahkan mungkin punya istri yang sekarang menyusui. Yang pertama, menyusui itu bu memang merupakan sifat alamiah dan memang merupakan tugas ibu, tetapi bukan tugas ibu seorang diri. Ada peran ayah, ada peran keluarga, ada peran lingkungan yang perlu mendukung untuk proses menyusui tersebut. Dan juga jangan terlalu mendengar mitos-mitos yang ada di luar sana. Dan mungkin bagi ibu-ibu di luar sana ataupun keluarganya atau teman dekatnya yang mungkin ibunya lagi menyusui nih, atau kenalannya lagi menyusui, kalau misalnya mereka ada kendala ataupun mungkin mereka ada kendala, mungkin bisa dibantu. Dan mungkin jika memang ada permasalahan kesehatan, segera konsultasikan ke dokter. Dan jangan asal konsultasi ke dukun-dukun atau asal meminum obat, apalagi lagi masa menyusui. Mungkin itu, Kak, dari pesan.
1: Terima kasih banyak dan ternyata sewaktu dan juga kesempatannya ini full insightful, banyak banget ilmu yang didapatkan. Walaupun memang saat ini belum ya, tapi kan nanti kedepannya juga akan merasakan hal tersebut. Kita juga punya kerabat yang kita temui menyusui, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang perlu diluruskan, utamanya juga mengenai kondisi mental dari ibu menyusui ini harus betul-betul dijaga. Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda pada malam hari ini. Kiprah Sulawesi Selatan kami cukupkan yang tadinya membahas mengenai ASI eksklusif investasi seumur hidup untuk anak. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risan Supratio beserta rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Makassar sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda,
2: Soekarno dan Hatta. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses...

Sari berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan.

0: pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira
3: itu. Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
4: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat uas semua. Alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses 3 hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,46% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar,
0: ya.
4: Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay,
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang buat Digi bersama AI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Kronberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Liar Abdul itu lalu politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda. Setelah tadi kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Sekarang kembali dari Jalan Rimurani nomor 3 Makassar. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa di setiap hari Sabtu kami hadirkan mimbar agama Konghucu. Dan kali ini bersama dengan CS Dr. Erwiani SPKJ yang akan kita dengarkan seputar tentang mimbar agama Konghucu dengan topiknya kemerdekaan jiwa raga, insan beriman yang merdeka dari depresi. Kita menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam Mas Irsan.
0: Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Kabar sehat, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mas Irsan bagaimana?
0: Luar biasa, masih cokmo-cokmo ya.
1: Iya, tanda lambang kemakmuran.
0: Baik dok, kali ini di pertemuan kita di malam minggu kali ini akan membahas seputar tentang, ini cocok banget temanya ya, di Agustus kali ini, kemerdekaan jiwa raga, insan beriman yang merdeka dari depresi. Wah, ini penting sekali karena isu bagaimana tentang agama dan juga kedekatan dengan jiwa ini menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibicarakan. Baik dokter, saya persilakan untuk bisa menyampaikan mimbar agama Konghucu untuk malam hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Irsan atas kesempatannya. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Senang sekali pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, kembali kita berjumpa di Mimbar Agama Konghucu. Dan saya berharap semoga para pendengar semuanya dalam keadaan yang sehat, ya, penuh kebahagiaan, berlimpah keberkahan, dan senantiasa sehat jiwa dan raganya. Itu yang penting, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bulan Agustus, ya, kita langsung relate, langsung terkonek ya dengan salah satu momen penting ya bagi negara kita, yaitu terkait dengan perayaan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini merupakan suatu momen yang menimbulkan rasa haru tersendiri ya. Bagaimana kalau kita mengingat perjuangan dari para pendahulu kita, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini itu merupakan buah dari perjuangan beliau. Nah, kembali kalau kita mau berbicara mengenai kemerdekaan, kadang-kadang momen kemerdekaan ini menjadi suatu momen untuk kita berefleksi juga. Apakah kemerdekaan yang saat ini sudah seringkali diucapkan di dalam lingkungan masyarakat kita, itu betul-betulkah kita sudah merdeka? Nah, pada malam hari ini kita akan berbagi, sharing mengenai kemerdekaan khususnya dari aspek sehat jiwa dan raga. Terlebih dahulu, terimalah salam pedoman iman kita di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien. Sancai. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemerdekaan, tentu saja kita seringkali bertanya ya, bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata merdeka? Apakah merdeka ini artinya hanya bebas dari penjajahan? Ataukah di sini ada rasa kenyamanan, ada rasa kelegaan, ada keleluasaan dalam kita menjalani kehidupan kita? Kalau kita melihat bahwa kemerdekaan secara fisik dalam artian bebas dari penjajahan atau intimidasi dari bangsa lain, mungkin jawabannya adalah iya. Iya, saya sudah merdeka karena sudah tidak ada lagi bangsa lain yang menjajah bangsa ini. Tetapi kalau kita bertanya, apakah kita sudah merasakan kenyamanan, kelegaan untuk dirujuk pada suatu kata kemerdekaan? Misalnya, apakah dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita sudah terbebas dari keraguan untuk bilang tidak? Atau jangan-jangan kita menjadi orang yang inginnya selalu menyenangkan orang lain, atau bahasa kerennya people pleaser. Jadinya kemerdekaan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang mungkin terbatas dalam hal membuat batasan atau boundaries yang mencakup kesejahteraan dirinya. Contoh misalnya ketika seseorang ada yang meminta tolong di saat kita pun sendiri secara sumber daya tidak mampu, apakah kita berani untuk berkata tidak, atau justru kita melakukan hal-hal yang akhirnya untuk menyenangkan orang lain tetapi malah membuat diri kita sendiri tidak nyaman atau membuat diri kita menderita. Nah, tentu saja hal ini bisa menimbulkan gejolak batin tersendiri ya, ketidaknyamanan. Dan kalau hal ini terjadi terus-menerus, tentu hal ini juga akan mengganggu kesejahteraan kita secara mental atau secara batin. Nah, aspek lain misalnya yang terkait dengan kemerdekaan, misalnya apakah kita sudah bebas dari istilah menangis dalam senyuman? Ya, karena terkadang ada orang yang bilang, kalau ditanya, bagaimana kabar tak? How are you? Jawabannya, oh, I'm fine. Saya baik-baik saja. Pada dalam hati, aduh, sebenarnya kok dong banyak susahku, banyak penderitaanku ini. Cuma, aduh, masa sih saya mau cerita sama orang lain yang tidak dikenal? Atau orang lain yang menurutku, saya harus tampil perfect, gitu, harus tampil sempurna. Harus minus atau zero mistake, ya, zero mistakes. Padahal ya, seperti itu. Kita bisa menanyakan pada diri kita, apakah saya betul-betul sudah menjadi insan yang merdeka? Merdeka secara fisik dan merdeka juga secara mental dari beban-beban mental. Nah, kalau kita berbicara mengenai topik pada malam hari ini ya, insan beriman yang merdeka dari depresi. Ini suatu topik yang sangat menarik. Kenapa? Karena seringkali di dalam masyarakat, ketika seorang mengalami problem mental, selalu dikaitkan dengan keimanan. Bagaimana ketika seseorang mungkin jatuh dalam fase depresi atau episode depresi, di mana kalau kita definisikan depresi adalah suatu gangguan perasaan atau gangguan mood yang menurun yang dialami oleh seseorang ya dalam kurun waktu 2 minggu atau lebih. Nah, di sini gejala-gejalanya bisa berupa mood yang depresif ya, kemudian jadi hilang minat dan kegembiraan pada hal-hal yang dulu disukai. Kemudian adanya perasaan yang mudah lelah atau berkurangnya energi ya dalam melakukan aktivitasnya. Jadi aktivitas dulu yang biasanya disenangi itu menjadi tidak menarik atau tidak ingin dilakukan. Atau hal-hal yang biasanya dilakukan secara rutin ini rasanya ini menjadi sangat mudah membuat kita lelah. Nah, ini ya, kalau kita berbicara mengenai depresi, ini bukan hanya terkait dengan aspek spiritual, bukan hanya terkait dengan aspek keimanan. Jadi kalau orang bilang, aduh ini pergi ke psikiater karena dia ternyata gangguan mood ya, gangguan depresi, ternyata oh ini harusnya, ini kenapa harus diperbaiki nih ibadahnya, harus sering-sering ke kelenteng, harus sering-sering ke tempat ibadah. Padahal bukan itu saja ya, karena kalau kita berbicara mengenai depresif ini melibatkan 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek biologis ya, bagaimana ketika seseorang mengalami depresi itu juga ada ketidakseimbangan dari kimiawi otak ya, atau yang disebut sebagai neurotransmitter. Ya, kalau dalam bahasa kedokterannya itu ada beberapa neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi emosi ya, mempengaruhi motivasi dan energi untuk melakukan sesuatu. Misalnya serotonin, dopamin, norepinefrin misalnya, dan beberapa kimiawi lain ya yang sangat mempengaruhi motivasi, energi dan suasana hati seseorang. Nah, aspek lain misalnya selain faktor biologis adalah faktor psikologis ya, bagaimana perspektif atau sudut pandang atau mindset negatif yang muncul ya, misalnya akibat lingkungan ya, kemudian mindset atau ketahanan mental ya, atau yang bahasa kerennya itu coping mechanism ya, kekuatan mental seseorang dalam menghadapi suatu stresor itu juga mengalami gangguan, jadi bisa menjadi rentan untuk mengalami suatu depresif. Kemudian yang ketiga bisa juga dari aspek misalnya pengalaman-pengalaman traumatis ya, terkait misalnya lingkungan sosialnya, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja ya, bagaimana iklim kerja yang membuat seseorang ini menjadi lelah, lama kelamaan bisa menjadi jatuh ke dalam gangguan mood atau depresif. Dan aspek yang keempat yaitu aspek spiritual. Nah, di sini terkait dengan bagaimana kekuatan mental seseorang. Jadi spiritual, aspek keimanan bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi seseorang menjadi jatuh dalam satu gangguan mental, dalam hal ini depresi. Nah, kalau kita berbicara mengenai keimanan, ya, di dalam agama Konghucu ada satu ayat yang menyebutkan bahwa bagaimana ketika seseorang yang beriman itu menjaga tubuh, ya, menjaga diri yang merupakan karunia dari Tian Yang Maha Kuasa. Ya, bagaimana ketika kita bisa menjaga diri kita, ya, itu adalah salah satu bentuk bakti, bukan hanya bentuk bakti kepada Tuhan, tetapi juga menjadi bentuk bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah melahirkan kita, ya, yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan ini adalah hal yang kalau dimaknai, ya, bukan hanya terkait dengan misalnya ketika seseorang menjaga imannya, lalu bisa saja dia mengabaikan kesehatan fisik dan mentalnya. Tidak seperti itu, ya. Atau bagaimana ketika seseorang mengatakan, Okay, saya beriman, jadi ketika saya sakit, dalam hal ini sakit mental, saya tidak perlu ke psikiater, saya cukup buat perbanyak berdoa saja, sesuai dengan kata-kata misalnya keluarga yang bilang, tidak usah ke psikiater, tidak usah minum obat, nanti sembuh itu kalau rajin-rajin sembahyang, rajin-rajin ke kelenteng, rajin-rajin berbuat baik, berbuat amal. Nah, padahal harus ada keseimbangan, ya. Kalau kita menggunakan istilah ini seperti dua sayap, ya. Satu dari aspek keilmuan, ya, bagaimana ilmu pun diturunkan oleh Tian Yang Maha Kuasa, ya. Tuhan Yang Maha Kuasa memberi ilmu kepada kita manusia, memberi penerangan kepada manusia bahwa silahkan lakukan ini, berikan ini, ya, kepada dokter juga Tuhan juga memberikan kebijaksanaan, ya, memberikan ilmu bahwa silahkan berikan ini untuk pasien gitu, agar dia bisa merasa lebih baik, bisa menjadi lebih pulih, ya, moodnya membaik, produktivitas kerja baik, dan relasi dengan orang-orang di sekitarnya itu menjadi lebih baik misalnya. Nah, sedangkan sayap yang satu ini menunjang kekuatan mental, ya. Jadi bagaimana ketika seseorang menggunakan dua sayap ini, nah, dia bisa terbang dengan lebih tinggi. Bayangkan kalau cuma satu sayapnya, cuma mau pakai aspek spiritual saja, tidak mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, jadi susah terbangnya, malah bisa jadi jatuh gitu kan. Jadi harus ada keseimbangan, jadi ada berusaha dan berdoa, harus berobat, ya, kalau memang sudah ada gangguannya, atau berkonsultasi, ya, bisa dengan psikolog juga, psikolog klinis, ya. Kalau memang gangguannya masih ringan, boleh ke psikolog klinis. Nah, kalau gangguannya sudah lebih berat, banyak gangguan, ada gangguan tidur, gangguan makan, sudah kena psikosomatis, berarti ini otomatis harus juga berobat ke psikiater. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat dibenarkan di dalam agama kita, ya, di dalam agama Konghucu, ya, karena menjaga diri kita itu adalah salah satu bentuk cara kita bersyukur kepada Tian, cara kita berbakti kepada Tian, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita dan leluhur kita yang sudah menjadi generasi yang ada di atas kita, yang menurunkan banyak kebajikan kepada diri kita. Saya ingin mengutip satu ayat, ya, di dalam kitab Mengzi jilid 7a ayat 1. Di sini disebutkan bahwa dengan memelihara hati dan merawat watak sejati, itulah cara kita mengabdi kepada Tian. Jadi ini, ya, dengan memelihara hati dan merawat watak sejati. Nah, caranya bagaimana? Nah, memelihara hati dalam ayat ini bukan hanya terkait dengan masalah spiritual saja, ya, tetapi di sini termasuk merawat kesehatan jiwa dan pikiran kita. Jadi kalau sudah mengalami gangguan, ya, itu akan sangat baik. Dan ini adalah salah satu bentuk cara kita mengabdi kepada Tian ketika kita melakukan cara-cara yang terbaik untuk menjaga kesehatan dan merawat diri kita. Nah, dengan demikian dapat teguhlah watak sejati kita. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu misalnya ya terkait dengan keimanan. Nah ini dalam agama Konghucu sangat mendukung juga ya aspek-aspek yang terkait dengan keilmuan. Jadi antara ilmu dan iman ini semuanya bisa sejalan. Ya, karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semuanya berkat rahmat dari Tien. Jadi pun penyembuhan misalnya, tetap kita minta kepada Tien, tetap berdoa kepada Tien, ya Huang Tien, mohon berikanlah kelegaan hati, kedamaian jiwa, dan rasa nyaman dan aman kepada diriku. Tetapi juga kita harus berusaha gitu. Jadi bukan hanya berdoa saja, tetapi juga harus berusaha. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai depresi itu tadi, kalau kita menilai atau mengevaluasi dari aspek secara personal. Nah, bagaimana agama Konghucu menilai atau mengevaluasi kaitan antara gangguan atau perubahan suasana hati atau mood, misalnya depresi, dikaitkan dengan lingkungan sosial. Ya, saya ingat salah satu ayat ya, di 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Nah, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh saudara? Saudara adalah ketika saudara yang lain mengalami kesulitan, ia ikut membantu, berempati, mensupport, memberikan dukungan. Dan ayat ini tidak hanya terkait masalah itu saja ya, di 4 penjuru lautan semua bersaudara, artinya kita dalam suatu lingkup dunia ini adalah saudara, bukan sedangkal itu, tetapi lebih punya makna yang mendalam, bahwa bagaimana ketika seseorang dinyatakan bersaudara ya, di situ ada rasa kepedulian, ada rasa empati, ada rasa ingin menolong, menjadi support system bagi saudara-saudara yang mengalami kesulitan. Nah, artinya ketika kita mungkin melihat ya, ada orang di lingkungan kita ya, gak usah jauh-jauh, di dalam lingkungan keluarga dulu deh. Kalau kita melihat misalnya ada orang yang saudara kita ya, yang dulunya ceria, tiba-tiba menjadi pendiam, lebih banyak di kamar ya, lebih banyak mengurung diri. Kemudian hal-hal yang dulu dia senangi, misalnya dulu dia suka pergi main padel. Misalnya lagi hits toh padel saat ini. Suka pergi main padel. Kenapa belakangan ini sudah sekitar 1 bulan kok dia enggak keluar kamar, atau justru lebih banyak kayaknya tidurnya di dalam kamar ini. Nah, kita tidak bisa langsung menjudge, wah berarti dia malas ini, banyak tidurnya ini. Dia pemalas ini, tidak mau kerja-kerja di rumah, tidak mau lagi pergi beraktivitas, tidak mau lagi bersosialisasi. Oh, tunggu dulu ya. Kita perlu mencari tahu apa yang membuat saudara kita ya atau sahabat kita mengalami atau melakukan hal tersebut. Jangan-jangan ya, saudara kita ini bukan malas ya, tetapi memang rasanya tidak punya minat, tidak punya energi ya. Bahkan ada pasien saya yang bilang, dokter saya rasanya biar mau kasih nyala lampu saya itu, aduh rasanya sudah tidak semangat nih, lebih suka ruangan itu yang remang-remang saja. Terus kadang-kadang putar lagunya, lagu yang melo-melo, sampai saya ikut menangis dokter di dalamnya. Wah, dan keluarga tidak notice. Bahkan ada yang sayangnya orang tuanya malah bilang, eh kenapa kok di kamar terus, pemalasnya ini. Padahal dia bilang, sesungguhnya bukan saya malas ya, saya memang lagi dalam keadaan suasana hati yang sepertinya tidak punya energi, rasanya sedih terus. Nah, setelah dievaluasi, dieksplor, ternyata memang ada masalahnya terkait hubungan dengan temannya, yang tidak semua orang gampang untuk membuka apa yang menjadi beban perasaannya gitu kan, tidak mudah untuk membuka luka kita kepada orang lain. Nah, tapi ketika seseorang merasa aman dan nyaman untuk bercerita ya, tentunya dengan orang-orang yang tidak menghakimi atau tidak menjudge, itu akhirnya akan bisa mengalir. Oh, saya lagi punya masalah ini, saya tidak tahu pemecahannya bagaimana. Jadi saya malas ketemu orang. Saya tidak punya energi karena dia adalah bestiku, dia adalah best friendku yang selama ini saya percayai gitu. Tapi belakangan saya melihat dia banyak berubah. Kan itu perubahan perilakunya kepada saya gitu kan. Jadi kita sangat diharapkan ya untuk memberi ruang untuk saudara-saudara kita ya, atau keluarga kita, anak kita, orang tua kita, untuk bercerita, menjadi tempat yang aman dan nyaman. Ya, karena itulah bentuk perpanjangan tangan kita. Kita ini menjadi bentuk perpanjangan tangan Tien, ya, menjadi berkah bagi sesama kita. Ya, bagaimana misalnya dengan bertemu kita, orang lain langsung merasa, oh saya merasa nyaman loh, saya merasa aman, ada tempatku cerita, ada lagi semangatku untuk hidup besok. Sesimpel itu. Karena kadang-kadang orang yang punya gangguan depresi, bahkan untuk hidup besok pun rasanya tidak punya semangat. Bahkan untuk semangat mau membeli bakso, membeli nyoknyang besok, itu rasanya tidak punya semangat karena saking desperate-nya, saking putus asanya. Gitu. Nah, kalau kita bisa menjadi penyemangat bagi orang lain, menjadi support system, menjadi air yang menyejukkan di saat orang lagi kehausan, itu menjadi satu berkah yang luar biasa. Jadi kehadiran kita tidak perlu bilang kita harus kasih uang ke orang lain, tidak. Cukup dengan datang, tanya apa yang bisa saya bantu. Atau sesimpel misalnya, oke, saya ada di sini untuk dengar, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau mau diceritakan, saya siap mendengar. Gitu. Atau saya siap untuk dihubungi kapanpun kita butuh, kapanpun kita siap. Kasih kabari makna. Nah, gitu. Chat makna atau telepon makna. Wah, ini akan menjadi suatu sesuatu yang sangat melegakan untuk orang-orang yang mungkin punya problem atau beban mental ya, terutama kalau sudah masuk ke fase depresi atau gangguan suasana hati yang menurun gitu. Jadi tidak selalu dengan langsung menyuruh, "Aduh, pergi kok ke Lenteng deh. Kenapa kok begitu? Jadi pemalas sekali mi. Lama tak mi tidak kumpul, lama tak mi tidak ibadah sama-sama kok karena begini begini." Enggak. Harus dicari tahu apa yang membuat dia tidak datang ya, apakah ada masalahnya atau mungkin dia habis mengalami suatu kedukaan misalnya yang tidak mudah untuk dia ceritakan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai depresif dan kita mau menjadi insan beriman yang merdeka dari depresif, bukan hanya menjaga kesehatan mental kita saja, bukan hanya dengan menjadi orang yang peduli pada diri kita, tetapi ketika kita peduli pada orang lain, nah disitulah hormon bahagia ya. Kalau bahasa medisnya, ketika seseorang terkoneksi dengan orang lain dengan rasa cinta ya, misalnya saudara yang saling berpelukan, misalnya ibu dan anak yang saling memeluk, itu akan tumbuh ada yang disebut sebagai hormon oksitosin ya, hormon cinta yang akan sangat menguatkan ya bagi siapapun yang mendapatkannya. Ini juga bisa meningkatkan rasa keberhargaan diri. Jadi timbul dopamin ya, atau neurotransmitter yang menimbulkan rasa bahagia, rasa motivasi dan keinginan untuk melakukan hal-hal baik yang lebih banyak lagi untuk sesama. Jadi dengan melakukan kebaikan pun ya, misalnya ya syukur kepada Tuhan, misalnya kita ini bebas depresi. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa betul-betul merdeka dari depresi? Jadilah orang yang peduli. Jadilah insan beriman yang merdeka dari depresi dan mau memerdekakan sesama yang lain untuk bebas dari depresi. Jadi diharapkan kehidupan kita ini bisa menjadi berkah ya, bukan hanya untuk diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita juga bisa menjadi berkah untuk masyarakat. Dan saya ingat satu ayat ya, ketika kita mau membereskan negara ini, terlebih dahulu kita harus membereskan diri kita. Ketika kita sudah beres, bereskanlah lingkungan keluarga atau rumah tangga kita. Nah, ketika seseorang sudah beres dalam rumah tangganya, nanti akan timbullah masyarakat atau lingkup yang komunitas yang lebih luas yang juga berada dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang bahagia. Dan akhirnya ketika masyarakat

layak untuk diupayakan dan diusahakan. Nah, baik saudara seiman dan para pendengar RRI Pro 1 Makassar, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu insan beriman yang merdeka dari depresi. Dan semoga kita sama-sama belajar, saya dan semua pendengar, semua yang hadir di ruang dengar RRI Pro 1 Makassar ini bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari apa yang telah kita bahas atau kita bagikan pada malam hari ini. Dan semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, membuat kita memiliki kesejahteraan, well-being, lahir dan batin, merdeka, sejahtera jiwa dan raga kita. Akhir kata, terimalah salam peneguhan iman kita di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tien Tuhan berkenan. Wite Tong Tien. Sancai.

0: Pendengar Pos atau dimanapun Anda berada, demikianlah sampaian mimbar agama Konghucu, kemerdekaan jiwa raga, insan beriman yang merdeka dari depresi. Jadi kalau kita ngomong tentang kejiwaan, bukan hanya seputar tentang bagaimana pendekatan jiwa kita dengan sang pencipta, tapi juga ada pengaruh dari hal-hal lainnya, dari duniawi juga. Jadi mungkin kalau misalnya Anda punya saudara atau keluarga yang sama ya, jadi belum tentu karena ibadahnya kurang ya.
1: Betul.
0: Bisa jadi memang karena ada faktor lainnya ya, yang memang harus di bertemu dengan profesional
1: ya.
0: Jadi seperti itu pendengar ya. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu ini. Jadi pelajaran buat kita bahwa selama ini kan memang kalau tentang masalah kejiwaan selalu aja dihubungkan dengan keagamaan
1: ya.
0: Kurang beribadah ya, kurang sembahyang, kurang ya, berdoa, kurang ya, berbagi
1: ya.
0: Padahal bukan tentu seperti itu
1: ya.
0: Masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi itu semuanya.
1: Betul.
0: Baik dokter, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Lain waktu kita bertemu kembali.
1: Siap.
0: Sehat terus dan semoga kedamaian terus datang di muka bumi ini.
1: Sancai.
0: Terima kasih.

0: saja. Semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Sampai besok.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, Ibu...

0: makan apa?
1: Ibu sudah kenyang.
0: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
1: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
0: Bu, sepatuku masih ada.
1: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
0: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
0: Eh pak, pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
0: Tidak usah pak, biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu, lebih memilih memikul semuanya sendirian.
0: Saya malu pak.
2: Malu karena apa?
0: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
0: Ayah sudah tidak ada pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
0: Mimpi itu mahal pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok bolehkah bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
0: Jalan? Maksud bapak?
2: Besok saja. Yang penting jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak.
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu, kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Dengar Once dengan Sesaat Kau Hadir, dan sebelumnya drama radio dengan judulnya Sekolah Rakyat. Diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI di Makassar, Irsan hadirkan untuk Anda. Dan ada ngobrol bareng komunitas nih pendengar. Sebelum nanti kita akan karaokean bareng ya, kita akan dengerin dulu ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas yang udah pernah hadir bareng kita di sini. Ada siapa aja? Nanti deh Irsan kasih bocorannya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: komunitasnya ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
1: literasi desa.
0: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng ya pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya. Ada Vicky. Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
2: Iya.
0: Dari edisi
2: Ekspedisi Literasi Batch 5.
0: Batch 5.
2: Iya.
0: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
1: Oke. Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan

0: daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
1: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
0: Kalau WSLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD
1: sehingga
0: sampai saat ini.
1: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
0: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
1: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
0: Iya, betul.
1: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
0: Iya, salah satunya sampai saat ini.
1: Pengen tahu dong sebenarnya visi-misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih kok? Sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi-misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
0: Kalau visi-misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
1: Nah, ngobrol lebih jauh nih sebentar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
2: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
1: Tombolopau berarti Kabupaten Gua.
2: Iya, Kabupaten Gua.
1: Kabupaten Gua yang banyak sayurnya ya kan ya.
0: Iya, betul. Iya, banyak sekali.
1: Iya, benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak loh. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
2: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
1: Bulan September kemarin.
2: Betul.
1: Okay, dan langsung jadi pengurus.
2: Iya.
1: Itu gimana ceritanya?
0: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih Kak. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
1: Tiba-tiba banget tuh.
0: Enggak sih Kak, maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
1: Oh gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu. Okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga?
2: Sepertinya sudah.
1: Iya, batch berapa?
2: Batch 3.
1: Di batch 3, ini kan batch 5 yang baru aja ya?
0: Iya.
1: Batch 5 itu kapan?
3: Batch 5 baru ini ya?
0: Iya,
2: bulan lalu.
1: November, Desember?
0: Iya, November.
1: November?
0: Iya.
1: Ih, seru tuh kayaknya.
0: Banget.
1: Kita cerita banyak nih pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821 3333 9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
2: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Maksudnya volunteer.
1: Yep.
2: Batch 2, tapi lagi apa namanya, lagi tidak bisa, ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
1: Oh, ada seleksinya?
0: Ada.
1: Ya. Oke, nanti ya. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
2: Seleksi.
1: Lolos.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, terus apa lagi?
2: Terus, ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
1: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
0: Bukan sampai yang itu.
1: Oh, gitu. Bukan yang kayak gitu ya?
0: Bukan.
1: Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih.
0: Bukan.
1: Oke, terus.
2: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
1: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tombolopau.
2: Ya, kebetulan itu juga.
1: Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
2: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi?
0: banyak sih kegiatannya.
2: Banyak sih kak, banyak kegiatannya.
1: Saking banyak seru. Saking dinikmatinya iya. Sampai tidak
3: diingat nih.
1: Nggak diingat nih.
3: Terlalu banyak.
1: Apa aku bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri, nah kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
0: Kalau program kerjanya kayak kalau kurang lebih 15 kayaknya.
1: Banyak banget iya. Programnya. Boleh disebut satu-satu nggak? Tahu nggak?
0: Kalau dari divisiku dulu okay, ya kak.
1: Boleh.
0: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang.
1: Gitu. Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
2: Kalau di Humas itu ada banyak sih kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya bincang literasi kayak begini kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya kak?
0: Yang bazar.
2: Oh ya bazar kafe dan apa namanya? Badminton juga kita adakan untuk apa namanya menjalin silaturahmi itu aja kak.
1: Nah kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya, divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada
0: divisi pendidikan juga pengembangan sumber daya.
1: Oke.
0: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD itu sekarang namanya Pojok Baca.
1: Pojok Baca?
0: Iya.
1: Itu ngapain?
0: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk. Iya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya? Stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
1: Itu di mana dan kapan?
0: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Plataran Unhas.
1: Oh. Ya. Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Itu bukan cuman SLD doang.
1: Oh, jadi banyak.
0: Iya, kita panggil
2: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
1: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
2: Boleh banget, Kak. Boleh.
1: Kalau peminatnya aja boleh ya.
0: Iya.
1: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
2: Iya, baru aja.
1: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga. Di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
3: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
1: Okay.
3: Ada kelas calistung, kelas pendidikan dan kelas calistung agama dan
0: seni
3: dan olahraga. Nah kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur
1: okay. Ya kita melebur
3: ya aja, sorry kita melebur. Nah akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Calistung terus di sini dan olahraga
1: gitu. Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh, boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
0: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer. Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Jadi sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
1: jadi seperti itu. Iya. Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih. Iya, iya. Ya, jangan lupa ya. Baru kemarin nih, baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
3: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
1: Nah, berapa lama kamu di sana?
3: 4 hari 3 okay. malam.
1: Yeah. 4 hari 3 malam. Yeah. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
0: Ini tidak menentu sih, Kak, per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
1: Oke. Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
3: Alhamdulillah tidak ya.
1: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang ada, betul. Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tombolopau juga?
3: Iya,
2: Di Palembang, kan? Desa Palembang.
1: Desa Palembang ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
2: betul.
1: Ya,
2: betul, betul.
1: Kan airnya dingin banget di sana.
2: Betul sekali.
1: Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
3: Iya.
1: Nah, itu gimana kamu di sana?
3: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
1: Iya kan, kamu ada di sini kalau nggak nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
3: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
1: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
3: Tapi tidak setiap hari hujan.
1: Oh, okay.
3: Cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
1: Oh, gitu.
3: Tidak setiap hari yang hujan gitu.
1: Jadi masih bisa menyesuaikan ya hal-hal gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
0: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas. Terus yang kedua wawancara. Terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi di biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara. Terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
1: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS ya.
2: Tidak seribet itu kan.
1: Kayak gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita gak? By experience aja deh.
0: Iya.
1: Tesnya kayak gimana kemarin, kamu rasainnya kayak gimana?
2: Wawancara.
1: Oh, wawancara.
2: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form. Terus kita yang sempat Kak Zara mention, itu kita memilih divisi yang kita inginkan sesuai passion kita. Nah, setelah lulus berkas, kita akan apa namanya? Wawancara.
1: Nah, ditanya-tanyain apa satu wawancara? Dispil dikit dong.
2: Adalah.
1: Tak bangka.
2: Makanya kalau mau tahu ikut.
1: Ikut. Jadi
3: ada.
1: Ada
3: pastinya.
1: Batch 6 kapan? Batch 6 kapan rencananya?
3: Coming soon. Ditunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLD.
1: Nah, itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana biar bisa dikepoin deh.
0: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa. Juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
1: Jadi
0: sama TikTok
1: di Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada, YouTube
0: ada,
1: IG ada.
0: Ada.
1: Semuanya itu Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari boleh ya kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
0: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa
1: menyesuaikan
0: ya? Gitu.
1: Oh, oke. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
0: Iya.
1: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain enggak sih? Kan tadi ada ngajar dan sebagainya. Boleh diceritain lebih detail enggak sih seperti apa? Kamu boleh.
3: Oke, kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
1: Iya,
3: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
1: Oke, alhamdulillah. Terus
3: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
1: Oke. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
3: Hanya selama 2 hari.
1: Oh, jadi, 2 hari.
3: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat, kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk 2 kelas, ya untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
1: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
3: Iya.
1: Oke. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
3: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik kan.
1: Oh iya benar.
3: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan. Itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka. Karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik. Apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan. Tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
1: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
0: Ngajar
1: kegiatannya.
0: Untuk saja ini sudah ada 2 lokasi sih kak.
1: Itu di mana aja?
0: Yang Palembang ini sudah 2 kali. Terus ketiganya itu di Maros.
1: Oh di Maros.
2: Iya.
1: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
0: Iya.
1: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
0: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
1: Itu boleh?
0: Boleh.
1: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
0: Berapa per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
2: kak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang sampai 20-30 ya kalau saya
2: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
3: 30-an semua, itu semua.
2: Dari 1 sampai kelas 6.
1: Semua sekolah, satu sekolah
0: iya.
1: Itu?
0: Iya.
1: 30-an?
0: 30-an.
1: Oh ternyata kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
0: Kalau
2: di pelosok itu sangat minim.
1: Minim?
2: Iya.
1: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah, di bagian itu?
0: Sebenarnya Dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua. Bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
5: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
6: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
4: Emangnya sepenting itu ya, Len?
6: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
5: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
6: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
4: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
5: Tujuh, sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran,

0: yang paling penting sih.
1: Iya benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
0: Luar biasa antusiasnya. Mereka tuh sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah, kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka. Mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa. Mereka menyambut kita dengan hangat.
1: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya? Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
2: Semua.
1: Semua?
2: Iya.
1: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
0: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
1: Oh, oke. Okay,
0: ya. Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan hitung.
1: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
0: Iya. Oke.
1: Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsan di 0821-3333-9440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
0: Oke. Jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
1: Oke.
0: Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
1: Oke.
0: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
1: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
0: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus.
1: Daftar
0: pengurus.
1: Langsung pengurus.
0: Iya.
1: Oke. Tapi pernah ikut terlibat langsung?
0: Pernah.
1: Batch berapa?
0: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
1: Oh, ikut juga kemarin. Yeah. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
0: Turun ngajar juga?
1: Iya. Seru enggak sih ngajar sama anak-anak itu?
0: Seru. Sebenarnya seru sekali Kak, cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
1: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi? Kenapa?
0: Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih kak.
1: Okay.
0: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
1: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
0: Sebelumnya sudah pernah.
1: Di komunitas yang berbeda?
0: Iya.
1: Dan kali ini gabung di SLD?
0: Iya.
1: Nah, dan menurut kamu nyaman?
0: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
1: Sangat-sangat nyaman.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
2: Boleh.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Tanpa perlu daftar lagi kak.
1: Oh gitu.
2: Iya. Karena sudah... Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jadi udah boleh ikut.
2: Sudah boleh kak.
1: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
3: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
1: Ada family gathering juga.
3: Ada. Nah,
1: kalau secara pribadi Zahra kesibukannya apa sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini?
3: Kalau kesibukannya sih kak, masih kuliah. Kebetulan masih mengurus tugas akhir. Dan juga
1: jurusan apa?
3: Farmasi.
1: Wabillahi taufiq. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
3: Sama sih kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya, itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru, dan tentunya itu memberikan support gitu.
1: Begitu memang Zahra, kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
3: Betul. Betul-betul.
1: Betul lagi.
4: Sebagai bahan healing dia.
1: Sebenarnya healing lupa gitu.
3: Sampai lupa.
1: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih, Vicky?
2: Masih sibuk kuliah, Kak.
1: Kuliah juga?
2: Iya.
1: Akhir juga?
2: Tengah-tengah.
1: Semester 5 ya, atau 5-6 gitu ya. Di mana?
2: Di Universitas Negeri Makassar.
1: Ya nggak apa-apa, sebut aja.
2: UNM.
1: Di UNM, iya. Jurusan apa?
2: Jurusan Sastra Inggris.
1: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar, baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu, kegiatannya apa, Jingga?
0: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara, cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya. Allah, ini karena lagi libur ini.
1: Tidur-tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
0: Manajemen, Kak.
1: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosok lah, masih bisa menyesuaikan
0: masih
1: dengan
0: aman.
1: Masih aman lah ya. Anda ini. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
3: Kalau membagi waktunya ya kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5, itu kan dia mulainya di hari Kamis, ya kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul kak, di kegiatannya karena.
1: Bukan tipsen.
3: Bukan, gak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
1: Wah keren, tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya?
2: Bukan.
3: Ayo.
1: Eksperisnya Vicky.
3: Bukan ya? Kemarin lumayan banyak sih Kak.
1: Oh, berarti paling tidak ada tim kan? Gak sendiri?
3: Iya, pasti.
2: Gak sendiri kok.
1: Kalau Vicky sendiri gimana membagi? Kemarin kan ikut di batch 3. Berarti masih kuliah. Kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu? Atau setahun lalu?
2: Setahun lalu Kak.
1: Setahun lalu?
2: Iya.
1: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah. Mabah. Berarti masih mabah kan ya, lagi padet-padetnya tuh ya, panggilan senior kanan kiri tuh. Ya kan, kamu gimana bisa kaburnya?
2: Alhamdulillah izin
1: okay.
2: Surat izinnya.
3: Ada surat izin.
1: Nah yuk langsung betul ada surat
3: izin.
1: Berhasil excuse ya. Kamu izin,
2: ada surat izin Kak.
1: Okay, terus
2: ya kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
1: Boleh. Ih, santai itu asik.
2: Alhamdulillah waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi ada dua kelas Kak. Tapi yang satunya izin.
1: Okay. Jadi satu aja. Jadi kamu izin di satu dosen.
2: Betul.
1: Dan ACC.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
0: Iya.
1: Nah, ngaturnya tuh gimana?
0: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih kak.
1: Oh, saya agak sombong jawabannya. Good management ya. Bangga banget tuh ini. Itu gimana manajemen waktu?
0: Okay. Kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan kak. Jadi saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian oh ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan. Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih aman-aman dosen aja. ACC
1: untuk izinnya dan akhirnya bisa berangkat.
0: Iya.
1: Wah, keren banget. Ya terasa ngobrol kita udah pukul 21.55 nih. Lama kan ngobrol gak kerasakan ya?
0: Iya.
1: Udah 30 menit lebih nih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, gak kerasa ngobrolnya.
0: Oh, jangan di-spill dong kak.
1: Takut ketahuan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
2: Ini masih rencana ya kak. Rencana itu di Maros.
1: Oh di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
2: Di mana?
1: Di Maros di bagian mana kan Maros cukup luas tuh.
2: Iya.
1: Ya? Itu di bagian mananya?
2: Mungkin agak dalam-dalaman lagi kak.
1: Iya kan.
2: Maksudnya agak ke pelosok banget.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu kami rasa itu bukan pelosok kak.
1: Oh kurang pelosok.
2: Kurang. Oh, karena di sana sudah maju kak.
1: Oke okay, iya.
2: Ya.
1: Oh jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi
2: betul.
1: Nanti. Oh jadi akan mencari titik baru.
2: Iya.
1: Wah tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
3: Semua sih kak.
2: Semua, kak.
3: Jadi.

0: dimulai tentunya di pojok baca tadi.
1: Ah, di pojok.
0: Iya, betul.
1: Ah, itu kapan, di mana?
0: Untuk lokasinya tuh belum. Mm-hmm. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
1: Oke, okay, di Januari nanti.
0: Iya.
1: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasi_desa. Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok baca.
0: Ya, umum kak.
1: Siapapun boleh.
2: Siapapun boleh.
1: Oh, oke, okay, sangat menarik. Terakhir deh, closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
0: Jadi di sekolah literasi desa, khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
1: Oke, okay. Jingga, apa yang ingin disampaikan?
3: Oke, okay, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih kak, jadi jangan lupa join SLD.
1: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
2: Perbanyak baca buku.
1: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul, perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
2: Karena minim.
1: Ya, minim ilmu, minim literasi, ya. Otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
0: Betul.
1: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan, kita datang lagi di sini. Boleh. Kita ngobrol banyak lagi ya, seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open rekrutmennya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
0: Di Instagram. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
1: Oke, okay, di @sekolahliterasidesa. Baik pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sar, bareng Irsan Saputra menemani Anda pendengar di Kafe Musik RRI. Untuk kali ini Irsan menemani Anda di malam minggu di tanggal 8 Agustus 2026. Ih, tanggal cantik 8-8-2026. Nah pendengar, untuk Anda yang kali ini mungkin yang akan karaokean bareng Irsan, Irsan undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0821-3333-9440 atau di telepon WhatsApp juga boleh ya. WhatsAppnya boleh, terus di telepon biasanya juga boleh pendengar ya. Silakan daringkan teleponnya 0821-3333-9440. Saya coba angkat yang mana dulu nih. Pak Fajar sabar, saya ke telepon biasa dulu Pak Fajar ya. Assalamualaikum, dengan siapa ini di mana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Kaisang.
0: Yeah,
1: Junaidi.
0: Oh, Bang Junaidi, bagaimana kareba?
1: Alhamdulillah, bagi suara.
0: Alhamdulillah, luar biasa kalau begitu. Bang Junaidi?
1: Yeah.
0: Lagunya siapa kali ini mau dinyanyikan?
1: Itu Arif Kamil itu, apa tadi Kamilnya tak putus gua dong.
0: Iya, Cinta Pramuria.
1: Terputus gila.
0: Habis Ki Paket tak?
1: Tidak, Ji. Jaringan.
0: Oh, jaringan.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya. Kalau begitu mau dinyanyikan lagi.
1: Iya, itu kan benar-benar bagus
0: kan. Oke, semoga ya.
1: Iya.
0: Cinta Pramuria ya.
1: Iya, itu Ari nadanya itu Ari.
0: Oh, oke deh. Saya siapkan dulu lagunya. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
1: Pantri. Terus Pika di Sakta.
0: Iya.
1: Ada Rahman di Limpo. Dia lagi makan. Dia lagi makan malam.
0: Itu ya,
1: lagi makan. Iya. Saya ini di depan ku ada pelebut tuh Kersa.
0: Ih, pelang-pelangki eh.
1: Kalau mau kita sama ki. Nah, saya ada di sini di tiga mangkuk ini.
0: Wow, masya Allah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Siapa lagi mau disapa-sapai?
1: Raja Sari. Terus ada Pak Steva.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, Pak Steva yang tahu terkecuali.
0: Itu semua mau di?
1: Iya.
0: Saya sudah siapkan musiknya ini.
1: Oke.
0: Okay. Oke deh. Siap mic juga?
1: Iya.
0: Oke, okay, Irsan hadirkan musiknya.

0: lancar-lancar ya.
1: Alhamdulillah. Berkat doa Kak Irfan. Syukurlah.
0: Syukurlah ya. Oke, kalau gitu Bang Junaidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Junaidi kita bergeser kemana lagi nih pendengar? Di 082133339440. Ada siapakah di ujung telepon sana berikutnya? Baik itu di saya ke WhatsApp dulu deh. Ada Pak Fajar di sana. Assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ta ini?
2: Ya bagus, saya dek sehat-sehat di dek.
0: Alhamdulillah. Pak Fajar?
2: Hanya kepanasan di Palopo.
0: Hanya kenapa? Panas?
2: Hanya kepanasan di Palopo.
0: Oh iya sama. Makassar juga.
2: Iya, kayak seperti tadi. Makassar Palopo.
0: Sama nih rasa-rasanya Pak Fajar. Kali ini kita karaokean lagunya siapa ini Pak?
2: Oh, kalau saya deh lagunya Dadali.
0: Dadali.
2: Cinta tersakiti.
0: Cinta tersakiti.
2: Iya.
0: Tunggu ya, coba Irsan cari dulu ya. Lagunya Dadali ya ini ya. Dadali. Cinta tersakiti. Yang tersakiti.
2: Helen juga itu Irsa.
0: Dadali cinta yang tersakiti kan?
2: Iya.
0: Iya cocok nih.
2: Kita coba. Iya itu
0: juga. Iya. Saya coba hadirkan dulu. Jadi semoga ini cocok sama yang kita mau. Oke. Okay. Ya. Menyapa kita dulu untuk siapa ini?
2: Buat Den Sewang, buat Cika di Sabang, buat Bunda Sophie di Pau-Pau, buat Santri, buat Dewi di Takarang.
0: Oke deh, kalau gitu sudah siap Ki.
2: Ya. Oke, Pak. Siap nih saya.
0: Oke deh, Irsan hadirkan musiknya.

0: Sudah cocok nih musiknya ini?
1: Bukan.
0: Bukan yang ini.
1: Juga ini.
0: Yang bagaimana lirik awalnya itu?
2: Aku sangka dirimu berdosa menduakan cintamu selama ini begitu.
0: Tunggu, Ersan cari dulu ya. Itu apa judulnya?
2: Itu ya kayak mirip memang.
0: Tunggu, tak kusangka. Bagaimana tadi liriknya? Tak kusangka dirimu.
2: Tak kusangka dirimu berdosa
0: menduakan cintaku selama ini. Itu ya.
2: Yeah.
0: Oh, di saat aku tersakiti.
2: Oh.
0: Bukan cinta. Ah, di saat aku tersakiti.
2: Betul.
0: Jadi beda. Di
2: Iya.
0: Di saat aku tersakiti. Saya coba carikan dulu nih. Semoga ketemu ini. Di saat aku tersakiti. Nah, ini dia. Di saat aku tersakiti dari Dali. Nah, ada nih lagunya Irsan dapat ini. Saya siapkan kick musiknya kalau begitu.
2: Siap. Walaupun tidak sempurna ya.
0: Aman. Nah, udah cocok kan ya?
2: Iya.

0: Yeay, Pak Fajar, ada kendala tadi Pak Fajar?
1: Terlambat masuk.
0: Oh, terlambat ki masuk dan tadi agak susah mendidapat.
1: Yeah.
0: Iya. Sayangnya Irsan tidak terlalu tahu lagunya, jadi agak sulit Irsan membantu tadi.
1: Iya, terlambat saya, Pak.
0: Oke deh, enggak apa-apa, Pak Fajar. Terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ke telepon biasa dulu pendengar. Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana? Halo, dengan siapa di mana?
2: Ica.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini bone Mbak Ica? Apakah sudah
2: hujan? Belum.
0: Belum. Baik, Mbak Ica.
2: Ya.
0: Kali ini kita nyanyi lagunya siapa nih?
2: Mbak Iksan, boleh nggak nyanyi lagunya Titipus? Pantang mundur kan, ini kan apa namanya, bulan Agustus.
0: Iya.
2: Lagunya pantang mundur coba.
0: Pantang mundur, mau coba sama lagunya itu.
2: Titipus kan ada wanita.
0: Oke deh, Irsan coba dulu ya. Tunggu-tunggu, Irsan coba cari dulu nih. Titi Puspa ya?
2: Ya.
0: Oke, mana nih?
2: Ada wanita ya?
0: Iya. Yeah. Titi Puspa, pantang mundur.
2: Nada wanita.
0: Iya. Pantang mundur, nada wanita. Nang mundur, nada wanita. Eh, mana ini? Ada clue-cluenya ini yang mau diputarkan?
2: Enggak ada, cuma itu aja. Ada tipu. Ada wanita gitu aja.
0: Ah, yang tulisan hijau bukan itu ya?
2: Ya, itulah.
0: Oke deh. Siap, Irsan siapkan dulu musiknya ya, Mbak Ica ya?
2: Iya.
0: Iya, kalau gitu boleh kita menyapa buat siapa ini?
2: Salam buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja. Ya. Oke deh, Irsan siapkan musiknya.

0: Ye, Mbak Ica.
1: Halo, Bang Irsan.
0: Iya.
1: Takut tuh kalau di situ nyanyi ya. Itu kendalanya kalau di awal-awal. Pokoknya bagus, musiknya bagus. Tiba-tiba kecil-kecil itu kayak menghilang gitu.
0: Iya, itu kendalanya.
1: Jadi aku kayak bingung. Mana lagi lagunya nih gitu, yang mana lagi, yang mana lagi.
0: Iya, kalo itu yang kami juga sampai bagus. Sekarang nggak tahu itu acak... kesalahannya di mana ya? Kenapa?
1: Iya.
0: Kenapa kok jadi menurun ya? Padahal Irsan nggak gangguin sama sekali.
1: Makanya tuh, aduh kok kecil lagi. Aku mau tutup jadi tapi gak enak juga. Nanti aku ada bilang nggak sopan lagi.
0: Nggak apa-apa Mbak Ica. Yang penting disampaikan nanti kami sampaikan ke tim teknis ya.
1: Iya. Oke deh.
0: Oke Mbak Ica, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica tuh baru gabung tadi pendengar ya. Di kafe musik RRI kita, penelpon yang kedua. Ada siapa lagi ya di 0821-3333-9440. Iya. Ada siapakah di ujung telepon berikutnya? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana? Halo. Iya. Yeah. Halo. Halo, nah bagus Mi. Kedengaran Mi Bang Anwar. Tadi saya enggak dengar suara tak. Bang Anwar.
2: Ya.
0: Bagaimana kareba, sehat-sehat Jiki?
2: Kareba Mandecing.
0: Kareba Mandecing, alhamdulillah. Kali ini kita nyanyi lagunya siapa Bang Anwar?
2: Masih Lola Drekel. Kapan kau kembali ada kah?
0: Kapan kau kembali?
2: Kapankah kau kembali?
0: Kapankah kau kembali? Tunggu Irsan cari dulu ya.
2: Iya.
0: Kapan
2: kau kembali?
0: Oh, kapan kau kembali? Lola Drekel ya. Oh, oke. Okay. Kapan kau kembali, Lola Drekel? Ya. Oke, okay, ini Irsan udah menemukannya. Semoga ini sesuai dengan musiknya Bang Anwar. Ya. Yeah. Bang Anwar, sembari Irsan siapkan musiknya, boleh kita menyapa dulu?
2: Semua aja deh, karena sampai waktu ini. Satu jam kasih.
0: Oke okay deh, siap. Irsan hadirkan musiknya kalau begitu.

0: Kenapa Bang Anwar?
1: Soal kata-katanya tidak begitu liriknya Bang.
0: Oh begitu.
1: Iya, makanya tadi susah saya mencari. Loh, kenapa begitu iramanya?
0: Iya, karena di ini Kapan Kau Kembali udah Lola Drakel. Sepi kurasa tiada kau di sini.
1: Enggak begitu.
0: Jadi tapi ini maksudnya, jangan sampai salah judul lagi kayak tadi Bang Pak Fajar salah judulnya.
1: Iya, yang biar pertamanya tuh begini.
0: Gimana
1: ada
0: itu?
1: Satu kata memori

0: Satu kata satu kata memori judulnya.
1: Oh, satu kata memori.
0: Judul lagunya itu satu kata memori.
1: Coba itu coba.
0: Iya. Tunggu ya. Pantasan kok beda ya. Satu kata memori.
1: Lagunya itu apa? Tersentak aku di saat itu.
0: Oke deh. Satu kata memori ini semoga ini tepat ya. Baik, Bang Anwar, saya siapkan musiknya terlebih dahulu. Sudah siap, Miki? Nah, coba kita dengar ini.

0: Bang Anwar.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Anwar. Assalamualaikum.
1: Apa judulnya tadi tuh?
0: Ada Bang Anwar tadi pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon. Tadi ada Bang Anwar, terus juga ada siapa lagi tadi? Coba Irsat tengok dulu catatannya. Bang Junaidi dan juga Pak Fajar di Palopo. Oke, saya coba Mbak Tantri dulu deh line telepon WhatsApp-nya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Mbak Tantri di Kafe Musik RRI Makassar kali ini mau nyanyi lagunya siapa?
2: Mau lagunya siapa ya? Soalnya ini baru pulang ini, sementara di jalan ini.
0: Waduh, bisa Ciki menyanyi di jalan.
2: Baru pulang dari acaranya tadi ada Mario City. Di Balai Ainun.
0: Masih bisa Ciki menyanyi nih, jangan sampai enggak kita dengar baik-baik nanti.
2: Musiknya, Di?
0: Iya.
2: Iya.
0: Kita minta kalau anu harus pakai radio juga sedikit dibantu-bantu.
2: Oh, begitu.
0: Tapi kalau mau Ki ya silahkan, Irsan perbolehkan.
2: Boleh, coba.
0: Iya, nyanyi lagunya siapa itu?
2: Lagunya ini apa ya lagunya ini, cinta yang tulus di dalam hati.
0: Siapa yang nyanyi itu ya?
2: Yang nyanyi Rolis.
0: Gitu Rolis. Yang...
2: ya, gitu Rolis. Yang ada perempuan. Yang warna hijau.
0: Tunggu-tunggu Irsan lihat dulu. Oh, cinta yang tulus ya.
2: Iya.
0: Cinta yang tulus. Yang
2: menyapa dulu.
0: Iya. Yeah.
2: Saya menyapa dulu, kita cari dulu yang mana.
0: Iya, yeah, kalau begitu silahkan.
2: Iya, menyapa. Ada Pak Abdullah Sewa, ada Junaidi, ada Ika, ada Pak siapa lagi tadi itu yang menyanyi?
0: Bang Anwar.
2: Oh, Bang Anwar. Pokoknya buat semuanya deh.
0: Sampai buat semuanya, Mini.
2: Ya, ada Ika.
0: Terus.
2: Ada Ika.
0: Ada Mi lagunya.
2: Iya, iya. Oke,
0: okay. Okay deh, Irsan siapkan dulu ya.
2: Oke, okay deh, iya. Mudah-mudahan pas sampai di rumah ya.
0: Amin. Lagi.

0: Kenapa Mbak Tantri?
1: Udah ngambil.
0: Ih, kan Irsan bilang tadi.
1: Iya, udah boleh. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita istirahat sejenak dulu ya. Irsan putar lagu dulu, nanti balik lagi bareng Anda sekalian.

0: Bendera siap
1: kepada Sang Merah Putih. Hormat perang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatuang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

Dengar Sansa Putra menemani Anda mendengar. Terima kasih loh Anda udah gabung ya lewat line telepon. Ada beberapa tadi ya udah gabung lewat line telepon kita. Walaupun mungkin kekurangan-kekurangan teknis masih terjadi, tapi aman aja. Tadi ada Bang Junaidi di Makassar, dilanjut dengan Pak Fajar di Palopo. Ada Bang Anwar juga. Terus juga tadi ada Mbak Ica. Ada Mbak Ica di Bone. Dan juga ada Mbak Tantri yang ada di Pare-Pare juga, yang lagi di jalan katanya. Tadi udah Irsan bilangin, takutnya nanti gak kedengeran ya. Tapi boleh mau coba dulu Irsan ya, kan hilang kan. Agak malu-malu tadi akhirnya Mbak Tantri langsung menghilang. Makasih banyak Mbak Tantri ya udah gabung sama Irsan juga tadi. Terus untuk Anda yang masih pengen gabung, mohon maaf karena udah lewat 57 menit. Kak Hesti, ada Kak Hesti nih sepertinya mau gabung, tapi mohon maaf karena udah lewat 57 menit dari pukul 22. Jadi Irsan udah gak bisa angkat telepon lagi. Sayang sekali memang, tapi ya mau gimana ya. Karena kalau Irsan angkat teleponnya, takutnya nanti malah lewat waktunya ya. Baik deh pendengar, dimanapun Anda berada, menemani Anda di Makassar malam ini, Irsan ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Irsan harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
3: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Esuhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Teh, berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan bekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini. Sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku. Berlimpah-limpah makanan. Tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali."

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Siaran kami akan kembali hadir besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Memang gak beda dengan yang Anda bayangkan gitu loh. Kayak mau kayak apa, indah lagi.
2: Insya Allah saya akan kontrol betul. Supaya musim kemarau ini kita bisa selamat.
3: Olahraga mini 4WD yang lebih sering disebut sebagai Tamiya menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi yang akan dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PAUPROV Sulsel yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Sebagai salah satu langkah persiapan, pengurus mini 4WD Sulawesi Selatan mengadakan latihan bersama sejumlah tim dan komunitas mini 4WD yang ada di Kota Makassar. Latihan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir tersebut diselenggarakan setiap akhir pekan di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Brahmana Putra selaku sekretaris Komisi Mini 4WD yang ditemui di sela-sela latihan di Mall GTC Makassar menyampaikan pihaknya rutin mengadakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Di edisi siar hari Minggu 9 Agustus di tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.

Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tentunya karunia dan rahmat yang sangat besar dan terindah tiada lain adalah iman dan Islam itu sendiri. Tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliaulah yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memperhatikan apa yang telah dilakukan selama bulan suci Ramadan ini dan kita melihat kepada golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi bukan golongan yang merindukan surga, tetapi surga yang merindukan golongan tersebut. Maka sesungguhnya selama satu bulan yang telah kita jalani dalam bulan Ramadan itu, masuklah kita semuanya pada golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Karena yang pertama, golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah hibzul lisan. Artinya orang-orang yang memelihara lidahnya. Nah, sementara kalau kita berpuasa, untuk kesempurnaan puasa kita itu, maka tentunya kita harus mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dan termasuk lisan kita atau lidah kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berbicara atau berkata yang baik ataukah ia diam. Nah, makanya kalau kita ketemu orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli agama, dan dia banyak diam, diam bukan berarti dia tidak tahu, diam bukan berarti dia sombong, Diam bukan berarti bahwa dia tidak mau bicara, tetapi dia sangat berhati-hati dan dia mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memelihara lidah ini. Makanya kita di dalam mengucapkan suatu kata-kata, maka hendaklah kita berpikir sebelum mengeluarkannya. Artinya, apakah yang kita keluarkan itu mampu menyenangkan orang lain ataukah sebaliknya? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa qulul linnasi husna. Hendaklah kita berbicara kepada manusia itu dengan baik. Dan digunakan kata husna ini adalah semakna dengan ihsan,
yang mana ihsan itu adalah berbicara dengan menyenangkan orang lain atau baik, tetapi juga menyenangkan, bukan sekedar baik saja, tetapi harus menyenangkan. Kalau dikatakan waqulu linnasi husna, maka kita harus berbicara dan menyenangkan lawan bicara kita, bukan menyenangkan kita. Nah, ini yang golongan pertama yang harus kita perhatikan. Dan tentunya di dalam selama bulan Ramadan kita sudah melatih diri untuk menjaga lisan kita sehingga kita tidak sembarangan untuk bicara. Dan sekarang mulai di bulan Syawal inilah kita mempraktikkan dan melanjutkan puasa kita. Itu bukan berarti puasa dari makan dan minum, tetapi mencoba untuk mengurangi atau membatasi ucapan-ucapan kita, tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Nah, itu yang pertama. Nah, golongan yang kedua itu ada kaitannya dengan hifzul lisan. Dalam rangka memelihara lidah kita itu, maka golongan yang kedua ini yang dirindukan oleh surga adalah taliyal Quran, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, orang yang membaca Al-Quran ini adalah salah satu juga cara dalam rangka memelihara lidah kita. Dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, tentunya lah kita tidak bisa sempat berpikir yang tidak baik. Nah, selama juga dalam bulan Ramadan ini, satu kesuksesan yang diraih di dalam bulan Ramadan ini, kalau betul-betul kita memanfaatkan bulan Ramadan itu, maka kita harus sukses di dalam membaca Al-Quran. Minimal satu kali kita tamat menamatkan Al-Quran itu. Dan alangkah bagusnya kalau Al-Quran itu juga kita pelajari maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudan bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka tentunya lah kita harus memahami kandungan Al-Quran itu, karena kita harus mengamalkannya. Bukan cuma itu yang harus kita lakukan, ya. Membaca Al-Quran itu tentunya tidaklah sama dengan membaca buku-buku yang lain, ataukah membaca surat kabar, ataukah membaca koran, ataukah membaca majalah. Karena setiap huruf dari huruf Al-Quran itu, maka itu kita dapatkan satu pahala manakala kita membacanya. Dan manakala kita mampu memahami makna dari bacaan itu, maka bukan cuma satu pahala yang kita bisa terima atau bisa kita dapatkan, tetapi dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu syafi'an, datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya di hari kemudian. Nah, karena itulah di bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, maka tentunya lah kita harus melanjutkan, janganlah berhenti membaca Al-Quran setelah berlalunya Ramadan, tetapi hendaklah
kita melanjutkan bacaan Al-Quran itu di bulan di luar bulan Ramadan. Ya minimal 100 ayat dalam semalam itulah yang harus kita lakukan di luar bulan Ramadan ini. Karena inilah juga salah satu cara kita untuk memelihara lidah kita dengan membaca Al-Quran, dan juga Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya. Jadi kalau kita tidak menyentuh lagi Al-Quran di bulan Ramadan, bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Nah, di bulan Ramadan yang lalu kita telah melatih diri kita menahan lapar dan haus. Tentunya ini adalah sebenarnya rasa empati kita, menunjukkan bahwa kita sesama kaum muslimin ini adalah bersaudara, bagaikan satu ya tubuh, manakala ada anggota tubuh itu salah satu di antaranya yang sakit, maka semuanya kita bisa merasakan sakit. Itulah gambaran orang-orang beriman. Misalnya kaki kita yang tertusuk paku misalnya, tentunya seluruh anggota tubuh kita itu merasakan sakit. Makanya salah seorang dari saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan, kita semua orang-orang beriman harus merasakan kelaparan itu, dan disitulah muncul rasa prihatin kita dan mendorong kita untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Bukan berprinsip ya biarlah kamu menderita, yang penting saya senang. Itu bukanlah bahagian atau bukanlah ciri khas orang-orang yang beriman. Tapi orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang merasakan penderitaan saudaranya, kemudian dia terdorong untuk meringankan penderitaan itu. Makanya janganlah kita berhenti memberi makan pada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak memiliki ekonomi sama dengan kita. Nah, sama halnya di bulan Ramadan, kita senantiasa memberikan buka puasa pada orang-orang yang berpuasa. Kita banyak bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, maka di luar Ramadan pun juga harus kita lanjutkan dengan memberi makan kepada orang-orang yang kurang mampu, apakah itu anak yatim ataukah fakir miskin. Nah, golongan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita baru-baru melalui bulan Ramadan ini, dan tentunya semua orang-orang yang berpuasa di dalamnya itu akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tapi sekali lagi, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan mendidik kita secara lahir maupun batin, menahan emosional kita, ya, menahan diri kita untuk tidak mengambil hak-hak orang lain, untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Nah, seandainya apa yang kita sudah praktekkan di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan pendidikan, terutama puasa ini adalah mendidik kita untuk jujur, ya. Dan kejujuran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya tidaklah dibutuhkan yang namanya KPK, tidaklah dibutuhkan yang namanya polisi,
untuk menjaga orang-orang yang melanggar lalu lintas, dan KPK untuk mengusut orang-orang yang menyalahgunakan wewenang, yang orang-orang yang korupsi yang mengambil hak yang bukan haknya. Karena orang-orang yang berpuasa sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tidak akan berani untuk meminum setetes air pun, karena itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, jika hal ini kita aplikasikan, tentunya dimanapun kita berada, tentunya tidak kita akan mencoba untuk mengambil yang bukan hak kita. Karena dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, maka disitulah Tuhan senantiasa bersama kamu. Minimal di samping kanan kiri kita ada malaikat, rakib dan atid yang siap mencatat segala apa yang kita lakukan. Nah, dengan puasa inilah melatih kejujuran kita, sehingga kita terbiasa dan sehingga kita dapat menahan diri kita, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi terutama mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu itu disalurkan pada tempatnya, bukan dalam melanggar hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Nah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah empat golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan dan insya Allah kita yang baru-baru melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, pastilah kita akan masuk dalam golongan tersebut. Karena itulah, apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, maka lanjutkanlah mulai dari Syawal, bulan Syawal, sampai Syaban yang akan datang. Dan insya Allah kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan pada 1439 Hijriah. Demikian apa yang sempat kami sampaikan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan baru saja kita mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul ceramah Empat Golongan Yang Dirindukan Surga dari Ustazah Rahmi Damis. Dan pendengar, saat ini kita masih bersama di Mutiara Pagi dengan lagu-lagu religi di pagi ini jelang nantinya pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika salatnya belum baik.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Karena ini memang nggak beda dengan yang Anda bayangkan gitu loh. Kayak mall, kayak apa, indah lagi.
3: Insya Allah saya akan kontrol betul. Supaya musim kemarau ini kita bisa selamat dari...
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari Berita, Menteri Lingkungan Hidup sebut pesel tidak seperti yang dibayangkan warga masyarakat. Bupati Sidrap jamin keberlangsungan panen meski dalam kondisi kekeringan. Menteri Lingkungan Hidup sebut pesel tidak seperti yang dibayangkan warga masyarakat. Laporan Iin Nurfareni.
4: Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSL di Makassar saat ini mendapat penolakan warga masyarakat karena dibangun dekat permukiman mereka. Warga khawatir lingkungan mereka nantinya akan tercemar, terutama udara dengan akan hadirnya truk pengangkut sampah yang hilir mudik. Menanggapi keluhan warga tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan konsep dari pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang akan dibangun seperti pabrik pengolahan dan tidak seperti dibayangkan masyarakat. Ia menyatakan PSL yang akan dibangun ini tidak akan terlihat seperti tempat pembuangan sampah karena di beberapa negara ada PSL terbangun di tengah kota.
2: PSL itu bukan, karena kalau lihat pabrik PSL di negara-negara yang sudah jadi, itu kayak nggak kelihatan sama sekali.

0: pengangkutnya bahkan tidak terlihat, seperti pengangkutan sampah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pertemuan untuk mempercepat pembangunan PSL tersebut. Salah satu poinnya dengan melakukan tender ulang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025. Sedangkan terkait lokasi akan menunggu hasil review atau Pemprov Sulsel menyiapkan lahan.
1: Bupati Sidrap jamin keberlangsungan panen meski dalam kondisi kekeringan ke depannya. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
2: Bupati Sidrap Mansarudin Alrib turun langsung memantau kondisi lahan pertanian dan sistem irigasi di sejumlah desa dan kecamatan di tengah ancaman kekeringan belum lama ini. Kegiatan pemantauan difokuskan pada aliran air yang melayani wilayah Walah Kajiwara, Sidenrek Bagai hingga Pindoro. Bupati Sarudin Arif meninjau langsung mulai dari sumber air di hulu hingga ke titik saluran di desa Sereang Jelang-Jelang sampai Luwata. Dikatakan pihaknya memantau pembagian air supaya seluruh petani bisa merasakan hasil panen yang maksimal. Tujuannya ialah turun ke lapangan adalah memastikan aliran air terdistribusi, adil dan terkendali dengan baik. Ia juga mengingatkan pentingnya kerukunan antar warga. Bupati meminta Babinsa, petugas serta ketua kelompok tani memastikan tidak terjadi perselisihan terkait pembagian air.
3: Irigasi yang masuk ke Wala, Kanyuara, Sidendrek, Bagai, dan Bindoro. Saya melihat situasi pembagian air supaya seluruh petani bisa merasakan panen yang maksimal.
4: Semuanya ini ala asal. Wakatai lukoye
3: untuk melihat dan mengontrol pembagian air. Tadi mulai saya dari pakainya sampai di sini bersama Pak Kadi. Ini 10 di gunung hujan. Jadi ada debit air bisa terkirim lebih tinggi. Nah yang penting petugas Pak Babin, 47 orang, supaya jangan ada saling cekcok apa, insya Allah saya akan kontrol betul. Supaya musim kemarau ini kita bisa selamat dari musim kemarau.
2: Sarudin Adri berkomitmen memantau terus agar supaya selamat melewati musim kemarau dan tetap bisa panen dengan hasil yang baik. Semua petugas dan petani harus saling membantu dan bekerja sama.
1: Pemkab Bone menerjunkan tim terpadu untuk memasok air ke lahan pertanian yang terancam kekeringan akibat kemarau. Laporan Ayunia Nindiati.
5: Pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bone bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial menerjunkan 5 unit armada untuk menyuplai air persawahan yang terancam kekeringan pada Jumat 7 Agustus 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nurfajar mengatakan penyiraman dilakukan di sekitar 2 hektar sawah di Kecamatan Taneteria Tambarat yang mulai mengalami kekeringan. Menurut Fajar, kondisi lahan cukup memprihatinkan karena tanah mulai retak, sementara tanaman padi telah memasuki fase berbuah. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada hasil panen petani, sehingga penyaluran air dilakukan sebagai langkah antisipasi.
6: Di wilayah Taneteria Tambara, lokasi yang kami lakukan penyiraman itu ada sekitar kurang lebih 2 hektar sawah yang mengalami dampak kekeringan akibat El Nino. Dan sekarang kita sudah memasuki musim kemarau. Akibat cuaca yang tidak menentu ini, jadi banyak pertawan petani yang mengalami kekeringan. Dan kami ini disayangkan bahwa padi itu sudah mulai berbuah, jadi kita takutnya ada gagal panen. Jadi kami melakukan antisipasi itu.
5: Fajar menambahkan, upaya tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dengan melibatkan BPBD, Damkar, Dinas Sosial, serta sektor pertanian untuk membantu petani menghadapi dampak musim kemarau dan cuaca yang tidak menentu.
1: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal optimis persoalan lahan program KDKMP akan segera teratasi. Laporan Iin Nur Fahreni.
0: Pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembangunan 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia di tahun 2026 ini. Meski demikian, hingga saat ini masih banyak desa belum memiliki gerai, walaupun secara kepengurusan mereka telah terbentuk. Untuk itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto saat melakukan kunjungan di Kota Makassar belum lama ini memastikan permasalahan lahan tersebut akan segera diselesaikan. Ia mengatakan pihaknya akan segera turun langsung untuk mengatasi.
7: Lahan yang kurang luas, kurang dari 1.000, tetap akan dibangun. Termasuk yang belum punya lahan, kita akan cari solusinya. Jadi memang ini bertahap ya. tidak sekaligus.

0: Tapi kita bersyukur tahun ini sudah selesai 35.000 soal Agustus. Itu luar biasa. Nah, tidak lebih dari satu tahun sudah mencapai 35.000 gudang dan gerai koperasi bisa lengkap dengan alat logistiknya, yaitu satu truk, satu pickup dan dua motor latika.
1: Lebih jauh, Yandri Susanto menyatakan pembangunan KDKMP dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan Badan Pangan terkait dengan progres dan operasional dari gerai KDKMP, dan pembangunannya ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan targetnya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulsel. Laporan Aan Ariska.
4: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
5: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
6: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan, dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
4: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
3: Pemilik kafe Dupli disebut saksi kasus dugaan korupsi bibit nanas Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Owner kafe Dupling Dining dan Lounge, Chandra disebut sebagai salah satu saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada DPHT Bahagun Sulsel tahun anggaran 2023-2024. Chandra disebut menjabat komisaris PT Citra Agri Pratama. Direktur perusahaan tersebut, Rio Erlangga, telah menjadi terdakwa dalam perkara yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Kasih Penkum Kejati Sulsel Sutarbi membenarkan adanya aliran dana dalam perkara tersebut kepada PT Citra Agri Pratama sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa. Sutarbi menegaskan, Chandra masih berstatus sebagai saksi dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP. Ia meminta publik tidak berspekulasi mengenai keterkaitan Chandra dengan aliran dana dan menyerahkan pembuktiannya kepada persidangan. Kasus ini melibatkan 5 terdakwa dan berdasarkan audit BPKP Sulsel diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 52,4 miliar rupiah. Sidang Rio Erlangga berikutnya dijadwalkan Rabu 12 Agustus 2026 dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa.
3: Pengurus Mini 4WD Provinsi Sulsel adakan latihan bersama sebagai persiapan menuju sejumlah kejuaraan dan porprov mendatang. Laporan Zainal Abidin.
8: Olahraga Mini 4WD yang lebih sering disebut sebagai Tamiya menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi yang akan dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. Sebagai salah satu langkah persiapan, pengurus Mini 4WD Sulawesi Selatan mengadakan latihan bersama sejumlah tim dan komunitas Mini 4WD yang ada di Kota Makassar. Latihan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir tersebut diselenggarakan setiap akhir pekan di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Brahmana Putra selaku Sekretaris Komisi Mini 4WD yang ditemui di sela-sela latihan di Mall GTC Makassar menyampaikan pihaknya rutin mengadakan kegiatan latihan bersama tersebut setiap Sabtu dan Minggu sebagai ajang persiapan untuk menghadapi sejumlah kejuaraan yang akan berlangsung di regional Sulsel. Ia menambahkan latihan tersebut juga diselenggarakan untuk merangkul berbagai komunitas Mini 4WD yang ada di Sulsel agar dapat ikut serta dalam persiapan eksebisi Mini 4WD pada ajang Porpor mendatang.
9: Ya. Jadi saat ini kejuaraan Prof itu kita bikin karena dia cabang olahraga prestasi baru. Jadi kita bikin apa kejuaraan Prof-nya untuk merangkul semua komunitas Mini 4WD berlaga di eksebisi For Prof di Bone. Ya, jadi dia baru jadi cabang olahraga Om, terus diikutkan eksebisi For Prof tahun ini di Bone. Tahun depan sudah menjadi cabang olahraga prestasi wajib di For Prof. Selanjutnya akan menjadi seleksi ke ajang PON karena tahun 2024 sudah ikut eksebisi di PON Medan kemarin. Mini 4WD mencatat juga.
8: Brahmana juga mengajak seluruh pencipta Mini 4WD yang ada di Sulsel untuk bergabung ke dalam komunitas yang telah ada di berbagai daerah di Sulawesi Selatan untuk kemudian dapat membentuk klub resmi yang bisa ikut serta dalam berbagai kejuaraan Mini 4WD yang akan berlangsung di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Halo? Ada yang bisa saya bantu?
4: Halo Pak Ardi, ini Kar.
3: Kar?
4: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
3: Oh, Pak Kardono.
4: Apa kabar Pak Ardi?
3: Baik, Pak.
4: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
3: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
4: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
3: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
4: Aturan Pak? Baik, Pak Ardi.
5: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone. Selamat pagi dan pagi yang cerah untuk Kota Watampone saat ini. Dan cuaca di pagi ini sangat cocok untuk Anda yang ingin melakukan olahraga di pagi hari, bersepeda bersama keluarga, kemudian bersama teman-teman, karena cuaca di pagi ini sangat cerah. Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bersama mendengarkan rangkuman Warta Bone Pro 1 RRI. Dan saat ini masih kita dengarkan lagu dari lagu Nur Lela, yang saat ini kita mendengarkannya mengantarkan kita ke pukul 6.51 waktu Indonesia Tengah.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Dibacakan oleh Eni Adnan. Meriakan HUT RI ke-81, Pemkab Bone gelar roadshow di 5 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar roadshow berskala besar yang dipusatkan di 5 titik wilayah strategis. Kelima wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan roadshow ini meliputi Kecamatan Ajangale, Watampone, Lamuru, Ponre, dan Sibulue. Kegiatan akbar yang digagas langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif. Bupati Bone menjelaskan, konsep tahun ini dibuat berbeda agar pemerintah daerah bisa hadir lebih dekat langsung dengan masyarakat di desa.
3: Bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara yang tahun kemerdekaan yang ke-81. Salah satu cara kita, Ajangale, wilayah kota, kemudian Ponre, kemudian Sibulue dan Lamuru. Desa Lamuru ya, kita laksanakan. Kemudian, tiga yang kita harus sampaikan dengan harus menjaga masing-masing wilayah. Pertama, harus dipastikan aman. Yang kedua, ekonomi bergerak. Yang ketiga, kita ingin supaya masyarakat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanpa harus ada mayoritas dan minoritas.
2: Melalui kegiatan ini, Pemda berharap situasi wilayah tetap kondusif, menggerakkan ekonomi rakyat, serta merangkul seluruh warga dari berbagai kalangan untuk merayakan kemerdekaan di bumi Arung Palaka.
1: Sejumlah kader muda kandidat calon ketua Golkar Bone mulai mencuat. Suryani Arifin kembali melaporkan.
4: Dinamika politik menjelang Musda DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bone mulai menghangat. Sejumlah kader muda digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Sejumlah figur milenial dan politisi muda kini menjadi perbincangan hangat, di antaranya Wakil Ketua DPRD Bone sekaligus Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD 2 Golkar Bone Irwandi Burhan, Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim, serta mantan anggota DPRD Bone periode 2019-2024 Dr. Ade Ferry Aprisal. Menanggapi situasi ini, Irwandi Burhan menilai kemunculan para figur muda merupakan dinamika yang sangat positif bagi organisasi demi mendorong regenerasi kepemimpinan partai. Ia juga menegaskan kepentingan partai harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan seluruh kader siap ditempatkan di posisi apapun demi membesarkan Partai Golkar di Bone. Kendati bursa percalonan mulai memanas, pelaksanaan Musda DPD 2 Golkar Bone saat ini masih menunggu kepastian jadwal resmi.
5: Sekarang ini sementara proses pembentukan struktur organisasi oleh tim yang sudah dibentuk oleh ketua terpilih yang telah dibentuk pada saat Musda. Untuk itu tentu kalau berbicara jadwal Musda Kabupaten tentu setelah pelantikan Musda Provinsi karena nantinya oleh DPP dan DPD 1 lah yang akan menentukan jadwal.
4: Dengan mencuatnya figur-figur muda potensial, Musda DPD 2 Golkar Bone diprediksi akan menjadi momentum penting regenerasi kepemimpinan di bumi Arung Palaka.
1: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone disambut positif oleh orang tua dan siswa. Ayunia Nindiati melaporkan.
6: Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mendapat sambutan positif dari siswa maupun orang tua. Selain membuka akses pendidikan berasrama secara gratis, sekolah ini dinilai mampu membentuk karakter, kemandirian, sekaligus menjadi solusi bagi anak-anak yang sempat terkendala melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Salah seorang orang tua siswa Sahida mengaku kembali mendaftarkan

0: keduanya ke sekolah rakyat setelah melihat perubahan sikap anak pertamanya yang kini lebih mandiri selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
1: Terima kasih atas semua, atas kesempatan yang diberikan itu anak kami bisa bersekolah di sekolah rakyat. Alhamdulillah sangat bersyukur dan sangat banyak perubahan anak-anak itu yang kemarin malas. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri. Sekolahnya juga sudah bisa ini. Ya, alhamdulillah sangat.
0: Sementara itu, Yusniar, siswi asal Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, mengaku bersyukur dapat kembali melanjutkan pendidikan setelah sempat tertunda karena keterbatasan ekonomi dan akses transportasi. Ia berharap kesempatan belajar di sekolah rakyat dapat membawanya meraih cita-cita.
2: Alhamdulillah senang karena saya dapat melanjutkan ke pendidikan saya dan bisa mencapai cita-cita saya karena sudah tamat. Tapi tidak ada kendaraan untuk pergi ke SMA, jadi di Desa Jaling.
0: Sekolah rakyat diharapkan terus menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
3: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone. Firdaus Gapar melaporkan.
4: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani, Jalan Besi Kejuara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanah Teratang, Kabupaten Bone baru-baru ini. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA, 49 tahun, anggota Polres Bone dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai MS, 19 tahun, yang saat itu membonceng dua orang perempuan. Kasat Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor Honda Scoopy berhenti di persimpangan karena hendak memasuki jalan perempatan. Dikatakan, pada saat bersamaan, dari arah yang sama datang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA. AKP Rianda menuturkan, dugaan sementara, kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor. Olehnya itu, Ibda MA saat ini sudah ditahan di Mapolres Bone dan sementara dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ia memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Seksi Propam Polres Bone dan Bid Propam Polda Sulsel.
5: Jadi kecelakaan lalu lintas di perempatan bahan kantor BPD Sulsel, bertepatan di perempatan tersebut ada lampu merah. Di situ kemudian ada sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang anak dan juga seorang ayah dan juga ibu, yang di mana dari pihak pengemudi kendaraan roda 4 mengalami remblong yang mengakibatkan pada saat sebelum lampu merah terjadi kecelakaan. Pihak dari pengemudi roda 4 Ibda MA telah dilakukan penanganan dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Kasih Propam Polres Bone dan juga Bid Propam Polda Sulsel.
4: Untuk itu, Polres Bone mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya serta menunggu hasil resmi dari proses penyelidikan. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini telah ditangani oleh Polres Bone sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
3: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Ayunia Nindiati melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanah Teratang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanah Teratang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan belangsungkawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga, termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
7: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak, dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu. Ya.
6: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
3: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Halo, ada yang bisa saya bantu?
4: Halo Pak Ardi, ini Kar.
3: Kar?
4: Iya, Kardono, teman bapak dulu waktu di sekolah.
3: Oh, Pak Kardono.
4: Apa kabar Pak Ardi?
3: Baik Pak.
4: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
3: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
4: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
3: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
4: Aturan Pak? Baik, Pak Ardi.
5: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Masih bersama kami di program Boni Menyapa. Dan tadi kita sudah mendengarkan rangkuman Warta Boni untuk Minggu 9 Agustus di tahun 2026. Dan di pagi ini informasi yang akan kami bagikan untuk Anda terkait dengan Pemkab Sinjai ikuti rakor BUMD Air Minum Kemendagri. Pemerintah Kabupaten Sinjai terus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD guna meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor air minum, limbah, dan sanitasi. Upaya ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi BUMD bidang air minum, limbah, sanitasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di salah satu hotel Jumat 7 Agustus 2026 di Kota Makassar. Dalam forum tersebut, Pemkab Sinjai diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai, didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sinjai Nur Hayati dan Direktur PDAM Sinjai Nasrullah Mustamin serta para pengelola barang milik daerah Kabupaten Sinjai. Rakor diinisiasi Direktorat BUMD dan barang milik daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk membahas penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMD. Pertemuan ini juga menjadi forum penyamaan persepsi mengenai kebijakan peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di daerah.

Pendengar Semarak, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut diwarnai berbagai kegiatan yang digelar Kodim 1423 Sopeng. Momen tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di lingkungan keluarga besar TNI. Kegiatan berlangsung di lingkungan Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih KDKMP, Desa Macile, Kecamatan Lalak Bata, Kabupaten Sopeng. Berbagai perlombaan tradisional digelar untuk memeriahkan suasana, diantaranya voli buta, tali tambang, bakia, lari balon, hingga lomba gelas estafet. Kegiatan tersebut diikuti prajurit Kodim 1423 Sopeng bersama anggota Persit dan keluarga besar Kodim. Suasana penuh keakraban terlihat sepanjang pelaksanaan lomba. Keseruan semakin terasa ketika para peserta berlomba menunjukkan kemampuan masing-masing. Sorak-sorai dan tawa dari peserta maupun penonton turut menghidupkan suasana perayaan kemerdekaan. Bukan cuma genetik, dokter ungkap pemicu utama diabetes dan cara pencegahannya.

International Diabetes Federation menyebutkan angka penderita diabetes di Indonesia tergolong tinggi, dengan jumlah kasus mencapai sekitar 20,4 juta jiwa atau tingkat prevalensi sebesar 11,3% pada penduduk dewasa. Penyakit kronis ini ditandai dengan tingginya kadar gula glukosa di dalam darah akibat tubuh tidak bisa memproduksi cukup hormon insulin atau tidak mampu menggunakan insulin dengan efektif. Kepala Rumah Sakit Dr. M. Yasin Bone, Dr. Ade Tony Ferry Herianto, SP, PD, MMRS, CHMP, menjelaskan memiliki riwayat keluarga dengan diabetes meningkatkan resiko secara 2 hingga 3 kali lebih tinggi secara genetik. Namun faktor keturunan bukanlah takdir mutlak bahwa seseorang pasti akan terkena penyakit tersebut. Menurut Ade, seseorang dengan keturunan diabetes tetap dapat terhindar apabila ia menyadari dan konsisten menjaga pola hidup yang sehat. Sebaliknya, orang tanpa riwayat keluarga sama sekali bisa dikena diabetes jika memiliki pola makan yang buruk dan malas berolahraga. Ade mengungkapkan konsumsi junk food, makanan dengan karbohidrat kompleks berlebih seperti mie instan, olahan tepung, gorengan, minuman berwarna sangat berpotensi memicu lonjakan gula jika dikonsumsi secara terus-menerus. Sebagai pencegahan, Dr. Ade memberikan rumus edukasi sederhana, yakni 3G, yaitu mengatasi konsumsi gula, garam, dan goreng-gorengan.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

91 FM RRI Bone, saudara pendengar masih bersama kami tentunya di program Bone Menyapa. Dan informasi selanjutnya yang akan kami bagikan untuk Anda masih dari portal KBRN. Kali ini terkait dengan bantuan pangan dukung ketahanan santri Darul Lapae. Sebanyak 100 kg beras, 10 rak telur, serta perlengkapan kebersihan disalurkan untuk mendukung kebutuhan santri di Pondok Pesantren Darul Lapae, Desa Lapae, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone pada Sabtu kemarin. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pesantren, agar kegiatan belajar dan mengaji santri tetap berjalan dengan nyaman. Bantuan tersebut berasal dari Rasnas Wahda Inspirasi Sakat Wisbone. Selain kebutuhan pangan, penyelenggaraan seperti sapu dan sekop juga diserahkan karena kebutuhan dasar pesantren tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga lingkungan belajar yang sehat dan tentunya layak. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Lapae Ustaz Siswandi mengatakan bantuan tersebut menjadi dukungan berarti bagi pengelolaan kebutuhan santri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur yang telah mempercayakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada pesantren. Koordinator program Wisbone Riki Rinaldi MH menilai dukungan terhadap kebutuhan dasar anak-anak perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya persoalan pendidikan tidak semata-mata mengenai fasilitas belajar, tetapi juga menyangkut kondisi yang memungkinkan anak dapat belajar secara optimal. Pendengar, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus digelontorkan Batalion C Pelopor 1 Brimopolda Sulsel. Kali ini personil Brimob membagikan bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat di sekitar Mako Batalion C Pelopor pada Sabtu kemarin. Pembagian bendera tersebut menyasar sejumlah rumah warga yang belum memasang merah putih. Kegiatan tersebut menjadi ajakan kepada masyarakat untuk turut menyemarakkan bulan kemerdekaan. Personil Brimo mendatangi langsung kediaman warga yang menyerahkan bendera merah putih. Warga juga diajak mengibarkan bendera di depan rumah maupun lingkungan tempat tinggal masing-masing. Pendengar, Pemkab Bone kerahkan 5 armada atasi sawah kekeringan. Pemerintah Kabupaten Bone mengerahkan 5 unit armada untuk mengatasi dampak kekeringan yang mengancam lahan persawahan milik petani. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah tanaman padi mengalami gagal panen di tengah musim kemarau. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Pajar, mengatakan penyiraman dilakukan di wilayah Kecamatan Tenete Riatang Barat yang dampak kekeringan sekitar 2 hektar lahan persawahan hingga sasaran penyaluran air oleh tim terpadu. Di wilayah Kecamatan Tenete Riatang, lokasi yang kami lakukan penyiraman itu ada kurang lebih 2 hektar sawah yang mengalami dampak kekeringan. Sekarang kita sedang memasuki musim kemarau akibat cuaca tidak menentu. Ini ungkap dari Muhammad Nur Fajar. Menurutnya 5 armada dikerahkan dalam kegiatan tersebut yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Armada berasal dari Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
untuk mempercepat distribusi air ke lahan pertanian. Saudara pendengar Pemkab Bone, gelar lomba senam kreasi meriahkan HUT RI. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Sebanyak 20 organisasi perangkat daerah OPD antusias mengikuti lomba senam kreasi sesi 2 yang dihelat di Rumah Jabatan Bupati Bone Jalan Peta Penggawae. Dan kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Bone, Haji Andi Akmal Pasludin, didampingi Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Bone, Haja Maya Damayanti Andi Akmal. Turut hadir pula dalam acara ini PJ Sekdah Bone, sejumlah kepala OPD, jajaran TPPKK Kabupaten Bone, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutan, Wakil Bupati Bone mengapresiasi tinggi semangat dan partisipasi aktif seluruh OPD. Menurutnya, perlombaan ini tidak hanya sekedar ajang kompetisi untuk menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga sarana strategi guna mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, serta merawat semangat kebersamaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone. Saudara pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir kebersamaan kita pagi ini di Bone Menyapa untuk edisi Minggu 9 Agustus di tahun 2026. Pukul 8 waktu Indonesia nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
3: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
5: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak, dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
4: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan